Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Jam 8:03 waktu Indonesia Tengah ya. Aduh, kayaknya gak berasa banget tadi baru subuh aku buka siaran, sekarang udah jam 8 aja ya. Dan pastinya matahari juga makin naik nih teman perdua ya. Aku masih setia nemenin kamu, aku Vika Hamzah ya. Masih setia nemenin kamu pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Tadi kan kita masih bahas soal hari ini yang diperingati sebagai hari jalan santai sedunia gitu ya. Terus kita juga tadi bahas soal si kura-kura Jonathan nih yang umurnya sekarang udah 194 tahun gitu ya. Dimana dia dinobatkan sama Guinness World of Records menjadi hewan darat tertua di dunia gitu. Makanya aku jadi pengen tahu gitu, kalau misal teman-teman Pro 2 punya kesempatan dikasih umur sepanjang si Jonathan ini, kira-kira kamu mau ngapain aja? Nih udah ada beberapa nih yang mau bagi-bagi ceritanya ya. Langsung aja aku bacain. Yang pertama ada Kezia dari Malalayang. Katanya, Kak Vika, tadi aku dengar cerita Jonathan, langsung kesindir akunya. Zaman sekarang baru umur 20-an aja bawanya pengen buru-buru sukses, buru-buru nikah. Ujung-ujungnya karena kepikiran malah asam lambung jadi gampang naik, WKWKWK. Lagian pakai dipikirin, overthinking banget nih, kamu apa nih Capricorn ya? Terus katanya, makasih ya Kak udah diingetin lewat Jonathan. Kalau aku dikasih umur 194 tahun kayak dia, aku pengen jalan santai keliling dunia sambil thrifting tanpa mikirin besok kerja shift pagi apa enggak. Oh, kamu kerjanya shift, sama dong kayak aku. Terus kok thrifting sih? Kamu suka thrifting gitu ya? Hobi kamu thrifting gitu ya? Waduh, keren-keren. Tapi hobi thrifting ini menurut aku sih bagus banget ya teman Pro 2. Selain memang kita bisa nemuin gitu ya baju-baju yang lucu-lucu gitu kan ya, menemukan hidden gem yang lucu-lucu, pokoknya fashion item yang lucu-lucu, kita juga bisa ngurangin yang namanya yang pakaian yang apa, limbah pakaian gitu ya maksud aku. Jadi kita bisa ngurangin limbah pakaian dengan cara thrifting ini. Jadinya pakaian-pakaian bekas itu nggak terbuang sia-sia dan menambah-nambah limbah-limbah yang nggak perlu lagi di bumi gitu. Makanya sebenarnya bagus-bagus aja gitu thrifting ya. Jadi buat kamu yang punya hobi yang sama kayak Kezia, pertahankan. Tos dulu lah Kezia, benar banget aku setuju. Emang zaman sekarang baru umur 20-an bawaannya udah cepet banget tuh ya life crisisnya gitu ya. Padahal belum, biasanya tuh life crisis itu datang di umur 25. Makanya ada sebutan quarter life crisis gitu ya. Dikejar target ini itu, ujung-ujungnya malah jadinya sahabatan sama aslam alias asam lambung gitu ya. Tapi memang akhir-akhir ini malah jadi lebih cepet nih. Gak cuman terjadi ketika umur 25, di umur 20-an aja, di umur maksudnya sebelum 25 aja, kadang-kadang udah berasa gitu ya life crisisnya, apalagi in this economy. Makanya tuh ya, bisa ditiru si Jonathan, pokoknya alon-alon asal kelakon kalau kata orang Jawa, alias pelan-pelan aja, yang penting tetap gerak ya, tetap terlaksana gitu ya agenda apapun di dalam kehidupan kamu. Tapi yang paling penting santai aja, pokoknya nikmatin deh prosesnya ya. Hari Jumat kayak gini aku gak mau bahas-bahas yang buru-buru, yang cepet-cepet. Pokoknya santai aja, nikmatin prosesnya, karena kesuksesan tiap orang juga punya garis start dan finish yang beda-beda, ya gak sih? Setuju gak? Lagian kalau kamu jalan santai keliling dunia selama 194 tahun ya Kezia, kira-kira itu baju thrifting kamu mau ditaruh di lemari sebelah mana banyaknya ya?

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: power. The power, power. Papalado.
1: Eh, Cak. Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung. Bagaimana itu, eh?
2: Tahu, no. Hilirisasi itu rupa begini, dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
1: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
2: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik deng industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, deng boleh mau berinovasi.
1: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
2: Iyo, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang

0: program pemerintah hilirisasi deng industrialisasi.
1: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe teman-teman. Kong ajak dorang sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu. You're my spice.

membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, dan Sobat Budaya, terang kasih tinggal lagu bagus yang so hadir tadi ya, dari penampilannya YNN dengan Goyang Meti ya, Keji, yang pastinya sudah menyemangat topik kebersamaan dan menyemangati pagi hari Sobat Budaya yang sementara menikmati kebersamaan dengan orang tercinta ataupun yang sementara menekan di perjalanan bahkan di tempat tugas ya. Orang lanjut lagi dengan topik kita untuk pagi hari ini, masih membahas tentang kenaikan harga sembako dan dampaknya terhadap masyarakat. Tadi ada beberapa tanggapan juga yang sudah masuk ya, dan Sobat Budaya, kali ini dari pihak pemerintah sendiri menyatakan bahwa kenaikan harga sembako harus dikendalikan agar tidak memberatkan masyarakat. Nah, berbagai langkah dilakukan seperti operasi pasar, bantuan sosial, dan juga pengawasan distribusi bahan pokok, di mana pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan kebutuhan pokok tersedia bagi masyarakat. Sementara dari pengamat ekonomi menilai bahwa kenaikan harga sembako ini dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Dan mereka menyarankan bahwa pemerintah untuk memperkuat produksi pangan dan memperbaiki distribusi barang. Contoh misalnya stabilitas harga pangan sangat penting ya, karena berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan yang pasti sekali lagi terima kasih juga untuk yang sudah memberikan tanggapan-tanggapannya ya, tadi sudah ada dari masyarakat mewakili ya, ada juga ibu rumah tangga, ada juga dari pihak pedagang, ada juga petani dan produsen juga, dan ada juga dari pelaku usaha kecil dan UMKM, dan dari pihak pemerintah, dan tadi sudah ditutup dari pengamat ekonomi juga ya. Kayaknya sudah super-super lengkap nih Sobat Budaya yang sudah menanggapi topik ya. Jadi yang pasti ini bisa mengambil kesimpulan bahwa kenaikan harga sembako ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, pedagang, petani, pelaku usaha, pemerintah, dan pengamat ekonomi. Jadi secara umum kenaikan harga ini memberikan beban tambahan bagi masyarakat, sehingga diperlukan upaya bersama untuk menjaga yang namanya kestabilan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok ya. So, yang pasti mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di kesempatan pagi hari ini bisa berguna untuk Sobat Budaya ya. Jadi kalaupun misalnya ada kenaikan harga, pastinya itu memang ada imbasnya juga ya. Ada pro dan kontra pastinya ya, dan pastinya Sobat Budaya ya sudah sebagai masyarakat ya, pasti kalau misalnya masih di batas kewajaran ya kenapa enggak ya, kita let it flow gitu ya. Kecuali memang itu sudah sangat-sangat mengganggu dan pastinya berdampak tidak baik gitu ya. Memang ada beberapa dampak yang akan terjadi seperti menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya beban ekonomi keluarga, apalagi ini dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah ya. Kalau menengah ke atas mungkin tidak terlalu terganggu gitu ya. Yang menjadi beban di sini adalah mereka yang punya pendapatan rendah ya, keluarga berpendapatan rendah, dan juga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, karena bisa dibilang sebagian besar pendapatan ini digunakan untuk membeli makanan. Dan ya bisa dibilang meningkatnya angka kemiskinan, di mana ada juga perubahan pola konsumsi dan menimbulkan ketidakstabilan sosial. Memang ada beberapa upaya juga dilakukan untuk mengatasi kenaikan harga sembako ya, sudah dilakukan ya dari pihak pemerintah, dan juga pastinya mereka mengawasi penimbunan ya. Jadi mereka mengawasi dan menindak pelaku penimbunan yang menyebabkan kelangkaan barang ya. Pihak pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok saat harga naik ya. Ada beberapa hal juga yang sudah diupayakan oleh pihak pemerintah. Jadi semoga dampak ini Sobat Budaya pastinya bisa dirasakan dan juga bisa dilakukan apa ya, minimal Sobat Budaya diperlukan kerjasama lah antara pemerintah, produsen, dan juga masyarakat untuk kita sama-sama menjaga stabilitas harga sembako supaya kembali lagi kebutuhan pokok ini tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Oke, dan Sobat Budaya, ini akhirnya sampai di sini dulu terampil kebersamaan tentunya untuk apa kata mereka, karena nanti kita akan bergabung dengan RRI Programa 1 Manado ya. Tepat di jam 9 tentunya ya. Ini masih mencari tahu ini topik apa yang bakal diangkat ini ya.

Oke, dan Sahabat Budaya 52 menit melintas dari jam 8 pagi. Kembali Heni informasikan untuk Sahabat Budaya. Nanti kita akan bergabung dengan kita akan menghadirkan secara langsung ya untuk sulut bicara di kesempatan pagi hari ini dengan menghadirkan topik melestarikan olahraga tradisional Panco. Sekali lagi, di sulut bicara nanti akan mengangkat topik tentang melestarikan olahraga tradisional Panco dengan para narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus Heni pamit, terima kasih untuk kebersamaannya yang terus setia bersama orang di sini. Jangan kemana-mana karena selepas ini masih ada program acara menarik lainnya akan hadir. Ada Nyur Melambai siang, Nyur Melambai sore, dan Nyur Melambai malam bersama rekan-rekan yang lain ya. So, selamat menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga yang lagi di rumah. Selamat beraktivitas yang sementara beraktivitas, dan tentunya untuk Sahabat Budaya yang lagi mobiling ya, tetap ekstra hati-hati, mudah-mudahan bisa sampai di tujuan dengan selamat tentunya.

0: Salam olahraga, selamat pagi pendengar dan terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini ya. Dan pendengar, sulut bicara ya, kita berjumpa lagi di edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan untuk sulut bicara pagi ini, Anda bisa ikuti melalui siaran terestrial Pro 4 ya di 88,6 FM dan 11,88 AM ya, dan juga siaran kami bisa Anda ikuti di RRI Digital Pro 1 dan Pro 4 ya, dan juga melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, nanti kami akan kasih kesempatan juga untuk sesi interaktif di SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 082195 835080, atau bisa juga di 0853 4240 0928. Sekali lagi di 082195 835080 atau di 0853 4240 9228. Baik pendengar, pagi ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana melestarikan olahraga tradisional Panco ya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa memang pendengar, olahraga tradisional ini merupakan bagian ya yang tidak terpisahkan ya, dan tentu menjadi identitas budaya dan jati diri satu bangsa ya, di mana di tengah pesatnya perkembangan zaman dan masuknya berbagai jenis olahraga modern, banyak warisan leluhur yang tentu mulai terpinggirkan dan terancam punah. Nah, salah satunya adalah olahraga panco ya pendengar, atau olahraga gulat tangan, atau ya kalau dalam bahasa keseharian orang Manado itu mengatakan banting tangan. Nah, olahraga ini memang telah lama dikenal dan dijalankan oleh masyarakat sebagai sarana hiburan ya, atau uji ketangkasan dan ajang untuk mempererat silaturahmi. Dan olahraga ini juga butuh teknik, strategi dan konsentrasi ya. Dan ya, olahraga ini mudah dimainkan ya, tidak memerlukan peralatan yang rumit ya, karena olahraga panco menjadi olahraga yang dekat juga dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Dan kini melalui berbagai kompetisi dan pembinaan yang dilakukan ya oleh komunitas ataupun organisasi olahraga seperti Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia atau POKTI, panco terus diperkenalkan ya. Dan ya, ini menjadi bagian juga dari upaya melestarikan olahraga tradisional sekaligus mencetak atlet berprestasi. Nah, bagaimana perkembangan olahraga panco di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Tomohon? Ya, pagi ini sudah hadir ya di studio kami. Ada Ketua POKTI Persatuan Olahraga Gulat Tangan Kota Tomohon periode ya, masa kerja periode 2025-2030. Ada Pak Judi Turambi SH. Selamat pagi Pak Judi.
1: Selamat pagi.
0: Salam olahraga.
1: Ya, salam olahraga.
0: Gimana kabar Pak Judi?
1: Sehat walafiat.
0: Sehat ya. Oke. Baik. Kemudian di samping ujung paling kanan, ini merupakan atlet muda gulat tangan Kota Tomohon, ya, Jovan Rumende. Selamat pagi, Jovan.
2: Pagi, Pak.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Semangat ya.
2: Semangat.
0: Oke, ini seorang atlet yang ganteng juga ya. Sudah muda, ganteng juga, berprestasi juga ya. Oke, dan baik pendengar, mengawali bincang-bincang kita untuk pagi hari ini terkait dengan topik bagaimana melestarikan olahraga tradisional panco, saya ke Pak Judi dulu nih. Pak Judi, mungkin masyarakat mengenal olahraga ini dengan sebutan olahraga banting tangan ya. Atau lebih kerennya untuk bahasanya, gulat tangan. Ya, mungkin Pak Judi bisa jelaskan ya. Ini olahraga panco ini sebenarnya seperti apa, dan apakah olahraga ini juga dipertandingkan ke event-event yang lebih besar, misalnya PON kah atau seperti apa? Silakan Pak Yudi.
1: Baik, saya mau
0: mungkin agak dekat dengan mic Pak Yudi.
1: Dari perspektif sejarah, olahraga termasuk olahraga tertua di dunia sejak zaman Mesir kuno. Kalau membaca sejarah sudah ada nih kegiatan ini.
0: Olahraga tertua ya.
1: Iya, dari zaman Mesir kemudian dia ke Roma sampai juga sampai akhirnya masuk ke ke Indonesia. Dan di Tomon sendiri pengurusnya baru terbentuk 2024. Jadi saya mau koreksi sendiri atas informasi saya, bukan pengurus 2030 tapi 2024, 2029.
0: Oh, ya, 2024.
1: 2029. Dan olahraga ini uniknya dia tidak bukan olahraga prestasi dan dia organisasi induknya dia bukan masuk pada KONI tetapi dia KORBI. Ya, pemain-pemainnya juga tidak disebut atlet. Kalau olahraga prestasi seperti sepak bola, tenis meja, bulu tangkis itu masuk di cabang organisasi induknya adalah KONI. Dan pemain-pemainnya adalah atlet. Tapi kalau
0: Panco
1: ini tidak disebut atlet tapi pegiat.
0: Pegiat.
1: Nah, itu masuk di KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Itu ada berhimpunnya para organisasi. Seperti apa kegiatan-kegiatan masyarakat? Ada banting tangan, ada layang-layang, tarik tambang, kelereng. Itu olahraga-olahraga ya tradisional yang perlu dilestarikan. Dan definisinya panco ini adalah olahraga adu kekuatan lengan antara dua orang di mana siku lekuk dan letakan di permukaan yang datar. Dan ini olahraga sebenarnya sederhana karena seperti dikatakan tadi olahraga ini sudah lama dikenal. Saya sendiri anak-anak sudah tahu persis olahraga ini. Tapi kalau di Manado kan lebih banyak orang bilang banting tangan. Tapi ada juga istilah populer panco. Tapi kalau dalam bahasa resmi sebagai induk organisasi disebut gulat tangan. Kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan itu arm wrestling, adu tangan, gulat tangan. Dan pengurus Tomon ini baru pertama kali terbentuk, sementara di Indonesia sendiri baru 2018 baru, jadi belum juga lama. Tapi kami tertarik jadi pengurus ini karena ketua umumnya sekarang ini orang Tomohon, orang Minahasa. Jadi kebetulan juga dia pernah menduduki ranking 5 dunia arms wrestling. Tapi kelompok umur untuk kelompok kategori 110 plus dia menduduki ranking 16 dunia dari 40 negara yang bertarung. Nah, ketika mau jadi ketua di sini ada orang berkata, harusnya atlet. Ternyata menurut ketua umum tidak menjadi atlet, yang penting mengorganize. Tapi ada juga atlet tapi juga jadi ketua POKTI, Tomohon. Nah, kita punya ada rencana ke depan untuk melakukan kegiatan secara terbuka tingkat Sulawesi Utara. Karena ini mendapat respons, walaupun kami belum ada rilis resmi dari pengurus, tapi dalam waktu dekat, apakah bulan Agustus atau bulan Oktober, kita masih lagi mau bicarakan. Kalau bulan Agustus itu pas jadi side eventnya TIF, tapi kalau bulan Oktober itu pas kami akan bersama-sama, kali Tomon juga akan dilaksanakan. Baru rencana ini ada Tomon Festival Jazz, kita akan coba mau
0: masukkan
1: harinya sama-sama di satu lokasi yang sama di venue di Taman Kialong di Kaskasen. Seperti itu.
0: Oke, jadi kalau dilihat dari sejarah terbentuknya organisasi POKTI ini ya tahun 2024 ya. Di Tomohon. Nah, untuk Kota Tomon sendiri ini bagaimana awal mula olahraga ini bisa dikenal berkembang? Ya. Apakah memang dikenalkan oleh organisasi POKTI atau memang sudah berkembang sebelumnya?
1: Secara real kan sebelum organisasi ini terbentuk, kelompok-kelompok yang suka banting tangan banyak sekali. Baik di rukun-rukun atau di acara-acara apa. Tapi ketika POKTI resmi itu karena disambut karena itu tadi saya katakan, karena ketua umum pengurus pusat itu adalah James Harrison Annes. Dia itu yang menyandang gelar di Indonesia sudah 16 tahun. Tidak terkalahkan, tapi dia jadi ketua umum. Dan kami menyambut karena ini olahraga ini sangat bermasyarakat. Sehingga kami tertarik untuk mendapat juga dari support dari ketua umum sudah pegang untuk periode awal. Jadi itu respons positif kami terhadap gulat tangan ini.
0: Oke, jadi Pak Yudi sendiri selaku ketua POKTI ini jadi 2024 sampai 2029 ya. Nah, kalau sampai hari ini itu untuk organisasi POKTI itu sudah berapa banyak itu para bukan atlet ya, tapi para pegiat yang dirangkul?
1: Sebetulnya kami belum mendata berapa banyak secara kuantitas, tapi dari animo itu sudah banyak yang mau ikut secara mandiri untuk mau masuk, tergantung event. Jadi kalau event ini sudah mau dilaksanakan bulan Agustus atau bulan Oktober itu pasti banyak, karena ada juga program akan dibuat usulan-usulan ada pertandingan antar kelurahan banting tangan di Kota Muon, maupun ada musulkan Pokti bikin kejuaraan apa antar SKPD. Nah itu akan kita laksanakan setelah kegiatan event utama ini yang kami akan gelar setingkat Sulawesi Utara.
0: Oke, jadi untuk Pokti Kota Tomon sendiri berarti kalau ingin apa namanya mencari para pegiat-pegiat itu ya, hanya khusus orang Tomohon atau bisa juga dari luar Tomohon gabung di Pokti ini?
1: Iya, tentu sesuai dengan teritorial di mana kami
0: organisasi
1: berdomisili. Tapi kan nanti
0: tidak
1: juga
0: menutup kemungkinan juga
1: ada
0: ya,
1: juga Pokti Kabupaten Minahasa, Manado.
0: Iya, oke. Baik. Dan Pak Yudi, ini kalau bicara apa judul topiknya kan ini ada kata tradisionalnya nih. Ini makna nilai budaya yang terkandung dalam olahraga panco sebagai warisan tradisional ini seperti apa?
1: Iya, ini ya, pakai kata tradisional itu memang karena memang dari perspektif sejarah sudah cukup lama. Dan nilai tradisional itu sangat tinggi karena pertama untuk menghimpun orang, di situ tempat berkumpul, ada ide gagasan, kemudian jadi alat untuk dalam komunitas masyarakat. Jadi nilai tradisinya situ memang pertama karena dari faktor usia sudah cukup lama lagi dikenal di masyarakat, sehingga ini perlu dilestarikan, jangan sampai dia punah. Makanya juga oleh pemerintah di Kementerian Olahraga dia membagi olahraga prestasi dan olahraga tradisional, dan ini Pokti masuk di olahraga tradisional untuk dilestarikan, termasuk berbagai event yang akan kita laksanakan. Jadi ini walaupun di olahraga tradisional tapi juga ada event tingkat nasional dia, bahkan internasional, seperti Fornas yang pernah diikuti oleh atlet ini, ada kejuaraan setiap 2 tahun, dan tahun lalu di Mandalika, dan tahun depan itu 2 tahun sekali akan dibuat di kalau tidak salah di Palu.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari pegiat-pegiat yang sudah tergabung di Pokti ini, Jovan mungkin salah satu ya yang tergabung di Pokti ini ya. Selain Jovan, ada lagi nggak pegiat-pegiat lain yang mungkin sudah berprestasi atau seperti apa?
1: Ya, secara resmi belum ada sih, baru Jovan sendiri karena baru terbentuk karena ada event. Tapi kami juga akan membuat program untuk menjaring atlet-atlet. Jadi pertama lewat kompetisi. Sudah ada kan berminat untuk mau masuk, tapi kita coba menggelar kompetisi dulu. Karena untuk masuk kompetisi juga ada kelas-kelas, tidak semua. Kan ada kelas 70, 80, sampai heavyweight, sampai super berat. Tapi kita disarankan untuk dalam event ini ada cuma 3 kelas, 75, 80, dengan 85 plus. Untuk kegiatan yang akan kita laksanakan.
0: Oke, jadi baru Jovan ya,
1: baru Jovan
0: untuk yang pegiatnya ya. Nah, kalau untuk bisa tergabung dengan organisasi

0: Dapat arahan-arahan teknis ini nantinya di Tomon juga dalam pertandingan ini akan ada pelatihan untuk wasit. Karena untuk kegiatan ini ada wasit nasional yang harus datangkan. Kami ini kan belum ada pengalaman wasit.
1: Iya.
0: Akan di short course oleh ketua umum. Datang juga dari wasit kalau dia satu minggu sebelumnya kita akan melakukan pelatihan wasit untuk di Kota Tomohon.
1: Oke. Jadi pada dasarnya syarat untuk bisa tergabung di POKTI ini atau menjadi seorang pegiat panco ini selain punya fisik yang kekar begitu ya. Saya pikir biar badannya kecil kemudian nanti dilatih jadi kuat jadi besar.
0: Boleh jadi. Itu kan sesuai dengan bukan soal kecil tapi berat. Ada kalau kita lihat di YouTube ada badan tinggi tapi lawannya agak pendek tapi berat sama. Itu jadi bukan. Dan itu mesti ada latihan. Kan yang terbayang sekarang begitu banting tangan, pergelangan tangan mau kenapa? Padahal bukan itu. Mesti jari tangan yang datang saling baku klub di atas. Jadi ini sangat populer juga karena 15 tahun yang lalu kan ada film yang terkenal, Over the Top, itu Sylvester Stallone, itu banting tangan itu.
1: Betul.
0: Jadi itu sangat box office juga waktu itu, jadi orang lebih gampang melihat ini, banyak belajar justru dari film Over the Top.
1: Oke, jadi untuk POKTI sendiri ya ada spesialis khusus pelatihnya ya?
0: Iya, pelatih.
1: Oke, baik. Saya ke Jovan ini selaku pegiat ya, bukan atlet sih sebenarnya ya, pegiat ya. Oke, Jovan ini sudah berapa lama Anda menggeluti olahraga ini?
2: Sebenarnya
1: olahraga tradisional.
2: Panjo ya? Itu dari SMA.
1: SMA.
2: Terus pas mau jadi atlet waktu itu ketemu orang namanya Om Sony. Nah dia itu atlet panco. Terus saya lihat tangannya besar tuh. Om Sony sama Om Jerry. Nah di situ kita tanya-tanya tentang panco. Dari situ kita suka panco, Pak.
1: Oh gitu ya. Oke. Jadi Anda tertarik dengan olahraga ini karena terinspirasi dari seseorang gitu.
2: Iya.
1: Kemudian itu badan tangan yang terbentuk itu dari proses juga semua ya.
2: Iya, dari latihan juga.
1: Latihan, oke. Nah, kalau Anda sendiri, Jovan, sebagai pegiat panco, ini kesan pertama Anda ini seperti apa saat mulai berlatih? Ya, ada nggak kesulitan-kesulitan atau mungkin keluhan? Aduh, berat kok ini latihan bagi ini, no?
2: Waktu awal latihan, betul sangat berat, no, Kak. Soalnya gampang cedera waktu itu, karena belum terlalu tahu DP teknik latihan yang benar. Soalnya latihan itu latihan sendiri, enggak ada coach atau apa.
1: Oh iya.
2: Cuma lihat-lihat YouTube, enggak DP teknik belum terlalu tahu dong.
1: Oke. Tadi Jovan mengatakan cedera. Cedera itu seperti apa?
2: Cedera otot, DP otot-otot. Itu biasa paling lama kita cedera itu 3 minggu, sebulan.
1: Itu maksudnya bagaimana sampai bisa menyebabkan cedera itu?
2: Karena over latihan.
1: Over latihan. Jadi
2: sama teknik yang salah mungkin.
1: Oke. Okay. Jadi itu tekniknya sebenarnya seperti apa sih untuk proses latihannya, Jovan?
2: Teknik yang kita
1: yang dilatih apa? Apa hanya tangannya, apa lengannya, atau badannya juga, kakinya juga, atau gimana?
2: Semua itu dilatih, Pak. Karena itu panco bukan menggunakan tangan saja, semua harus satu badan harus digunakan dari kaki sampai tangan itu digunakan, semua otot.
1: Jadi ketahanan kaki juga harus kuat ya. Oke. Okay. Jadi selain lengan yang dilatih supaya kuat, berarti pertahanan tangan apa? Kalau Jovan apa? Kanan apa kidal sih? Kanan ya. Berarti tangan yang satunya juga harus dilatih untuk menahan atau
2: harus dilatih juga.
1: Oke, okay, proses latihannya seperti apa, Jovan? Mungkin bisa diceritakan.
2: Ya, proses latihannya ya pakai alat-alat sederhana di rumah ya. Pertama hand grip, sama ada alat yang saya buat sendiri. Itu pakai ada bottle weight, terus ada besi di tengah, terus diangkat.
1: Kayak barbel gitu.
2: Barbel tapi cuma di bawah doang yang diisi semen itu. Lalu di kayak mengayun itu. Mungkin seperti itu.
1: Itu proses latihannya dalam seminggu itu berapa kali?
2: Ya biasanya seminggu 7 kali.
1: Tujuh kali?
2: Iya.
1: Berapa jam itu perharinya?
2: Kalau jam

0: saya kurang tahu ya, kalau misalkan free kita latihan terus
1: jadi sampai disesuaikan dengan waktunya Johan juga
0: sampai bosan latihan.
1: Oh ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi tidak ada aturan harus latihan berapa jam ya.
0: Iya,
1: berapa tidak kali, ada. Tidak ada aturan
0: tidak
1: ya.
0: Tidak ada.
1: Oke, baik. Nah, ini kan Johan menekuni olahraga panco ini. Selain terinspirasi dari seseorang, apa sih yang bikin Johan suka dengan olahraga ini?
0: Yang saya suka karena pertama DPL latihan enggak menentu itu. Kapan aja orang boleh latihan. Terus DP alat-alat murah, deng, boleh mau latihan di rumah juga.
1: Oke. Nah, kalau Johan sendiri bagaimana dengan dukungan untuk menunjang prestasi atau apa yang Johan geluti saat ini? Apakah ada dukungan keluarga dan lingkungan?
0: Dukungan keluarga ada, dan ada teman-teman juga yang sering latihan bersama. Dari latihan, tapi jauh kok teman-teman. Biasa kita yang ke Tondano, kita kan dari Tomohon, jadi kita ke Tondano pergi ke mereka, terus latihan-latihan bersama, terus mereka support, terus ada keluarga, sama ada Om Yudi juga.
1: Oke, nah saya kembali ke proses latihan. Selain melatih apa ketangkasan, kekuatan, apakah juga Johan berlatih apa ya, misalnya lari begitu? Harus ada porsi latihan lari atau seperti apa?
0: Kalau di panco sih sebenarnya tidak terlalu perlu yang endurance lari itu. Dia kayak ketahanan di tangan saja. Sama teknik, terutama teknik. Kalau kuat itu tidak menentu, dia memang kuat dong. Ada yang kecil tapi dia boleh masih kalah yang besar karena lebih paham teknik.
1: Oke. Okay. Nah, selain proses latihan untuk tangan, lengan ini agar bisa kuat, kalau untuk ketahanan kaki, bagaimana cara latihannya, Johan, untuk bisa biar kaki biar bisa kuat?
0: Ya,
1: prosesnya bagaimana?
0: Biasa kita cuma ya latihan di gym ya, squat sama sering naik gunung. Jadi
1: naik gunung.
0: Iya.
1: Naik gunung. Maksudnya
0: naik gunung kan biasa bawa banyak barang berat.
1: Oh, naik gunung sambil
0: iya.
1: Bawa beban begitu.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Luar biasa ya ini proses latihannya. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan break dulu sejenak ya. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk Anda ya di sesi interaktif nanti. Baik di line telepon, SMS, WhatsApp ya di 082195835080 atau di 0853 4240 0928. Sekali lagi di 082195835080 atau di 0853 4240 0928, atau Anda bisa juga kasih komentar tanggapan Anda melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Dan sekali lagi siaran kami bisa Anda ikuti melalui jaringan terestrial 94,5 ya untuk RRI Digital Pro 1, dan juga di Terrestrial Pro 4 88,6 FM dan juga 11.88 AM ya. Oke, baik, kita akan kembali untuk Anda nanti di sesi interaktif ya. Kita akan kembali untuk sesi kedua.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Man, terdoi dong.
2: Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada konot di konjak kalau keluar doye, mancari, kasihan, yang kurang sasa diki ngana, minta. Jadi anak muda, yang cuma kangkang kaki dudu-dudu, banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking, kasihan anak, ngana cuma mau dudu-dudu minta, buka tangan, ingat, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari gak perlu jauh-jauh, banyak, kok perlu jodeng mama, orang mau usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
3: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
4: Baik pendengar, kita lanjutkan lagi ya untuk sulit bicara di sesi kedua ini. Kita masuk di sesi interaktif ya. Sekali lagi di line telepon, SMS, WhatsApp 0821-9583-5080 ataupun di 0853-4240-0928 ya. Atau Anda bisa berkomentar ya melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Jadi kita masih membahas topik ya terkait dengan bagaimana melestarikan olahraga tradisional Panco ya, bersama Pak Yudi Turambi selaku Ketua Pokti Persatuan Olahraga Gulatangan. Kemudian ada pegiat Gulatangan Kota Tomohon, ada Jovan Rumende. Baik, ini sudah ada tanggapan ya, respon dari pendengar. Dari Tommy Abraham, selamat pagi, saya pernah nonton di channel Sport TV pertandingan Panco di Amerika, di mana dalam satu ronde ada yang menang Panco melawan orang yang lebih tinggi besar. Nah, ini bagaimana ini? Mungkin saya ke Jovan, ini bagaimana menanggapi pertanyaan ini? Ya, di mana dalam satu ronde ada yang menang Panco melawan orang yang lebih tinggi besar?
5: Ya, mungkin, ya karena mungkin yang lebih pendek dari yang itu, mungkin DP teknik latihan sama power lebih bagus daripada yang besar. Karena kalau lebih besar itu nak memungkinkan dia juga kuat.
4: Oh iya, jadi walaupun orangnya lebih besar, tidak menjamin juga bahwa dia bisa kuat ya?
5: Iya.
4: Terus itu yang sering saya lihat juga dalam olahraga atau Panco ini, itu ada tangan yang diikat.
5: Oh iya, iya.
4: Itu maksudnya apa itu?
5: Itu maksudnya buat tangan biar gak terlepas dari pergelangan lawan. Biar terkunci.
4: Berarti bisa jadi olahraga ini bisa berpotensi curang dong ya? Iya kan? Karena ketika sebelum diikat, karena sudah tahu mau kalah dia lepas.
5: Kalau bener dilepas gak? Itu ada DP aturan juga.
4: Oh gitu. Iya. Jadi kalau sengaja dilepas,
5: kalau sengaja kena foul.
4: Oh gitu. Oke, jadi mau enggak mau harus diikat begitu.
5: Iya.
4: Oke. Tapi kalau sudah diikat sudah pasti memang tidak akan terlepas itu.
5: Iya, tidak pasti.
4: Tapi ikatannya itu tidak berpotensi merusak tangan atau gimana?
5: Enggak, tidak.
4: Tidak ya?
5: Iya.
4: Oke, baik. Kalau Pak Judi sendiri bagaimana menanggapi yang pertanyaan yang pertama ini? Di mana dalam satu ronde ada yang menang panco melawan orang yang justru lebih besar badannya? Gimana Pak yang Judi?
1: Yang katakan tadi memang orang yang besar tinggi badan bukan berarti dia juga harus menang. Karena yang paling utama adalah menguasai teknik. Tinggi dan besar pendek itu kenapa bisa bertanding? Karena sama-sama berat. Beratnya tidak
4: terlalu berat. Iya.
1: Jadi bukan karena postur tubuh tinggi atau sama-sama ukurannya sama, dia punya berat sama. Tapi kalau orang pendek menang itu karena ya karena dia mungkin itulah banyak latihan. Kemudian ada pertanyaan apakah akan ada apa pertandingan di Sulawesi Utara ya, dalam waktu dekat ada akan ada apa event. Kita baru mau audiensi dengan gubernur mungkin minggu depan untuk meminta apa nama gubernur dibawa dalam hal ini untuk memperolehkan trofi bergilir. Kalau wali kota Tomon sudah audiensi, oke, akan ada piala tetap wali kota. Tapi di internal Tomon juga akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan. Jadi mungkin secara resmi kalau POKTI baru pertama kali kayaknya yang akan dibuat event secara resmi dan dia di apa direstui oleh pengurus pusat. Kejuaraan event banting tangan sesulut terbuka ada 3 kelas yang akan mau dipertandingkan.
4: Oh jadi dalam waktu dekat ini ada event
1: ya, nanti? Rencana masih apakah bulan Agustus atau Oktober kita masih mau rapatkan lagi tergantung audiens tapi event ini akan dilaksanakan.
4: Oke. Baik, nah ini terkait dengan pertanyaan kedua juga sudah dijawab Pak Yudi, tapi yang pertanyaan kedua ada 2 pertanyaan juga, apakah panco ini memang murni kekuatan atau ada teknik khusus?
1: Ya, kalau baca aturan banyak tekniknya juga. Karena membaca peraturan-peraturan yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu mulai dari berdiri sampai sedang bertahan itu semua diatur. Posisi kaki di bawah bagaimana, tangan kenapa harus diikat karena agar peti tidak terlepas. Kedua, siku bait tidak boleh terangkat. Kalau 2 kali terangkat itu fall, nanti ada kesalahan. Dan masih banyak lagi dalam satu event. Jadi tidak cuma asal-asal begitu, tetap harus ada aturannya. Makanya ada wasit, setiap pertandingan itu ada dijaga oleh wasit.
4: Oke, nah untuk fasilitasnya bagaimana Pak Yudi? Untuk mejanya mungkin ya. Atau seperti apa?
1: Mejanya bagaimana? Juga tidak terlalu hebat-hebat, sudah ada ukurnya standar.
4: Kalau meja nasional, seperti... Oh, seperti ini gimana?
1: Enggak, itu enggak memungkinkan ya. Dibuat dari besi yang kokoh karena ini kekuatan dua orang ini kan akan tertumpu di meja itu. Dan jaraknya antara satu punya tangan dengan tangannya itu ada jaraknya dan dia juga pakai kanvas ya untuk menahan ini. Dan untuk semua pertandingannya semua juga diatur dalam ketentuan. Jadi ada wasit yang sudah berpengalaman, dia akan memandu pertandingan. Dalam setiap ronde dan setiap ronde itu tidak ada waktu tidak sangat relatif ada begitu start langsung banting ya jatuh saat. Jadi biasanya 3 kali bermain pindah tempat satu yang menang dua kali yang menang itu yang maju selanjutnya.
4: Oh jadi ada wasitnya ya.
1: Oh
4: jadi...
1: itu pasti wasit pakai wasit itu pun wasit yang sudah bersertifikat. Jadi Tomon belum ada tapi ada orang Tomon yang sudah berwakil sertifikat yang tinggal di Jakarta. Dia juga yang kemungkinan akan datang. Tapi di daerah lain juga ada di Makassar juga ada wasit di Surabaya bahkan di Palu juga ada wasit. Cuman di Sulawesi Utara saya belum tahu siapa wasitnya. Tapi orang Tomon yang jadi wasit banyak juga di Jakarta.
4: Oke, baik. Saya ke Jovan. Jovan, yang namanya olahraga kan pasti berkeringat ya. Nah ketika kedua tangan bersentuhan, itu kan licin kalau berkeringat. Itu bagaimana untuk mempertahankan?
5: Biasanya pas kalau di...
4: Pakai apa itu?
5: Itu ada kayak...
4: Kayak bedak begitu atau apa itu disebutnya?
5: Magnesium atau apa itu? Buat tangan biar enggak terlepas.
4: Oke, jadi biar enggak apa ya, enggak lecet juga atau seperti apa?
5: Itu...
1: Sama di lab.
5: Kayak apa itu pas kalau keringat itu langsung kering.
4: Oh langsung di terserap
5: langsung
4: begitu ya?
5: Terserap, iya.
4: Oke, baik. Nah, kalau untuk olahraga pancokan ini berarti berpotensi kalau tidak menguasai teknik,
1: bisa
4: menyebabkan cedera, patah tangan, patah atau tangan. Seperti apa? Pernah nggak seperti itu?
5: Kalau banyak. Saya sih belum pernah. Di waktu kita ikut juga kan udah nasional tuh. Jadi nggak ada yang cedera-cedera fatal.
4: Oke. Nah, Kalau untuk kekuatan panco sendiri, apakah hanya berdasarkan kekuatan tangan atau dengan badan juga ikut? Yang saya lihat ada juga dengan badan. Ah, itu gimana itu? Nah. Itu berarti bukan bagaimana itu?
5: Itu dengan badan semua.
4: Oh, harus dengan badan.
5: Kan semua badan itu digunakan.
4: Sampai miring, kemiringan begitu ya. Oke. Baik. Ya, sekali lagi pendengar ya, silakan yang ingin menanggapi topik kita untuk pagi hari ini, bagaimana melestarikan olahraga tradisional panco ini. Nah, saya ke Jovan lagi. Jovan, ini kalau berbicara olahraga panco ya, selain Anda sebagai seorang pegiat, Anda sebagai apa juga nih kesibukannya dalam keseharian?
5: Ya, kesibukan sekarang itu saya berkuliah di Universitas Negeri Manado di Fakultas Ilmu Keolahragaan.
4: Bagaimana Anda membagi waktu dengan olahraga ini?
5: Itu kalau olahraga panco ya, kalau saya free baru saya latihan, Pak.
4: Oh gitu.
5: Iya.
4: Nah, sekarang Jovan sebagai seorang pegiat, itu tadi katanya sudah berapa lama?
5: Baru satu tahun.
4: Iya. Baru satu tahun ini, apakah sudah pernah ikut event-event yang ada atau mungkin sudah sampai ke nasional atau internasional?
5: Event pertama itu langsung nasional, Pak.
4: Langsung nasional?
5: Iya.
4: Wow, luar biasa ya. Terus, di mana itu?
5: Itu di Mandalika, Lombok.
4: Okay.
5: Di Kuta. Kuta Mandalika, ya.
4: Nah, kan Jovan sudah sampai ke event nasional ya. Persiapan apa yang dilakukan sebelum terjun ke event nasional ini?
5: Ya, persiapan latihan dan kondisi badan, kesehatan semua dipersiapkan.
4: Iya, apa saja itu?
5: Ya, latihan seperti latihan biasa di rumah, latihan panco, sama jaga kesehatan, pola tidur, pola makan.
4: Pola tidur, pola makan. Jadi kondisi begitu orang Manado bilang harus kondisi juga ya. Itu bisa nggak dalam keadaan perut kenyang terus ikut panco ini? Pengaruh nggak itu?
5: Sebaiknya jangan saat perut kenyang, soalnya nanti kebelet atau apa.
4: Oke. Aturannya seperti apa sebenarnya?
5: Ya, kalau melihat
4: bagusnya.
5: Ya, makan secukupnya.
4: Makan secukupnya. Jadi misalnya 1 jam sebelum pertandingan atau bagaimana itu?
5: Ya, bagusnya 1 jam sebelum pertandingan. Kalau mau tinggal berapa menit saat pertandingan bisa makan snack atau apa.
4: Oke, baik. Ini saya ke... Oke, respon lagi dari pendengar kita ya melalui WhatsApp dari Aprilia di Kombos. Ada nggak trik atau tips khusus dalam latihan panco bagi pemula usia remaja? Nah, ini menarik ini untuk anak SMA. Bagaimana, Jovan? Trik
5: latihan,
4: tips-tips untuk mereka nih.
5: Ya, kalau dari ya kita dapat tips juga dari terkenalan dengan teman-teman ya. Terus perbanyak di latihan wrist, pergelangan. Karena kalau di wrist itu lemah, pasti ya gampang mau kalah, akan terbuka gampang mau kalah itu.
4: Oke.
5: Dan perbanyak cupping.
4: Cupping ya.
5: Iya.
4: Jadi selain apa sih ini namanya?
5: Wrist.
4: Pergelangan ya.
5: Pergelangan.
4: Pergelangan, kemudian lengan juga, itu latihan beda-beda ya?
5: Iya, sama bicep.
4: Oh, bicep juga.
5: Iya.
4: Oke. Oke, tadi kan Jovan mengatakan sudah sampai event nasional. Itu hasilnya seperti apa di sana? Menang atau bagaimana itu, Jovan?
5: Karena kurangnya persiapan, jadi belum menang.
4: Oh iya,
5: masuk
4: iya.
5: Masuk ke 4 besar.
4: Itu ya. Berarti bawa nama Kota Tomohon, Pak Yudi ya? Sulawesi Utara?
5: Sulawesi Utara, iya.
4: Oke, jadi Jovan satu-satunya nih?
5: Iya.
4: Utusan Sulawesi Utara? Oke, luar biasa ya. Baik. Ya, silakan pendengar sekali lagi di line telepon ya, SMS, WhatsApp ya di 082195835080 atau di 0853420098 atau di kanal YouTube RRI Manado. Baik, saya ke Pak Yudi lagi nih. Pak Yudi, ini POKTI yang sudah terbentuk ya sejak 2024-2029 ini upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk melestarikan olahraga ini agar tidak punah di tengah perkembangan zaman ini, Pak Yudi?
1: Iya, pertama harus bersinggungan dengan pemerintah, karena tanpa pemerintah juga kan kita sulit, terutama dalam soal pembiayaan.
4: Jadi ada, dukungannya seperti apa kalau dari pemerintah?
1: Dukungannya kita akan berharap agar ada beberapa kegiatan kita disupport dari dana dari APBD. Tapi kan itu mesti diprogramkan dari awal. Kegiatan ini kita mencoba seberapa pun, selain itu kita juga mencari sendiri. Kemudian untuk sosialisasi, bagian dari sosialisasi itu bentuk event juga, pertandingan antar kelurahan nantinya, sekota temuan kita akan buat. Apakah itu lebih dulu atau nanti event lebih dulu, kita akan programkan. Yang pasti 2009 akan banyak kegiatan. Kemudian juga ada pertandingan, ada usulan dari para PNS-PNS, kalau perlu ada pertandingan antar SKPD. Bahkan juga ada juga mengusulkan untuk di temuan itu panco untuk perempuan, karena juga ada kan perempuan. Tapi kita memang baru mengakomodir karena itu butuh dana dan terutama butuh wasit. Tapi kalau wasit nasional, satu hari 50 apa pegiat berpertani itu bisa, kata-kata mereka. Jadi kita akan buat sebenarnya mungkin, karena ini kegiatan resmi yang pertama untuk panco, terutama di Kota Tomohon yang akan memperuntukkan piala tetap wali kota dan ketua kormi, tapi di ketika gubernur kita akan coba untuk pakai kerama gubernur untuk piala bergilir yang akan di pertandingan setiap tahun.
4: Oke, baik. Nah, ini kalau bicara event, bagaimana dengan orang-orang yang tidak dilatih terus mengikuti kegiatan ini? Bagaimana pengawasannya, Pak Yudi?
1: Ya, kenyataannya seperti Jovan kan, tidak ada yang mengelati dia. Jadi kebanyakan mereka sudah otodidak, belajar sendiri. Ada kan lewat sambung dengan ibu tadi bertanya, teknik-tekniknya bu bisa dilihat di tutorial di YouTube, sudah ada, tinggal search saja. Tapi alangkah baiknya juga dengar langsung dari para atlet-atlet yang sudah berpengalaman, karena mereka yang sudah lebih dulu tahu. Nah, kebanyakan nanti mungkin setelah organisasi sudah ada resmi, ya oke, sudah bisa diakomodir. Tapi karena awalnya juga mereka sudah berlatih, karena rata-rata pegiat ini kan mereka suka gym. Karena olahraga ini dekat sekali dengan gym. Nah, kita punya sekretariat itu di gym, salah satu gym yang ada di Tomohon, itu sekretariatnya di situ. Dan Jovan juga kita ketemu di tempat gym, karena mereka kan pelatihan dasarnya paling tidak sama, angkat barbel, bergerak badan. Bahkan waktu 2004 yang lalu atau 2005 ketua umum datang, dia kurang lebih setengah jam memberikan short course sedikit tentang bagaimana cara teknik terhadap dekasibanya Pak Jova juga tuh kalau tidak salah, dan bagaimana latihan-latihan yang baik seperti itu.
4: Oke, tadi kan Pak Judi mengatakan ada yang mengusulkan kalau boleh ada event pertandingan antar SKPD atau instansi ya. Nah, ketika event ini dilaksanakan, kan otomatis mereka yang dari instansi ini dan instansi ini kan sudah pasti mereka tidak ada pelatihan khusus ya. Nah, ketika event ini dilakukan, kemudian dalam pertandingan terjadi
1: insiden
4: begitu. Itu yang bertanggung jawab siapa itu, ya, Pak? Kan pasti, mereka kan tidak dilatih ya.
1: Tidak lepas dari aturan, makanya dibutuhkan seorang wasit. Karena wasit yang menentukan baik dia punya posisi ini mau bertanding atau enggak, posisi bagian tidak boleh. Atau ada bikin pelanggaran, beban tidak boleh bergantung misalnya, atau tidak tegak lurus mata, foul. Nah, oleh sebab itu untuk mewakili seperti SKPD kan tidak ada meja masing-masing tempat latihan. Dikarenakan cuma suka belajar karena untuk meramaikan, ya sudah di saat bertanding. Tapi yang penting tidak lepas dari kontrol wasit, itu yang paling penting. Dan setiap event begitu selalu ada yang namanya kesehatan. Karena takutnya walaupun sudah ikut aturan tapi tiba-tiba cedera, ya itu makanya perlu ada seksi kesehatan dalam setiap pertandingan. Karena banyak pertandingan kalau membaca-baca juga ada yang patah tangan.
4: Oh,
1: patah tangan karena tidak mengerti,
4: tidak mengetahui teknik ini, ya.
1: Patah tangan. Kalau melihat juga ya, dengar cerita ada yang lengannya patah atau sudah kalau sumata salah tuh otot enggak masalah, tapi ada lengannya itu memang
4: lepas.
1: Patah karena memang kekuatan salah konsentrasi. Mungkin seperti itu. Makanya untuk menghindari itu setiap pertandingan wasit yang menentukan. Makanya banyak sekali peraturan untuk di dalam meja kecil itu, cuma tapi aturannya banyak. Kita sedang membuat dua meja untuk pertandingan, rencana pertandingan yang kami belum publikasi karena kita masih mempersiapkan secara internal ke dalam.
4: Oke. Dan sampai sekarang ini bagaimana dengan dukungan dari pemerintah? Sudah, apakah sudah pernah ada dukungan atau seperti apa?
1: Ya, baru sebatas audiens yang sounding kepada wali kota, oke, respons. Justru waktu kita berpikir untuk bikin cuma tingkat temuan, tapi wali kota harus bikin tingkat Sulawesi Utara. Hmm. Makanya kita harus sounding juga dengan Pak Gubernur. Hmm. Jadi terutama mereka untuk memberikan tropi, dan kita akan cari untuk hadiah-hadiahnya, mudah-mudahan sebagiannya ada dianggarkan di APBD supaya juga kegiatan ini apa kita juga panitianya enggak capek-capek mencari duit. Tapi bersyukurnya kita juga harus pintar-pintar mencari donatur maupun supporter support dana, dan maka cukup waktu kurang lebih 3-4 bulan saya kira bisa jadi itu. Oke. Okay. Karena memang suka pas sekarang ini kebanyakan biaya itu biaya mandiri seperti Jovan itu ke Mandalika tahun yang lalu itu tidak ada biaya dari organisasi.
4: Dari pemerintah?
1: Tidak ada sama sekali. Oh. Jadi yang tapi lucunya
4: padahal membawa nama Sulawesi Utara loh.
1: Karena itu kan tiba-tiba ada undangan. Yang lucunya saya harus bilang ini setengah dari mamanya Jovan, setengah dari kami.
4: Oh,
1: untuk
4: gitu.
1: Biaya tiket, untuk perawat tiket. Jadi tapi riang gembira, senang, tidak apa-apa. Karena pertama ikut event kan penting juga ikut event, karena begitu dia berkenalan dengan Pancur tiba-tiba ada event ya ikut, ada tambah pengalaman. Bahkan ini mungkin sebentar jam 11 sudah mau ke Surabaya ini. Mau ada pelatihan juga Pancur, selain juga naik gunung ada pelatihan sertifikasi untuk wasit. Dan kita penting juga. Berarti, tapi itu biaya mandiri juga.
4: Biaya mandiri ya.
1: Belum ada
4: biaya. Jadi sampai sekarang belum ada dukungan dari pemerintah daerah setempat
1: sebatas
4: ya.
1: Sebatas support
4: hanya sebatas semangat, support aja.
1: Okay, tapi boleh dikatakan itu mesti tertata. Jadi untuk tahun depan mesti anggarkan dari sekarang. Bakal tiba-tiba sekarang kalau tidak ada tidak keluar, tapi tidak jadi masalah buat kami karena ya masih cari berbagai sumber.
4: Baik. Baik, semakin menarik untuk perbincangan kita ya. Tapi kita akan break lagi sejenak ya, nanti kita akan kembali untuk Anda di sesi terakhir.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Baik, pendengar masih di Sulut Bicara untuk pagi ini ya. Kita sudah di sesi terakhir, masih ada sekitar 9 menit ke depan. Ya, SMS, WhatsApp, dan lain telepon di 08219585080 ataupun di 08534240928 atau di kanal YouTube RRI Manado. Baik, kita ke respon pendengar lagi dari WhatsApp ini. Bagaimana dengan klub Panco atau training camp khusus olahraga Panco ini? Adakah yang sudah terbentuk di daerah Sulawesi Utara ini? Terima kasih. Nah, mungkin Pak Yudi. Silakan Pak Yudi.
1: Ya, saya tidak tahu apakah sudah banyak klub. Begitu juga kalau organisasi apa gula tangan itu, saya tahu Barali Tomohon, tapi saya tidak tahu apa di Manado sudah terbentuk, di Minahasa atau Minahasa Utara, saya tidak tahu. Apalagi Pak. Tapi kalau mau bertanding, saya yakin banyak orang karena masih personal latihan masing-masing. Contoh saya cuma sekedar sounding di Facebook, baru belum secara resmi akan ada ini, udah ada sekitar 25 orang yang menyatakan siap untuk ikut, entah serius atau tidak, tapi mereka tidak membawa nama klub. Tapi soal saya dengar dari Jovan sudah ada klub di seperti di Tondano ada, Jovan. Ya. Ada berapa klub di sana?
2: Satu.
1: Tomohon juga belum ada sih sebenarnya, tapi banyak orang sudah. Dan itu bagi kita klubnya akan terbentuk ketika sudah apa namanya sudah ada event, pasti 5-6 orang boleh berkumpul jadi event bikin satu klub. Tapi sekarang mungkin masih tercerai berai, masih cara personal mereka untuk mau masuk nantinya kalau sudah ada event pasti mereka berkeinginan untuk mari kita bikin klub sama-sama. Jadi Tomohon juga belum ada, tapi pengurusnya sudah ada. Di kabupaten lain, tingkat kota juga kita tidak tahu ada berapa banyak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi di Sulawesi Utara sudah ada pengurus poktinya di tingkat provinsi.
0: Tingkat provinsi ya. Nah, oke. Okay. Pak Yudi, kalau Anda sebagai ketua pokti ini, bagaimana Anda melihat antusias dari masyarakat kota Tomohon? Seberapa antusias mereka yang mungkin ingin bergabung dengan pokti ini?
1: Oh, cukup respons. Karena dikatakan tadi baru sebarkan begitu lewat Facebook, itu sekitar di 25
0: sosialisasi itu,
1: sekitar 18-17 itu orang Tomohon semua yang apa merahkan respons untuk mau ikut bertanding. Makanya semakin dekat mungkin hari pertandingan kita akan umumkan, saya kira banyak. Dan ada juga sudah menyatakan siap. Tadi juga dia lari-lari, orang badan besar, tinggi. Mau serius untuk ikut. Karena ini kan pertandingan ini kan tidak ada bimbingan khusus untuk awal-awalnya, langsung jadi yang penting ada modal, badan kuat, tinggi, besar, dan kemauan. Bisa jadi itu. Nanti kalau kurang mau jadi atlet, ya diarahkan lewat ketentuan-ketentuan. Ada orang yang mau arahkan.
0: Jadi antusias masyarakat kota
1: sangat luar biasa. Kalau di Tomohon luar biasa orang suka. Bahkan banyak ada juga mengusulkan perempuan-perempuan yang ingin akan ada bentuk tangan. Dibilang bukan cuma laki-laki, ini kan perempuan juga. Kalau kita lihat film kan ada juga perempuan.
0: Oke. Baik, jadi masyarakat kota Tomohon tertarik untuk langsung mengikuti pertandingan, ya, bukan dilatih.
1: Iya, saya pikir nanti sudah ada siapa pemenang dalam proses itu mungkin baru ada pelatihan. Karena mungkin prosesnya bisa terbalik, ikut dulu baru jadi latihan. Sebab kalau dari awal, itu kan sebenarnya dari awal kan karena di olahraga masyarakat sudah ada dari awal. Di kolom-kolom juga ada siring-siring bacita atau di mana, terus banting tangan, ada bataru,
0: banting tangan. Baik Pak Yudi, saya ke Jovan. Jovan, tadi kan Pak Yudi mengatakan Anda hari ini juga akan bertolak ke Surabaya. Ini event apa ini yang akan diikuti?
2: Ya, event kecil-kecilan di sana. Teman ada ajak event di sana. Pas kita kan mau ke sana, mau naik gunung. Terus ada tapi teman yang ketemu di Fornas, diajak event yang di sana.
0: Gitu. Surabaya. Jadi bukan semata-mata untuk mengikuti kegiatan event ini, tapi karena ada kegiatan lain, barengan dengan event kecil-kecilan ini ya.
2: Sama bikin sertifikat juga.
0: Sertifikat apa?
2: Wasit.
0: Iya. Maksudnya?
2: Wasit buat lomba, wasit Panco.
0: Jovan.
2: Iya.
0: Oh ya. Oke. Okay. Jadi selain pegiat ini berupaya untuk menjadi apa? Pelatih ya. Apa? Wasit ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Jovan, mungkin yang terakhir, kalau Jovan sendiri pernah enggak sih mengalami cedera?
2: Kalau saat bertanding belum pernah.
0: Belum pernah?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, untuk tantangan yang dihadapi sampai saat ini, apa Jovan? Apa saja tantangannya?
2: Kalau dari kita sendiri itu tantangan cuma satu.
0: Apa itu?
2: Makan dan tidur.
0: Maksudnya?
2: Kita makan itu biasa oven. Jadi itu berat badan.
0: Oh, kan kuat makan begitu. Hobi makan begitu ya.
2: Iya.
0: Tidur?
2: tidur karena kita ada part time leh, kopi kan sampai lat. Jadi
0: oh, susah tidur gitu yeah. Ya. Itu gimana itu? Tidak berpengaruh di proses latihan atau?
2: Ya, sebenarnya berpengaruh tapi kita
0: bisa diatasi.
2: Ya. Yeah.
0: Sampai saat ini bisa diatasi yeah. Ya. Oke, okay, baiklah. Oke, okay. Kalau Pak Yudi sendiri, ini selaku Ketua Pokti, ya, kira-kira tantangan yang sering dihadapi itu seperti apa, Pak Yudi? Ya,
1: saya kira cuma soal penganggaran saja. Kalau soal semangat, spirit, itu kan olahraga, apalagi olahraga internasional kan tidak butuh duit sebenarnya. Tapi karena sudah di event-event di dunia sekarang, itu butuh untuk biar
0: harus butuh ya.
1: Karena memang tugas dari Pokti itu adalah memasyarakatkan, sehingga olahraga ini bagi kami ini perlu dilestarikan. Kali ini olahraga olahraga rakyat yang memang kita bisa lihat setiap saat dan kita bisa laksanakan dan dia tidak butuh biaya banget. Cuma karena eventnya ya tentu kita akan apa serius untuk menganggarkannya.
0: Oke, baik. Ya, mengakhiri untuk bincang-bincang kita di Sulut Bicara di kesempatan pagi hari ini. Mungkin dari Pak Yudi dulu, mungkin selain ajakan kira-kira apa yang ingin disampaikan ya kepada masyarakat Sulawesi Utara khususnya ya Kota Tomohon juga.
1: Ya, pertama tetap olahraga gulat tangan atau panco atau banting tangan ini tetap lestari sampai kapanpun. Kedua, kepada para pegiat, jadi bukan atlet, para pegiat yang nantinya akan berpartisipasi dalam kegiatan event terbuka ini supaya tetap mengikuti informasi. Karena ikan ini pasti dilaksanakan, tinggal kita melihat waktu yang paling tepat apakah menjadi side event dari TIF atau dilaksanakan pada bulan Oktober. Kali Tomohon akan ada festival jazz, Tomohon Jazz Festival direncanakan akan dibuat di satu taman dan kita berharap kita akan kolaborasi apakah after atau before sebelum kegiatan itu.
0: Oke. Okay. Terkait. Dan untuk masyarakat yang ingin bergabung dengan Pokti, syaratnya seperti apa?
1: Oh ya, memang karena belum ada persyaratan siapa yang mau yang suka mau.
0: Kalau ada yang pingin.
1: Oh, kalau pasti terbuka karena kita punya sekretariat kan di satu tempat di gym itu terbuka untuk siapa saja. Tapi sekarang masih dalam tahap untuk mensosialisasikan. Makanya event ini menjadi penting. Karena ada event ini kita juga akan dalam rangka haluan Kota Tomohon misalnya kita akan melakukan kegiatan pertandingan antar kelurahan. Jagoan-jagoan dari kelurahan sekarang ini kita lihat banyak-banyak sudah latihan-latihan untuk persiapan tahun depan dalam rangka HUT Kota Tomohon. Kita akan bikin kegiatan itu. Sudah disounding kepada wali kota, ya oke, ada respons.
0: Jadi artinya Pokti sendiri tetap pintu terbuka lebar ya, bagi tetap yang ingin gabung ya?
1: Pasti aku pun di orang Tomohon.
0: Oke, baik. Kalau Jovan sendiri, ini harapannya seperti apa untuk kedepannya dalam mendukung pelestarian olahraga tradisional panco, khususnya bagi para generasi muda? Apa harapannya? Yang ingin Anda sampaikan apa? Ajakan atau apa, seperti apa?
2: Ya, kalau ingin mau masuk panco, ya Pokti, ya perbanyak latihan dan persiapkan diri karena akan ada lomba di bulan-bulan
1: Agustus
2: atau November.
0: Oke, okay, baik. Baik, terima kasih ya untuk kesempatannya bagi kedua narasumber kita pagi hari ini, Ketua Pokti Persatuan Olahraga Gulat Tangan Kota Tomohon periode 2024-2029. Ada Pak Yudi Jayaturambi SH, kemudian ada seorang pegiat ya, gulat tangan Kota Tomohon ada Jovan Rumende. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Dan dengan demikian, usai sudah ya untuk Sulut Bicara pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk atensi dan respon Anda yang sudah mendengarkan kita di pagi hari ini. Dan saya Michael yang bertugas, ya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Salam olahraga.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Udah jam 10 pagi ya. Artinya kebersamaan kita udah di menit-menit terakhir nih teman Pro 2 ya di Spada. Nah tapi sebelum itu aku mau kasih informasi dulu nih yang pastinya menarik juga dan juga harapannya sih bermanfaat juga ya buat kamu semua gitu ya. Apalagi misal kamu nih sekarang ada yang lagi OTW kampus atau mungkin habis dari luar lah ya gitu, dan sekarang mungkin lagi off gitu tapi keluar gitu ya, di mana kamu keluar akhirnya ketemu polusi dan lain-lain gitu ya. Udah panas polusi gitu, rasanya pasti langsung pengen buru-buru cuci muka ya kalau udah kayak gitu, benar nggak sih? Karena polusi udara itu emang bikin pengap dan nggak sehat banget sih buat bumi kita juga ya, apalagi paru-paru kita. Tapi tau gak sih, gas karbon dioksida alias polusi yang sering bikin kita gak enak, gak nyaman itu ternyata di tangan para peneliti Indonesia itu bisa disulap jadi sumber energi hijau yang berharga banget loh teman berdua. Nah, jadi baru-baru ini Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN sukses ngembangin inovasi teknologi yang namanya katalis hijau. Nah, teknologi ini dirancang khusus buat menangkap gas polusi CO2 di udara terus diubah menjadi produk bermanfaat kayak metanol atau alkohol yang bisa dijadiin bahan bakar ramah lingkungan masa depan. Targetnya sih keren banget ya teman berdua, demi mendukung net zero emission nasional. Mungkin ketika aku jelasin kayak gini kamu kepikiran kayaknya pasti bahannya mahal banget tuh ya, pakai teknologi canggih gitu ya. Eits, disinilah letak kejeniusannya peneliti BRIN ini, memanfaatkan bahan baku lokal yang melimpah banget, yaitu apa? Limbah kulit kemiri loh. Waduh, gak kepikiran sih aku. Ya iyalah, aku bukan peneliti BRIN ya kan. Jadi kulit kemiri yang biasanya langsung dibuang gitu aja, diolah jadi arang hayati atau biokar, lalu dikombinasikan dengan logam nikel dan silika. Nah dari sini hasilnya apa? Lahirlah sebuah ramuan teknologi yang super stabil dan efektif buat memutus ikatan gas polusi tadi. Bahkan bisa bekerja di suhu rendah dengan biaya yang jauh lebih ekonomis dibanding standar global loh teman berdua. Luar biasa banget kan? Masalah polusi udara di dunia, solusinya ternyata bisa berawal dari limbah dapur kita sendiri. Ya makanya dari kulit kemiri aja kita bisa belajar kalau sesuatu yang dianggap sampah atau gak berguna, kalau ditaruh di tangan yang tepat dan dikelola dengan benar, bisa berubah jadi penyelamat bumi yang bernilai tinggi pastinya. Itu dia info terakhir yang bisa aku update ke kamu di pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan jangan lupa pokoknya ikutin terus program-program seru Pro 2 ya pastinya, dari jam 5 sampai jam 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang karena udah jam 10 lewat juga, jadinya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu di Spada ini. Abis ini kamu bakal lanjut dengan santai siang ya. Kamu ikutin langsung nih Pro 2 Hitlist abis ini ya. Siapin lagu requestan kamu ya. Bareng sama Lydia ya. Jadi jangan mana-mana pokoknya, tetap di sini dan jangan lupa pokoknya tetap tersenyum, tetap bahagia, tetap sebarkan energi positif dan tetap jangan kurang minum. Stay hydrated pokoknya ya. Jangan kurang minum dan sampai jumpa di siaran aku berikutnya. And bye bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Pe banyak lagi di Pe asap.
1: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok tuh orang? Lagian juga, kalau gak mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Nganano ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian ngananya enggak takut so pakai knalpot racing, kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita enggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan. No matter what.

0: Weh. Eh bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya, leh kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tong pe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tong pe agama memang lebih dari satu, mar tong pe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: Bagaimana cara mencegah terorisme?
1: Dengan melaporkan aktivitas mencurigakan dan tidak mendukung kekerasan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Teman terbaik kamu.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Iya, masih bersama teman Pro 2 dari kawasan Puncak Tikala Pro 2, mana teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang teman Pro 2. Hadir kembali menemani kamu siang hari ini di Santai Siang Lydia Ekaristi yang bakalan menemani siangnya teman Pro 2 sampai jam 3 sore ya. Gimana kabarnya kalian di hari Jumat ini? Enggak kerasa udah hari ke-19 ya di bulan Juni. Serasa kemarin tuh kita baru masuk tanggal 1 ya, baru gajian. Enggak tahu nih gaji kalian masih aman atau udah terbang. Yang paling pasti teman Pro 2 sih hari ini kita bakalan seru-seruan ya. 2 jam ke depan aku bakal temenin kamu dengan Pro 2 Hitlist. So buat kalian yang pengen bergabung, pengen request, boleh banget sampai jam 12 langsung aja request lagu favorit kamu di sini ya. Sekalian kirim-kirim salam juga di hari Jumat ini yang cerah banget di luar sana dan serius panas banget ya. Tapi yang paling pasti untuk teman Pro 2, selain ada Pro 2 Hitlist, aku juga bakalan update ya berbagai informasi dan pastinya playlist lagu hits buat teman Pro 2 di siang hari ini. Nah kalau siang hari ini sih teman Pro 2 yang Jumatnya udah WFH gitu ya, pasti di rumah lagi, mungkin lagi ngerjain kerjaan yang tertunda di kantor gitu teman Pro 2 ya. Dan yang gak ada aktivitas hari ini karena kan kebanyakan juga kalau anak-anak sekolah tuh udah pada terima hasil ya kalau gak salah ya. Tapi yang masih sekolah semangat aja di hari ini. Dan pastinya yang lagi di rumah juga semangat dengerin kita terus. Kita bakalan terus menemani kamu ya dengan berbagai informasi dan juga berbagai playlist lagu, genre lagu yang udah aku siapin. Pastinya bakalan bikin makin seru siang hari ini karena udah seru cuacanya ya, seru juga lagu-lagunya, seru informasinya. Pokoknya semua seru-seru bakalan hari ini ya. Buat kalian semua hari ini lagi pada ngapain sih teman Pro 2 kalau di rumah ya? Kalau aku sih di rumah ya gitu-gitu aja gitu teman Pro 2. Kalau nggak bersih-bersih ya udah santai scroll medsos ya, atau mungkin pengen masak ya udah masak aja gitu ya. Mungkin itu-itu aja sih kalau di rumah ya. Dan untuk teman-teman yang kerjaannya udah di rumah hari Jumat, pastinya balik lagi kembali ke laptop, iya nggak sih? Nyelesain kerjaannya kamu gitu teman Pro 2 ya. Oke, paling pasti apalah apa aja aktivitasnya kalian di siang hari ini, aku bakalan temenin ya sampai jam 3. Jadi tetap aja di sini dengerin kita di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, semua pasti udah nggak asing ya dengan fitur Factory Reset yang ada pada masing-masing ponsel kamu. Faktanya, Factory Reset merupakan sebuah cara yang disediakan oleh pabrikan ponsel untuk mengembalikan pengaturan ponsel ke versi lama saat pertama kali dipakai. Factory Reset dapat membuat ponsel lebih cepat karena menghapus data dan aplikasi yang memenuhi memori dan membuat ponsel melambat, menghapus malware yang menghambat kinerja ponsel, menghapus bug dari versi software terbaru yang memperlambat ponsel.
0: Flash Info.
2: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, masih menemani teman Pradua ya siang hari ini di Santai Siang. Karena aku juga baru buka dan opening tadi untuk Pradua Hitlist. Jadi buat kalian-kalian yang pengen stay tune, pengen juga dengerin lagu favorit kamu, boleh langsung aja request ya. Aku udah live TikTok juga teman Pradua, bisa dengerin dari aplikasi streaming RRI Digital. Bisa WhatsApp kita juga di 0851-9888-9797. Sekali lagi di 0851-9888-9797. Langsung aja WhatsApp kita, lagu apa kira-kira yang pengen banget kamu dengerin di siang hari ini. Cuaca Manado cerah banget, secara masa depanku. Gimana dengan wilayahnya teman Pradua? Cuacanya kamu gimana gitu teman Pradua ya. Oke, aku punya sedikit informasi karena kebetulan aku tuh datang ke Pradua tuh dari daerah Paniki ya. Karena emang ada event juga di Paniki ya. IMI Fest Sulawesi Utara ya, Apex Drag Championship Pangeran 05 Make Joy Racing Team resmi tuh digelar pada 17 sampai 20 Juni. Jadi masih sampai besok gitu teman Pradua ya, di sirkuit NP Bengkol GPI. Jadi ini adalah salah satu kejuaraan bergengsi yang dipersembahkan oleh Apex Pro Organizer bersama Pangeran 05 Make Joy Racing Team. Mereka mendapat dukungan penuh dari Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Utara atau IMI Sulut ya.

Iya, jadi ini just information aja untuk teman-teman yang mungkin bakalan menuju ke daerah Paniki lewat jalur belakang gitu teman Pradua ya. Jadi harus mengambil jalur yang berputar lewat pengadilan ya. Terus lagi teman Pradua selain itu ada peralihan untuk jalan lalu lintas gitu ya dari jalan belakang. Jadi hati-hati aja. Kalau mungkin teman Pradua kemarin-kemarin yang enggak ke Paniki, terus hari ini rencananya mau ke Paniki, itu hati-hati aja. Lihat aja papan-papan yang ditaruh dan diarahkan di mana kita harus berputar untuk jalan jalan peralihan jalannya gitu teman Pradua. Karena memang untuk arah belakang di sekitaran Paniki, jalan belakang yang biasanya kita lewatin ya untuk menuju ke arah Gria Paniki Indah gitu ya, itu jalannya dipakai untuk ada race ini gitu ya, ada racing ini. Jadi untuk teman Pradua lebih hati-hati lagi.

0: grup A ini.
1: Ya, sepertinya Korea Selatan nanti akan melawan Afrika Selatan dengan memainkan tim terbaik mereka. Mungkin Hong Myungbo akan tidak akan mengganti pemain-pemain terbaiknya. Never change the winning team ya mungkin ya. Hong Myungbo akan menempatkan lagi pemain-pemain seperti Lee Kang In, Lee Jae Sung, dan Son Heung Min sejak menit pertama pada saat melawan Afrika Selatan nanti. Karena kita lihat Afrika Selatan juga sepertinya merupakan kesebelasan yang berada levelnya di bawah baik Ceko maupun Meksiko yang sudah menjadi lawan bagi Korea Selatan dalam dua pertandingan sebelumnya.
2: Kalau melihat dengan kesuksesan Meksiko meraih poin penuh ya dalam dua pertandingan ini, apakah faktor tuan rumah dalam tanda kutip juga memang mendapatkan porsi besar pada Meksiko?
1: Ya, dukungan supporter tuan rumah tentu tidak bisa disepelekan ya. Bagaimana tadi riuh rendah supporter begitu terasa di Stadion Guadalajara, dan mungkin itu jadi salah satu yang membuat pemain dari Korea Selatan deg-degan juga ya. Tapi yang jelas di atas lapangan memang Meksiko menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan kualitas sebagai kesebelasan penghuni peringkat 14 di ranking FIFA.
2: Ya, pada laga selanjutnya pun Meksiko mungkin tidak akan mengendurkan juga kekuatannya ya untuk memang berada di puncak klasemen mungkin ya Bung Nova.
1: Iya, kalau melawan Ceko nanti mungkin Meksiko, menurut saya Meksiko memiliki kedalaman pemain yang cukup baik ya. Jadi mungkin ada sedikit 1-2-3 pergantian pemain untuk menjaga kondisi fit, kondisi pemain mereka yang salah satunya yang diandalkan seperti Raul Jimenez atau Julian Quinones atau Edson Alvarez di lini belakang. Dan untuk meraih posisi pertama di grup A ini memang jadi tujuan ya bagi pelatih Javier Aguirre yang ingin memastikan terlebih dahulu yang penting lolos dulu dari fase grup, dan untuk pertandingan selanjutnya kita pikirkan nanti begitu.
2: Makanya mungkin empat sejajar back ini patut juga diberi kredit ya, karena memang bermain sangat apik, bahkan Son seperti terkungkung gitu ya.
1: Ya, tadi bagaimana empat back ini dia full back di kanan dan kiri turut membantu penyerangan. Ini memang sebuah fluiditas ya dalam permainan sepak bola. Ketika mereka memegang bola ada empat back, ketika mereka kehilangan bola Roberto Alvarado yang jadi winger, jadi attacking midfielder, kemudian turun ke belakang membantu pertahanan. Ini memang ya sepak bola yang kualitas Piala Dunia sekali begitu.
2: Wah, luar biasa Bung Erik ya. Kita nantikan lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya nih. Pasti semakin kesini semakin ramai, karena ya tinggal merebutkan beberapa tiket lagi ya untuk masuk ke laga selanjutnya ya Bung Erik.
3: Iya, baik Bung Senpi dan Bung Nova, cukup menarik ya persaingan di grup A ini, terutama persaingan siapakah yang akan menemani Meksiko lolos ke babak selanjutnya. Karena baik Ceko maupun Afrika Selatan masih punya peluang ya, ya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata pertandingan pada pagi hari ini yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi Korea Selatan, di mana tadi kami laporkan bahwa Meksiko berhasil unggul dengan skor 1-0 pada babak yang kedua melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo. Dan saudara pendengar, kita akan akhiri laporan pada pagi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di laporan Piala Dunia selanjutnya. Saya Erik Hamzah.
2: Saya Senbil Hamzah.
3: Dan komentator Bung
1: Nova Arifianto
3: ya, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akhiri laporan pandangan mata ini. Saya mengucapkan terima kasih dan salam olahraga.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Korea Selatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Di menit ke-30 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saya hadirkan informasi untuk kita cek lagi pendengar, informasi-informasi yang sudah beredar di media sosial ataupun bahkan di luar sana terkait dengan beberapa informasi yang perlu kita cek kebenarannya. Seperti apa? Klarifikasi hoax dan juga informasi-informasi yang sudah terlanjur Anda bagikan mungkin ya, namun belum terverifikasi bahwa itu adalah informasi yang benar. Kali ini saya ajak Anda dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, informasi ini saya kutip dari rri.co.id, beredar unggahan dengan informasi di media sosial Facebook terkait dengan pemadaman listrik global. Dalam postingan disebut pemadaman listrik akan terjadi selama 9 hari. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun Facebook. Pendengar, dalam narasinya disebutkan pemadaman listrik di seluruh dunia akan terjadi mulai 18 Juli 2026. Warganet ramai memberikan reaksi atas postingan pemadaman ini. Terdapat tanda suka juga komentar yang seperti biasa ditinggalkan para pengguna Facebook ya. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta, pendengar, tidak ada temuan ataupun bahkan informasi resmi tentang pemadaman tersebut, dan menurut informasi yang ada, pemadaman global secara teknis tidak mungkin terjadi. Dapat disimpulkan informasi pemadaman listrik global selama 9 hari adalah hoax atau tidak benar, dan konten tersebut, pendengar, masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
3: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
4: Aku nabung buat beli HP.
3: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
3: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
3: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
5: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Manado siang ini, masih menemani Anda di kesempatan kali ini di 46 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda dengan segala aktivitas mungkin yang sedang Anda usahakan hari ini pendengar. Segala pekerjaan yang sedang Anda maksimalkan di kesempatan hari Jumat ini. Selamat menikmati juga work from home untuk Anda atau work from anywhere untuk Anda yang menikmati WFH di hari Jumat kali ini, 19 Juni 2026. Menyapa tidak lupa yang selain mendengarkan dari siaran terestrial kami, Kota Manado dan sekitarnya di FM 94,5, 88,2 dan juga 92 MHz. Satu juga untuk Anda yang mendengarkan dari audio live stream. Saya menyapa yang ada di laman kami yang bisa juga Anda gunakan pendengar untuk mencari beberapa informasi terkini terpercaya di rri.co.id. Anda juga bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih pendengar untuk Anda yang mendengarkan kami mobile juga dalam perjalanan di Kota Manado dan sekitarnya yang siang hari ini terlihat cuaca cukup panas, cukup bersahabat untuk Anda mungkin yang akan berkegiatan outdoor atau di luar rumah ya. Hati-hati di jalan, juga pastikan untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda pendengar untuk di Kota Manado dan sekitarnya, dan waspada selalu dengan keadaan di sekitar Anda. Yang tengah berbelanja mungkin sembari menghitung-hitung pengeluaran bulan ini. Akan memasuki waktu-waktu liburan sekolah untuk Anda yang sudah mengambil hasil kemarin, anak-anak yang sudah terima raport ya. Akan menikmati liburan ataupun bahkan ingin Anda berlibur ke manapun yang Anda mau pendengar. Yang pasti apapun yang Anda usahakan hari ini selain berlibur ataupun bahkan juga bersenang-senang selama sebulan, kurang lebih sebulan ya, libur anak sekolah atau libur tahun ajaran baru. Ada juga yang sedang tidak berhenti berupaya, berusaha pendengar. Saya temani dulu siang hari ini dengan judul lagu yang membuat Anda semoga semakin semangat dalam beraktivitas di kesempatan hari Jumat kali ini. Tetap bersama kami pendengar, sebelum nanti juga kita akan mendengarkan siaran langsung untuk sholat Jumat bersama Pro 1 sesaat lagi.

Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti untuk siaran langsung ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد تسليما كثيرا أما بعد فأيا أيها الحاضرين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kalender Islam dengan permulaan bulan Muharram. Dialah yang menjadikan bulan ini suci. Dialah yang memberkahi bulan ini, menjadi pengingat bagi kita pada peristiwa yang agung, yaitu Hijratul Rasul. Di mana hijrah itu memberikan indikasi yang sangat monumental dalam perjuangan Nabi di dalam memberikan ajaran tentang apa sesungguhnya hakikat hijrah atau berpindah. Semuanya itu terungkap setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah pada usia yang ke-53, setelah tahun kenabian umur 40 tahun, beliau berdakwah selama 13 tahun, akhirnya berpindah. Setelah meletakkan akidatul Islam selama 13 tahun dengan perjuangan yang penuh liku, akhirnya Nabi berpindah. Bukannya atas keinginan sendiri, tetapi itu adalah settingan Allah Subhanahu wa taala untuk membuka wawasan kehidupan dan ketuhanan, bahwa kehidupan itu di dalam beragama tidak hanya berputar-putar pada keyakinan bahwa Tuhan itu ada, bahwa kita ini perlu sujud, tetapi lebih daripada itu ada satu ungkapan yang logis. Bagaimana kita bisa menuhankan Allah? Bagaimana kita bisa mengagungkan bahwa Dia ada? Bagaimana kita bisa tahajud dengan khusyuk? Termasuk salat Jumat ini. Kalau perut kita dalam keadaan lapar, maka kehusuan itu terkoreksi. Bahasa biasanya adalah tidak mungkin kita bisa konsentrasi dalam beribadah kalau perut kita dalam keadaan kosong. Dalam pengertian yang lebih luas, bagaimana kita bisa memberikan bantuan sedekah kalau kita tidak punya uang?
bagaimana kita bisa mengajak keluarga naik haji ke Baitullah. Di sana simbol-simbol yang autentik yang perlu dibaca untuk memantapkan keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Sementara keluarga kita tidak bisa diberangkatkan, anak cucu kita tidak bisa berangkatkan. Kenapa? Dalam keadaan fukara wal masakin. Maka peristiwa hijrah oleh Nabi menuju Madinah, ada satu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, meletakkan dasar-dasar perjuangan hidup tentang ekonomi. Begitu sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersahabatkan oleh Nabi dengan seorang sahabat yang bernama Sa'da bin Rafi'ah. Seorang sahabat yang kaya raya di Madinah. Dengan maksudnya Nabi agar Abdurrahman bin Auf ini diberikan modal untuk bisa hidup sebagai kaum muhajir. Apa reaksi dari Abdurrahman bin Auf? Terima kasih ya akhi. Barakallahu fiik. Dari situlah itu istilah barakallahu fiik sampai menjadi warna medsos yang luar biasa saat ini. Barakallahu fiik ya akhi. Terima kasih atas tawaran untuk memberikan modal. Saya bukan menolak, tetapi saya minta sesuatu. Di mana jalan menuju pasar? Disitulah awal perjuangan ekonomi umat Islam pada waktu itu. Dalam waktu yang tidak lama Abdurrahman bin Auf berdagang dengan modal yang kecil, uangnya sendiri. Berkembang pesat. Rahasianya apa, Saudara? Abdurrahman bin Auf berusaha dengan jujur dan amanah, tanpa riba, dengan modal seadanya. Dia putar lagi terus uang yang halal itu. Sehingga sampai saat ini, Saudara, semua yang pernah menunaikan ibadah haji pasti tahu. Sampai sekarang ada beberapa hotel bintang 5, rasutan seratusan ribu pohon kurma yang berasal dari wakaf Abdurrahman bin Auf. Sehingga untuk membayar listrik di Madinah satu bulan 37 miliar yang membayar adalah hasil wakaf produktif Abdurrahman bin Auf. Apa rahasianya? Abdurrahman bin Auf tidak hanya berpindah dari Mekah ke Madinah, tetapi dari berpindah dari niat yang seadanya dan mungkin berniat pindah dari kepasrahan menuju kepada keuletan berusaha. Saudara, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelas Allah bilang, aku tidak akan merubah nasibmu itu bagaimana. Kau itu miskin, fakir, tidak bisa makan, tidak bisa ke Mekah, tidak bisa membiayai keluarga. Selain dirimu sendiri yang harus berikhtiar. Ana inda zanni abdi. Aku tergantung kamu. Kalau kamu hidup di dalam kepasrahan begitu, ya apa boleh buat? Aku tidak bisa memberikan bantuan. Kau tidak bisa mengandalkan doa. Doa itu boleh di awal, boleh di akhir dari sebuah ikhtiar yang ulet. Saudara, di dalam ayat yang lain,
Yarfa'illah allazina amun minkum walazina utul ilma darajat. Derajat umat itu akan diangkat oleh Allah karena iman dan juga karena ilmu pengetahuan. Maka ilmu tentang bagaimana memajukan ekonomi umat, mari kita tiru cara sahabat Nabi yang satu ini, Abdurrahman bin Auf. Jujur, ini modal dari dagang saya begini. Kalau Anda memberikan keuntungan, terima kasih. Kaum ini, kami ini adalah kaum muhajir, pindah dari Mekah ke Madinah. Tidak ada modal satu serpun. Hanya sedikit uang yang kami bawa. Kaum Ansar langsung merespon. Kenapa mereka merespon? Karena berkat kejujuran, tutur kata yang tidak melambangkan kemunafikan, yang jujur dan amanah. Dari hasil ini, dagang saya ini akan saya perbantukan kepada perjuangan Rasulullah untuk menyiarkan Islam di negeri ini. Dari situlah ketertarikan, banyak yang membantu dengan cara membeli dagangan Abdurrahman. Saudara, di Indonesia bukan tidak ada bukti yang harus kita baca. Tidak mau hidup di dalam kepasrahan. Tidak mau hidup dalam kemiskinan. Siapa mereka? Ada satu binaan mantan Ketua Majelis Umum Indonesia, Bapak Profesor Dr. Hamka. Muridnya ini namanya Bapak Alun. Yusuf Hamka, seorang miliarder Indonesia saat ini, yang membangun ribuan masjid, raja jalan tol di Jakarta. Pernah dia makan tanpa lauk pauk. Tapi dia dididik oleh Haji

saudara kita yang berkebangsaan Tionghoa yang dididik dengan cara berhijrah yang baik oleh ulama besar Haji Abdul Malik Karim Amrullah, bekerja dan berusaha dengan jujur. Hasilnya sekarang beliau membangun masjid ribuan. Dia selalu mencari-cari siapa yang mau dibantu. Rahasianya adalah jujur, amanah, bekerja, berusaha karena Allah. Masih ada yang lain, saudara. Haji Isam dari Banjarmasin. Yang banyak kali kelaparan sampai 2-3 hari tidak makan. Sekarang menjadi orang yang terkaya di Kalimantan. Nomor 12 di Indonesia. Setelah orang-orang Cina itu. Dia berusaha. Bagaimana menjadi kontraktor? Kontraktor yang jujur. Kalau spesifikasi bangunan semennya 100 bantal, dia haramkan untuk 99, harus 100. Besi ukuran 6 mil, dia jaga sendiri jangan sampai tukang mengganti dengan 4 mil karena harus bersekongkol dengan orang-orang toko untuk menipu. Dijaga oleh Haji Isam. Sekarang dia salah satu miliarder kebanggaan Islam di Indonesia. Masih ada, saudara. Haji Sutrimo dari Tulungagung. Usahanya kecil-kecilan. Didatangi oleh seorang kiai dari pesantren. Kalau mau daganganmu maju, segeralah berniat hasil daganganmu ini menjadi manfaat bagi saudara-saudara kita yang fakir miskin. Dia lakukan itu. Sekarang dia salah satu pengusaha kerupuk yang terkaya di Pulau Jawa. Beginilah, saudara-saudara, kita di dalam memaknai bulan Muharram ini. Kita bolehlah kita untuk mengetahui, oh, pada bulan ini Nabi Adam diterima doanya. Oh, di bulan ini Nabi Nuh ditolong oleh Allah dari amukan banjir. Oh, di bulan ini Nabi Ibrahim diselamatkan dari amukan api Raja Namrud dan seterusnya. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun. Semuanya di bulan Muharram. Ini penting. Tetapi kalau kita gali lebih dalam, mereka-mereka itu ditolong oleh karena keyakinan dan kehebatan akidatul Islam di dalam diri mereka. Saat ini khatib mengajak kepada kita untuk berhijrah dari keterpurukan. Keyakinan kita memang sudah ada. Allah itu maha penolong. Allah itu maha pemberi rezeki. Allah itu maha pengasih. Tetapi Allah bilang, kalau kamu tidak berusaha, aku tidak akan kasih. Beda dengan pertolongan Allah kepada para nabi. Sekarang kita butuh pertolongan. Bagaimana umat ini supaya kita tidak akan terpojok pada sudut-sudut kemiskinan. Terjadinya korupsi merajalela, saudara. Kenapa? Ada keyakinan Tuhan itu ada. Tetapi tidak mau berhijrah. Sudah tahu-tahu tidak ada uang di dalam saku. Harusnya berusaha. Mari kita baca bagaimana Abdurrahman bin Auf. Bagaimana himbauan Allah. Wahai manusia, kalau kamu betul-betul berhijrah dari cara berpikir yang salah kepada pikiran yang benar, dari usaha yang tidak legal kepada usaha yang legal, pasti Allah akan memberikan tempat yang luas dan limpahan rezeki yang melimpah. Sudah jelas, sudah mau. Karena tidak mau berhijrah, nekat-nekat.
anggaran-anggaran negara.

negara dikorupsi. Saudara-saudara, Ketua Dewan Masjid Indonesia barusan datang di tempat ini untuk menghimbau kepada kita, untuk mendoakan mereka-mereka itu agar supaya akan diberi hidayah oleh Allah. Segeralah berhijrah, kata Bapak Yusuf Kalla. Kita doakan mereka. Dan kita berdoa untuk diri kita. Jangan sampai kita terjerembab di dalam cara berpikir yang seperti itu. Kenapa sampai ada pemikiran yang nekat? Kenapa setan bisa menguasai? Karena hati kita tidak ada niat untuk berubah. Saudara, maka kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita berikan kekuatan untuk bisa berpindah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, dari kepada yang baik kepada yang sangat baik, yang kurang direstui oleh Allah kepada yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa lihi fi madinati taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samna fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas. Dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung,
Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000. Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya. "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000. "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. "Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan." Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim." Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit. Karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Varian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola,
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: of you.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Love.
1: An ally has been slain.
2: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
3: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
2: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
4: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
5: Belum kak, masih 15 tahun.
4: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Manado masih menemani Anda untuk Manado siang ini, dan kita jelang untuk penyampaian warta berita daerah siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: PAT ini adalah selaku Kepala Dinas ISDM Provinsi Sulut tahun 2019. Kemudian tersangka kedua yaitu namanya Haji. Ini warga negara asing dari Cina.
0: Warta Berita Daerah Siang edisi Jumat 19 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu.
1: PAT ini
0: pendengar, kita ke informasi yang pertama. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tadi malam menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan emas PT HWR Rata Totok, yaitu mantan Kadis ASDM Sulawesi Utara dan satu WNA Cina.
2: Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Kajati Jakob Hendrik Pati Peilohi bersama jajaran berkomitmen untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang masih terpendam di daerah Nyiur Melambai. Setelah mengungkap dan menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi bantuan bencana Gunung Ruang, Kejati Sulut kini menetapkan dua orang tersangka dalam kasus korupsi pertambangan yang dilakukan oleh PT HWR sejak tahun 2013 sampai dengan 2025. Aspitsus Kejati Sulut Sen Yusri Mungaran SHMH saat konferensi pers mengatakan, dalam kasus ini dua orang telah ditetapkan tersangka, yakni BAT mantan Kepala Dinas ESDM Sulut tahun 2019 dan HJ warga negara asing berkewarganegaraan Cina.
1: Ini dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pertambangan PT HWR di Desa Rata Totok, Kabupaten Mitra, Sulawesi Utara tahun 2013 sampai dengan 2025. Pada saat ini kita melakukan tindakan upaya paksa, yang pertama menetapkan tersangka, kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut. Untuk penetapan tersangka kedua orang, pertama adalah BAT. BAT ini adalah selaku Kepala Dinas ISDM Provinsi Sulut tahun 2019. Kemudian tersangka kedua yaitu namanya Haji. Ini warga negara asing dari Cina. Ini adalah manajer produksi PT HWR dari 2020 sampai 2025. Dua tersangka ini untuk sementara. Masih ada calon tersangka lain. Siapa tersangka-tersangka yang muncul selain pada tersangka ini?
2: Diungkapkan Aspitsus, kedua tersangka yakni BAT dan HJ, warga negara asing Cina, banyak berperan dalam kasus yang telah merugikan negara puluhan miliar rupiah, bahkan lebih, sejak tahun 2013 hingga 2025.
1: Untuk kerugian, di sini kerugian negaranya 2020 sampai dengan 2025. Jadi ini ada dua periode. HWR ini ada dua periode. 2015 sampai 2019, kemudian 2020 sampai 2025. Untuk kerugian negara 2020 sampai 2025, totalnya adalah 45 miliar. 45 miliar ini itu terdiri dari dua kategori. Yang pertama, kerusakan lingkungan 43 hektar itu sebesar 17 miliar, karena HWR dari 100 hektar konsesi dia baru 32%. Kerusakan itu sekitar seperti itu. Dianalisa oleh ahli kerusakan lingkungan dari IPB, Profesor Bambang, kerugian negaranya dari kerusakan lingkungan itu 17 miliar. Selain kerusakan lingkungan, ada juga kerugian negara dari hasil penjualan emas yang tidak sesuai dengan RKB atau datanya difiktifkan. Itu sejumlah 28 miliar. Ini dari 2021 sampai 2023. Dan ini tidak kurang 45 miliar, kemungkinan bisa bertambah lagi karena kita masih melakukan pendalaman-pendalaman.
2: Adapun pasal yang disangkakan yakni pasal 603, 604, kemudian 605 karena ada penyerahan uang untuk memudahkan pengurusan FS. Kemudian pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 5 karena ada penyertaan pidana dalam kasus ini. Memakai rompi berwarna merah muda, tersangka BAT mantan Kadis ESDM Sulut tahun 2019 langsung digiring ke Rutan Malendeng Manado menggunakan kendaraan tahanan milik Kejati Sulut. Sementara tersangka HJ WNA berkewarganegaraan Cina telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO karena sudah dipanggil secara patut sampai 3 kali tetapi tidak kooperatif untuk memenuhi pemanggilan. Roy Pesak melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, masyarakat memberikan apresiasi atas program diskon PBB Pemkab Minahasa Utara.
3: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda menghadirkan diskon PBB P2 tahun 2026. Diskon ini jadi bukti nyata bahwa Kabupaten Minahasa Utara terus berupaya menghadirkan sistem perpajakan yang lebih adil, tepat sasaran, dan proporsional bagi masyarakat. Salah satu warga Kalawat, Yolanda Manopo, memberikan apresiasi kepada Pemkab Minut atas inisiatif pemberian diskon PBB tersebut.
4: Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara atas pemberian diskon, pembebasan denda PBB, dan untuk pelayanan yang ada di kantor Bapenda. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan diskon gratis dan pelayanan yang baik. Sekali lagi terima kasih.
3: Dengan adanya diskon hingga 31 Agustus 2026, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus menjaga tertib administrasi pajak daerah. Membayar PBB lebih awal tentu memberikan manfaat maksimal dari sisi perencanaan keuangan maupun pemanfaatan insentif yang tersedia. Diana Masih melaporkan.
0: Satuan Polisi Lalu Lintas Talaut menyalurkan ribuan liter air bersih untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan akses sanitasi.
5: Aksi nyata, kepedulian ditunjukkan oleh jajaran Polres Kepulauan Talaut menjelang Hari Bayangkara ke-80. Dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Ibtu Christian Mewengkang, personel kepolisian mendatangi Desa Sawang, Kecamatan Melewane, untuk menyalurkan sekitar 6.000 liter air bersih kepada warga setempat. Kehadiran Korps Bayangkara ini langsung disambut antusias oleh warga yang selama ini kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk memasak dan mencuci. Petugas bersama warga bahu-membahu mengisi bak penampungan dan wadah-wadah yang telah disiapkan sejak pagi hari. Kepada awak media, Kasat Lantas Ibtu Christian Mewengkang berharap bantuan ini dapat meringankan beban hidup masyarakat secara signifikan.
6: Itulah cara kita mendekatkan diri kepada masyarakat. Jangan kita ini selalu menjadi hal yang momok, menakutkan bagi masyarakat. Sebenarnya kita ini sahabat. Bagi masyarakat itu kami sahabat.
5: Ia juga menegaskan bahwa di usia ke-80, Polri berkomitmen untuk terus menjadi pelindung, pengayom, dan peka terhadap masalah sosial di masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga bumbu dapur di Pasar Melongguane terpantau masih tinggi. Cabai dijual Rp150.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp90.000 per kilogram.
7: Harga kebutuhan dapur di pasar tradisional Melongguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara terpantau masih tinggi. Cabai rawit merah masih dijual Rp150.000 per kilogramnya, sementara bawang merah masih dijual Rp90 hingga Rp100.000 per kilogram. Menurut Libi, salah satu pedagang di pasar Melongguane, kenaikan harga bumbu dapur sudah terjadi sejak pekan yang lalu. Penyebabnya karena pasokan yang minim, selain itu pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
8: Masih harga tinggi, biasanya harga cuma main di 50-60 per kilogram, untuk saat ini 90 per kilogram. Bawang putih masih sama, masih 60 per kilogram.
7: Lonjakan harga bumbu dapur yang signifikan tersebut dikeluhkan konsumen. Mia, salah satu pembeli di pasar Melongguane, menyebutkan merasa terbebani dengan kenaikan harga bawang dan cabai. Ia terpaksa mengurangi porsi pembelian menyesuaikan dengan isi kantong.
8: Naiknya harga rica ini, kami sebagai pembeli merasa berpengaruh bagi kami, karena biasanya kalau murah kami beli dengan harga dengan per kilo, tapi sekarang karena ada kenaikan kami beli per cupak, ya paling tinggi setengah kilo.
7: Sementara itu, bumbu dapur lain seperti tomat hari ini terpantau mengalami kenaikan. Tomat yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih terpantau stabil. Bawang putih masih dijual Rp55.000 per kilogramnya. Dari Melongguane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan bapak dan ibu dari jemaat Gemim mengikuti lomba baca Mazmur di gereja Gemim Paulus TWM Manado.
9: Ratusan bapak dan ibu dari berbagai jemaat gereja di Sinode Gemim ambil bagian dalam lomba baca Mazmur terbuka 19-20 Juni 2026 di gereja Gemim Paulus TWM Manado. Karena gereja masih dalam pembangunan, Panitia Hari Raya Gereja PHRG selaku pelaksana telah menyiapkan aula yang sangat representatif untuk lomba baca Mazmur. Aula Paulus mampu menampung hingga 300 orang sehingga dianggap cukup memenuhi kapasitas penonton. Ketua PHRG Gemim Paulus, Jerry Kindangin, mengajak semua penggemar baca Mazmur untuk menyaksikan lomba kategori pria kaum bapa dan wanita kaum ibu.
10: Datang di Open Turnamen Paulus Bermazmur tahun 2026. Semangat!
9: Lomba baca Mazmur terbuka dimulai Jumat sore setelah dibuka Ketua BPMJ Gemim Paulus TWM Manado, Pendeta Vence Mongdong STH. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut tangkap pelaku pengedar dan pengguna narkoba menggunakan alat hisap vape. Berikut wawancara Miki Kodawati bersama Kompol Freli Sumampo.
11: Dengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara telah melakukan upaya pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis yang baru yang melalui vape. Kolaborasi bersama Polda Makassar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara telah mengungkap di bawah pimpinan Komisaris Polisi Freli Sumampo. Selamat pagi, Pak Freli.
12: Ya, selamat pagi, Bung Meki.
11: Ya, Pak Freli, bisa ceritakan sedikit dengan pengungkapan kasus ini narkoba baru yang digunakan lewat pengisap vape ini yang sering dilakukan banyak orang juga sekarang yang sudah lagi tren. Silakan Pak Freli.
12: Ya, memang benar. Kami dari Ditres Narkoba Polda Sulut, khususnya Subdit 3, belum lama ini melakukan tindakan kepolisian yang merupakan pengembangan. Ya, memang benar itu kami awalnya sudah menangkap beberapa orang di Kota Manado yang terkait peredaran dan penggunaan narkotika jenis baru, narkotik golongan 1, jenis pinaka, namanya pinaka itu, atau sintetis ya, ganja sintetis.
11: Ya.
12: Dalam bentuk cairan, liquid itu bahan campuran untuk vape, ya, pengguna vape.
11: Ya.
12: Ternyata dari kami amankan ini ada 4 orang di Manado ini cukup banyak, terindikasi cukup banyak anak muda penggunanya.
11: Ya.
12: Diharapkan ya kita sama-sama tahu bahwa itu melanggar hukum dan tidak menguntungkan bagi kesehatan.
11: Ya.
12: Saya kira demikian.
11: Oke, Pak Freli, ini ada informasi juga ada keterlibatan dengan Reserse Narkoba Polda Makassar. Nah, ada keterlibatan,
12: ya.
11: Ada kerjasama. Tentu ada pengedar yang keterkaitan dengan daerah tersebut.
12: Iya, benar ya. Jadi berawal penangkapan kami di Kota Manado.
11: Mm-hmm.
12: Awalnya penangkapan di Kota Manado di suatu tempat di Minahasa Utara di Minut Maumbi, kemudian kami kembangkan arahnya ke Tondano, ya, tempat-tempat dingin Tondano.
11: Iya.
12: Dari Tondano itu kami tangkap lagi ada pengguna di dalam kota. Selanjutnya dari itu dia dapatkan barangnya lagi dari Desa Kali itu Kecamatan Pineleng.
11: Iya.
12: Nah, dari pelaku yang di Desa Kali ini, setelah kami interogasi lakukan penajaman terhadap asal barang itu, ternyata indikasi cukup kuat bahwa dia dapatkan dari Makassar.
11: Oh.
12: Nah, selanjutnya iya di Kota Makassar, tepatnya di daerah pelabuhan itu ya, Ujung Tanah namanya. Mengingat kita mendatangi daerah lain, kami langsung koordinasi dengan Ditres Narkoba Polrestabes Makassar. Juga kami koordinasi dalam hal penangkapan dengan Resmob Jatanras Polrestabes Makassar.
11: Iya.
12: Serta Resmob Polseknya, kami bersama mereka saat ini sudah menangkap yang bersangkutan, ya. Bersangkutan itu inisial A alias Ansar. Yang bersangkutan itu pengakuan dia benar dia adakan liquid vape pinaka itu dari luar, maksudnya dari pengiriman dari luar negeri. Selanjutnya dia sudah jual di beberapa tempat, yaitu di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di Kalimantan, serta di Manado. Termasuk itu dari bukti-bukti Manado yang kami temukan. Okay. Ada juga bukti yang belum dikirim, kami sudah amankan. Demikian.
11: Ya. Dari keseluruhan tersangka yang sudah diamankan, berapa banyak orang dan mereka sekarang ada di mana?
12: Untuk sementara kami sudah menahan 4 orang.
11: 4 orang.
12: Ya, dari Sulawesi Utara 3. Satunya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Okay.
11: Tentu dengan
12: dan kami masih mengejar ke atasnya lagi.
11: Oke. Okay. Tentu dengan adanya vape yang sudah disalahgunakan dengan tercampur dengan narkoba, apa harapan dari pihak kepolisian khususnya Direktorat Narkoba agar lebih berhati-hati nih anak-anak muda, apalagi kita lihat juga banyak wanita yang suka mengkonsumsi vape sendiri.
12: Ya, betul itu. Itu kan akibat yang ditemukan dari penggunaan narkotik pinaka itu terdapat halusinasi dan fly ya. Orang itu fly dan membahayakan bagi kesehatan.
11: Oke. Okay.
12: Jadi untuk harapan kami, masyarakat lebih jeli lagi, terutama para pengguna vape itu, kalau kan modusnya sekali, dia ada sistem takaran. Kalau dia sekali tetes sedikit saja, campurannya dengan vape biasa yang umum itu akan terasa lain. Nah, semakin ditingkatkan, di situ akan mengalami kecanduan. Kalau dia sudah candu nanti, yang seperti kami amankan ini, yang dia gunakan hanyalah liquid pinaka itu, bukan lagi vape yang seperti yang umum dijual. Seperti itu kira-kira.
11: Oke, okay. Terima kasih Komisaris Polisi Freely Sumampo atas informasi dan tugas yang sudah dilakukan. Ya. Selamat pagi, Pak.
12: Ya, sama-sama. Terima kasih, Bung Meki. Okay. Selamat pagi.
0: Kita ke informasi lainnya. Untuk mencegah semakin meluasnya paparan judi online pada anak, OJK Sulut Go menggandeng Dinas Pendidikan dan mulai melakukan edukasi ke sejumlah sekolah, termasuk tingkat sekolah dasar.
13: Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI, daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo, memperketat pengawasan terhadap praktik pinjaman online ilegal dan judi online. Langkah ini diperkuat dengan perluasan mandat resmi melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK yang mulai berlaku pada Juni 2026. Kepala OJK Sulut Go Robert Cianipar mengatakan, selain penindakan, Satgas PASTI juga fokus pada upaya pencegahan. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo menyoroti maraknya anak-anak di bawah usia 10 tahun yang terpapar judi online melalui aplikasi permainan di gawai.
14: Kita OJK yang dalam hal ini sebagai sekretariat Satgas PASTI tentunya terus tadi tugas utamanya melakukan pencegahan dan penindakan. Nah, pencegahan ini yang hemat kami paling penting, bagaimana kita terus melakukan edukasi sampai menyampaikan tadi data korban termasuk anak-anak usia di bawah 10 tahun tadi juga sudah kita sampaikan dampak sosialnya yang sangat besar ya di tengah-tengah masyarakat. Itu ada beberapa contoh-contoh ini yang kita jadikan sosialisasi edukasi ke tengah-tengah masyarakat, betapa bahayanya itu sangat tinggi dampak sosialnya. Demikian.
13: Sementara itu, hingga awal Juni 2026, OJK secara nasional telah memblokir sekitar 33.836 rekening yang diduga terkait judi online, serta menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal. Di Sulawesi Utara dan Gorontalo, Satgas PASTI bersama aparat penegak hukum juga tengah mendalami 36 usaha gadai ilegal, dengan 28 entitas diantaranya telah dilaporkan ke Satgas PASTI Pusat untuk ditindaklanjuti. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Meresahkan masyarakat, kepolisian daerah Sulawesi Utara

0: Untuk itu saya himbau pada seluruh masyarakat, kalau ada informasi terkait ya lupa di Manado ini kan banyak yang kumpul-kumpul, akhirnya orang bisa melakukan kejahatan, cepat memberikan informasi kepada satuan kepolisian yang paling bawah, misalnya polsek atau pos, supaya anggota akan pergi ke tempat kejadian itu atau ke lokasi yang kemungkinan akan dapat menciptakan kerawanan kriminal.
1: Kapolda juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga situasi Kamtipmas dengan melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau menjadi korban tindak kejahatan. Polda Sulawesi Utara memastikan penanganan kasus begal menjadi perhatian serius. Seluruh jajaran bekerja maksimal agar pelaku-pelaku begal segera ditangkap. Calvin Wisang melaporkan.
2: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Jumat 19 Juni 2026. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Manado. Saya Priscila Balebu.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Okay, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro, Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini bersama saya Elin Salviani. Menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekarang di acara 100% Indonesia, untuk Anda yang bergabung, saya persilakan. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Elin.
0: Selamat sore.
1: Indonesia.
0: Indonesia banget. Yang pastinya hari ini dengan siapa di mana ini?
1: Vina Dikanaan.
0: Oh, Vina Dikanaan, apa kabar Vina?
1: Sehat-sehat, bahagia.
0: Ih, mantap. Vina bisa kasih tips nggak? Gimana sih caranya biar nggak ngantuk gitu ya saat beraktivitas di sore hari?
1: Wah, apa?
0: Tipsnya apa? Satu aja, satu kata apa nih? Biar nggak ngantuk di sore hari.
1: Mungkin Mbak Lu, saya nggak mau mengantar teringat lagi. Kalau kita Mbak Uru,
0: Mbak Uru
1: nonton TV, nonton TV maksudnya.
0: Oh, nonton TV. Kok jauh iya, banget ya sebelum Mbak Uru nonton TV ya. Kalau Mbak Uru makin tidur ya. Oke, okay, nonton TV gitu ya. Oke. Okay. Tapi Vina kalau saya sendiri kalau misalkan apa kalau nonton TV malah bisa ketiduran sendiri.
1: Kalau film
0: Oke, yang pasti nonton gitu ya.
1: Oke.
0: Oke, baik. Kalau Vina nonton gitu ya, biar nggak ngantuk di sore hari. Oke, yang pasti lagunya apa nih? Ada Anji Jerawat Rindu, Afif Kila Rindu Terasa Rindu, kemudian ada GAC Berlari Tanpa Kaki. Yang mana nih? Yang mana?
1: Rindu Terasa Rindu.
0: Oke, Rindu Terasa Rindu, Afif Kila. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan,
1: ya, Vina. Sama-sama, Mbak Nyelin. Terima
0: kasih.
1: Tuhan selalu melindungi Nyelin.
0: Amin.
1: Amin. Ayah lalu alatang.
0: Ayah, Neng lagi main di atas.
1: Kumpul
0: sama teman-teman.
1: Salam dari Aunty, salam sehat.
0: Yes.
1: Ya,

0: Papa, soal namanya soal lalu. Itu selamat sore.
1: Selamat sore juga Vina di Kanaan hari ini yang sudah bergabung gitu ya di Sultan hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Ya, yang pasti ini kayaknya jaringannya gitu ya. Halo, selamat sore. Ya, halo. Wah, kayaknya mungkin cari posisi atau lokasi.
2: Ya, halo.
1: Oh, di sini baru kedengaran suaranya. Halo, selamat
2: ya,
1: sore.
2: Ya, baru kedengaran suaranya.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Anggreni, ada di Tareran ini.
1: Oh iya, apa kabar Ibu Anggreni?
2: Sehat, kabar selalu baik. Sehat, semuanya sehat.
1: Luar biasa. Oke, ada tips nggak sih Ibu Anggreni gimana sih caranya biar nggak ngantuk di sore hari kalau lagi aktivitas?
2: Kalau di sore hari sementara beraktivitas mengantuk tuh. Ya, dengar-dengar lagu juga, apalagi lagu di Pro 1 tuh.
1: Oh, mantap.
2: Apalagi Ibu Yelin yang manis, yang baik hatinya. Lagi bertugas tentu. Aduh, nama mengantuk ini.
1: Waduh, yang benar.
2: Yang benar, memang betul.
1: Oke, yang pasti terima kasih Bu Anggreni ya, dengerin lagu gitu ya biar enggak ngantuk gitu ya. Oke, lagunya apa nih? Anji Jerawat Rindu, Gece Berlari Tanpa Kaki. Ada Sherina, ada. Yang mana nih, Bu Anggreni?
2: Yang pertama, Joyel.
1: Oh, yang pertama, Anji Jerawat Rindu ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, Ibu Anggreni. Silakan.
2: Oke, tiga orang siang. Yang awal, Yelin yang tugas. Apalagi Ibu Anggreni, Kang. Tentunya salam sehat. Salam sukses. Spesial, selalu di...
1: Amin.
2: Tentunya bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Terima kasih Ibu doanya. Terus tiga orang spesial untuk siapa nih?
2: Lanjut. Yang pertama. Sama Rina. Revina di sore. Dua. Ini kota Tomohon. Selamat sore. Dan ketiga. Bawa salat ada kabur di tugas bersama keluarga. Kembali ke Yelin yang tugas.
1: Yeah.
2: Terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: 100%
1: Ibu.
2: Indonesia. Indonesia banget.
1: Keren. Terima kasih Bu Anggreni cantik yang ada di Tareran hari ini yang sudah bergabung ya Bu. Yang pastinya tunggu aja nanti lagunya akan saya hadirkan di ruangan Anda. Tadi agak putus-putus ya suaranya ya. Mungkin jaringan atau bagaimana ini. Semoga hari ini tetap dilancarkan kegiatan aktivitasnya ya. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
3: Halo, selamat sore. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Beni Jobol, Moti Yelin, Sofiani.
1: Wih, keren. Ini calon kontributor ini ya. Pak Benik Jo, kalau boleh tahu nih, ada satu tips gitu ya. Oh, gimana caranya biar gak ngantuk saat beraktivitas di sore hari nih, Pak Benik Jo?
3: Oh, kalau kita petik ya, untuk ya, kalau lagi beraktivitas terus tiba-tiba ngantuk, itu Yelin.
1: Apa nih?
3: Ambil air, air putih kau cuci muka.
1: Oh, cuci muka. Iya, benar.
3: Iya, supaya enggak ngantuk.
1: Agak lebih seger gitu ya untuk sore hari ini gitu ya. Oke, Pak Benik Job, terima kasih tipsnya. Lagunya apa nih? Ada Sherina, ada GAC Berlari Tanpa Kaki. Kemudian ada lagu dari Citra Scholastika Jangan Paksa Ah gitu ya. Kemudian ada Nagita Slavina featuring Marchanda Antara Ada dan Tiada. Yang mana nih, Pak?
3: Aduh, modelnya itu berlari tanpa kaki. Bagaimana deh pejadi kan lari tuh nggak pakai kaki?
1: Oke, penasaran gitu ya Pak ya. Oke, baik ya C ya, berlari tanpa kaki. Baiklah.
3: Tentunya pertama tentunya Yelin Sofian yang tugas tetap semangat ya.
1: Terima kasih.
3: Salam untuk keluarga, salam sehat.
1: Amin.
3: Tiga orang spesial sore hari ini. Ada Ibu Agnes di Teling. Apa kabar Ibu Agnes? Berapa balas tuh salam ketukan. Terus ada aduh, terampe Pak Leo di Fak-Fak. Apa kabar Pak Leo ya? Makasih salamnya juga. Yang terakhir, ada Pak Saga Jo, terampil senior di kota digital Bitung. Itu Jo Elin, makasih, Mas Sore.
1: Selamat sore, terima kasih Pak Benejo di Bolmut hari ini yang sudah bergabung juga gitu ya. Di 0821-9583-5080. Oke, tadi ada Vina di Kanaan, ada Ibu Anggreni di Tareran, ada Pak Benejo di Bolmut. Terima kasih ya, sudah bergabung di season yang pertama. Saya terima 3 penelpon, nanti 2 penelpon sampai selesai ya. Jadi tunggu semua, tetap terus bersama Pro 1 Benejo, kanal informasi dan inspirasi.

0: terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sekarang ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore, Salam Sejahtera Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo,
1: Salam Sejahtera Indonesia. Selamat Indonesia banget.
0: Wah, keren banget. Ya, maksudnya dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Jen di Ermadidi.
0: Oh, Ibu Jen di Ermadidi, apa kabar hari ini?
1: Ada baik-baik sama Dengin Lin.
0: Oke. Eh, Mas ini Bu Jen, hari ini ada tips enggak biar enggak ngantuk di sore hari? Kesat beraktivitas apa aja nih tipsnya?
1: Makan kepala bakso.
0: Oke. Tipsnya makan apa tadi? Oke, kepala bakso gitu ya. Waduh, itu tipsnya ya. Oke deh. Oke, lagunya apa nih Bu Jens ya, pecinta ini juga ternyata ya. Oke, ini ada Serina, ada kemudian ada Nagita Slavina Marsanda, antara ada dan tiada. Ada Ibu ada Ibu lagi. Ada Citra Sastika, jangan paksa ah gitu ya. Atau ada Firza, aku lelakimu. Yang mana nih?
1: Firza,
0: aku lakimu ya. Oke, baik. Yang masih lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Tentunya pertama untuk Kelin yang lagi tugas, tetap semangat, yeah. Sukses untuk hari ini.
0: Amin.
1: Lalu salam per adik El.
0: Yeah.
1: Baru semua yang selamat tadi. Mau kirim buat Ibu Anggra ini yang di Tariran. Salam kompak, salam kasih. Baru ada yang di sekitaran Air Madidi ada Bung Yus. Baru yang di Bunaken. Siapa tuh?
0: Siapa tuh yang di Bunaken? Ibu
1: Putri kenapa?
0: Ibu Haryati.
1: Ibu Haryati. Sorry lupa. Salam kompak, salam kasih semuanya. Pokoknya pendengar setiap prostat tuh kan prostat dimanapun berada. Salam kompak semua.
0: Okay.
1: Spesial for tersayang, salam paling sayang. Katilin, terima kasih, selamat sore.
0: Iya, selamat sore, terima kasih Bu Jen hari ini yang di Air Madidi ya, yang sudah bergabung di 082195835080 gitu ya di kesempatan hari ini. Dan yang pasti untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan Pro 1 Menedo, apalagi yang sedang beraktivitas, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan gitu ya. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Menedo. Apalagi ada banyak lagu-lagu Indonesia gitu ya yang akan kita hadirkan di ruang dengan Anda. Dan Anda bisa bergabung dan bisa pilih salah satu lagu yang sudah kami persiapkan di satu spesial Indonesia. Dan bisa kirim-kirim salam khusus tiga orang gitu ya. Dan ya pastinya di kesempatan hari ini Anda bisa memberikan tips gitu ya, bagaimana tipsnya biar gak ngantuk saat beraktivitas di saat sore hari gitu ya. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore, Satu Bahasa Indonesia. Halo. Wah, di line telepon kayaknya hari ini bisa coba lagi ya. Di 082195835080. Kenapa? Ada jaringannya yang mungkin hari ini kurang baik gitu ya di beberapa tempat. Yang pasti bisa coba dulu gitu ya di program Pro 1 di hari ini. Di 082195835080 ya. Yang pastinya di kesempatan hari ini terima kasih yang sudah bergabung. Apalagi yang dari tadi juga selalu menyimak program-program Pro 1 gitu ya. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Hai, selamat sore. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Dari Ibu Aurina Tataran 2.
0: Oh, Ibu Aurina. Apa kabar Ibu Aurina? Tataran.
2: Baik,
0: ya.
2: Baik, punakan.
0: Oke. Ya masih Ibu Aurina, hari ini ada tips enggak biar enggak ngantuk saat beraktivitas di sore hari?
2: Minum es jeruk.
0: Minum es jeruk ya. Biar enggak ngantuk. Ya pastinya itu ya, biar seger-seger gitu ya. Oke. Okay. Yang pasti Ibu Aurina
2: buka mata.
0: Ah iya benar.
2: Buka mata.
0: Setuju. Ibu Aurina lagunya apa nih? Ada Serina, ada Nagita Slavina featuring Marsanda, antara ada dan tiada. Kemudian ada Citra Sloskika, jangan paksa ah gitu ya. Yang mana nih?
2: Jangan paksa aku kali ya.
0: Oke. Okay. Ya pastinya lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
2: Pertama buat Ibu Muda, Ibu Yelin. Salam sehat, bahagia diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih kangen kita sama Naya. Terus tiga spesial. Yang pertama buat Ibu Natalia yang di Toli-Toli, makasih salamnya, maaf telat. Baru yang kedua Ibu Ros di Leilam, terima kasih salamnya. Salam sehat selalu. Terus yang ketiga buat Ibu Ani di Kota Mobagu. Kembali ke Leiling. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat.
0: Selamat sore, terima kasih Bu Orin ya di Tataran 2 gitu ya, yang hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Tadi juga ada Ibu Jane di Air Madidi. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Oke, baik lagi pendengar masih di 100% Indonesia. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore Ibu Yeli.
0: Selamat sore. Ini orang Bonaken ini.
1: Ah, betul.
0: Ibu Haryati di Bonaken. Enggak pakai feeling tuh, aja sih. Kalau besok-besok bisa lupa lagi nanti. Aduh.
1: Mudah-mudahan enggak lupa.
0: Nah, itu dia. Yang pastinya Ibu Haryati, ada tips enggak biar enggak ngantuk beraktivitas saat sore hari?
1: Oh, kalau kita kalau enggak mengantuk sore beraktivitas, minum kopi Bu ya.
0: Kopi, oke, betul-betul. Ya pasti kopi juga salah satu obat gitu. Terus ya.
1: Membantu ketimbang mengantuk.
0: Tambah semangat juga, oke. Yang pasti terima kasih Bu Haryati tipsnya. Yang pasti hari ini lagunya.
1: Lagu Serina.
0: Wah, Serina, baik. Terima kasih.
1: Gak usah baca.
0: Keren-keren, harus gitu dong, capek juga gitu ya.
1: Iya lah, aku kurang setiap orang masuk baca-baca lagu.
0: Nyanda katu, oke. Gak. Terima kasih.
1: Bagus edu, kan.
0: Yang pasti tiga orang spesial.
1: Jangan tarkiri boleh waktu ini. Pertama buat Ibu Yeli, terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Yeli, untuk keluarga yang ada di rumah, terutama buat si kecil Nael. Ada di situ tuh.
0: Ada.
1: Aduh, salam paling sayang buat adik Nael, Kang.
0: Terima
1: salam
0: kasih.
1: Beda adik Nael.
0: Salam beda, lagi main ya.
1: Oh iya. Lanjut, okay. Salam buat tiga orang yang baru lewat tadi. Ibu Cantik, Ibu Jane, Derma Didi. Makasih salamnya Ibu Jane. Ini salam balik, salam sehatnya bersama keluarga. Lanjut, yang kedua ada Pak Saga yang ada di Bitung. Apa kabar Pak Saga? Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Li yang ada di Seminting. Apa kabar Pak Li? Salam sehat juga bersama keluarga. Buat Ibu Yeli yang cantik baik hati bersama adik Naim. Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya keren, terima kasih Bu Haryati di Bonaken hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pasti sekarang ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Ibu Yelin Sufiani.
0: Wah, selamat sore, orang Minowarangian ini ya, Pak James. Apa kabar?
2: Ya, Pak James.
0: Oke, Pak James.
2: Dari Minowarangian. Kabar Minowarangian dalam keadaan baik, sehat-sehat, semua keluarga. Juga cuaca bagus ini, tidak hujan di Minowarangian.
0: Oh,
2: cuaca cerah.
0: Cerah gitu ya, sama juga di mana ada juga
2: jimur.
0: Cerah. Oke, baik.
2: Jemur-jemur padi itu.
0: Waduh, lagi jemur-jemur padi ya, luar biasa. Tetap semangat Pak James. Pak James, hari ini tips.
2: Terima kasih.
0: Ya,
2: terima kasih.
0: Tips hari ini biar enggak ngantuk saat beraktivitas saat sore hari apa biasanya yang dilakukan Pak James tipsnya?
2: Biasanya minum air hangat, air panas boleh. Pakai kedelai.
0: Oke.
2: Campur gula merah baru cemilan juga.
0: Waduh.
2: Lalu biasanya BK yang direbus.
0: Waduh.
2: Baru pakai dabu-dabu. Dicelup-celup.
0: Komplit gitu ya, langsung ngemil gitu ya. Berarti camu-camu gitu ya, komplit gitu ya, biar enggak ngantuk gitu ya Pak James ya.
2: Iya, BT. BT yang ditanam itu kan enak.
0: Oke.
2: Baru direbus. Ada dabu-dabu kan, baru dicelup-celup. Enak itu.
0: Waduh, ini bukan ini lagi gitu ya, malah banyak nih ya camu-camunya gitu ya Pak James ya. Oke, Pak James, hari ini lagunya apa nih?
2: Makanan tradisional itu.
0: Iya,
2: makanan
0: betul.
2: Orang-orang dari.
0: Iya.
2: Tapi mereka sampai 100 tahun. Ada yang mungkin.
0: Iya, Pak James. Oke, Pak James, lagunya. Oke, baik. Lagunya Pak James di sini ada Mario Ginanjar Permainan Hati, ada Nagita Slavina featuring Marsanda Antara Ada dan Tiada, ada Maizura Candu Asmara. Yang mana nih, Pak?
2: Yang di tengah, yang
0: ya, Nagita kedua, Slavina. Ya? Oke, Nagita Slavina berarti ya.
2: Iya, Nagita Slavina.
0: Baik. Ya pasti lagunya tuh siapa Pak James? Tiga orang spesial, silakan.
2: Aduh, terima kasih sudah kasih kesempatan buat Ibu Yelen pertama-tama
0: dan
2: ucapkan. Ini mau balas salam, Pak James mau balas salam dulu untuk yang di Kota Mobagu yang pertama. Ada Ibu Ani. Selamat sore Ibu Ani. Nih dari Minowarangian. Pak James, salam untuk Ibu Ani.
0: Oke.
2: Semoga dalam keadaan sehat dan keadaan baik di Kota Mobagu bersama dengan keluarga. semua ibu Ani yang ada di sana. Dan yang kedua ada Igrian, Ibu Esterlita. Selamat sore Ibu Esterlita. Ini Pak James dari Winorang yang tersalam, mubalas salam. Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan sehat, baik kota Bitung yang di Igrian sana, sama dengan anak-anak juga. Dan yang terakhir ada juga Ibu Sheni yang ada di Kota Tomohon. Mm-hmm. Selamat sore Ibu Sheni bersama dengan karyawan-karyawati. Ini Pak James Pesalam. Mm-hmm. Dari Desa Winorangan. Okay. Ibu Sheni. Uh-huh. Bersama dengan keluarga. Semua okay. Dalam keadaan sehat dan baik semua. Mm-hmm. Untuk Ibu Yelin Sofiani, terima kasih soal Pak James ke telepon.
0: Yeah.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Terima kasih Pak James di Winorangian ya, yang hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Siapa lagi ini yang bergabung gitu ya di 082195835080? Saya terima ini penelpon terakhir gitu ya di semuanten hari ini. Siapa yang beruntung? Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Mm-hmm. Selamat sore Ibu, dan Ibu siapa di mana ini?
3: Bu dari Makalisun.
0: Oh, Bunda El, apa kabar?
3: Bunda, kabar kita terus selalu bahagia, cuaca ribut-ribut, mentrung begitu.
0: Oke, baik. Yang pasti terima kasih ya, hari ini Bunda El sudah bergabung, dan Bunda El penelpon terakhir kita. Bisa kasih tips biar nggak ngantuk saat beraktivitas sore hari ini, Bunda El?
3: Oh, kalau aktivitas sore hari ini. Mm-hmm. Nah, kalau so nanti kerja,
0: kamu ya, oke, biar nggak ngantuk gitu ya, oke, baik. Ya masih Bunda, lagunya apa ini? Ada Mario Ginanjar, Permainan Hati, ada Maizura, Candu Asmara, ada Geisha, Mustahil Untuk Bersama. Yang mana nih?
3: Geisha.
0: Yang mana?
3: Geisha.
0: Geisha, yang Mustahil Untuk Bersama ya. Oke, lagunya iya. Untuk siapa nih? Tiga orang spesial.
3: Ah, ini apa pertama? Bukan lagi dari kucing kan, lihat-lihat di nomor dan masuk-masuk kan. Tapi belum sesuai, tapi kan. Nah, lanjut. Nah, Elin yang sedang bertugas, selamat sore. Salam sehat, kucing, sejahtera, selalu damai, bahagia, dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga, lebih kecil, salam sehat. Sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Bunda.
3: Iya, mau nyapa, mau balas-balas salam dulu. Ada Ibu Anggre, Ibu Nai, Ibu Karera, nih balik salam-salam sehat yang kemarin. Yang ada juga di Kanaan Manado, Nona Fika, salam manis, salam sehat juga. Yang ketiga ada Ibu Melvana di situ. Salam kasih, salam hormat, salam sehat, salam manis juga. Nah Elin, makasih, shalom, yang selamat.
0: Selamat sore Bunda, terima kasih Bunda El. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Oke, dan yang pastinya untuk Anda di sore hari ini, pendengar, terima kasih yang sudah bergabung, yang bergabung juga melalui SMS juga WhatsApp ya. Di hari ini juga terima kasih, di line telepon juga, dan tadi Bunda El penelpon terakhir kita, dan sekarang ada yang bergabung melalui WhatsAppnya Pro 1 ya. Selamat sore Yelin, ini Keke Wondel di Tataran 1 Tondano. Sore, ini sedang apa nih, jemur cengkeh dan sedang mendengar Yelin bercuap-cuap di udara. Oke, semangat ya jemur cengkehnya. Ya masih nanya kirim salam buat Anggreni di Tareran, para Eko di Lelem, klip di Motoling, lagu Bergabung Jo. Makasih Yelin, selamat sore. Oke, selamat sore juga Bu Keke Wondel. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya mungkin kalau apa ya, susah bergabung, apalagi di program-programnya Pro 1 gitu ya, ada yang belum sempat bergabung di line telepon, bisa langsung WhatsApp aja sebenarnya gitu ya, WhatsApp langsung atau juga SMS, dan tentunya pasti akan saya bacakan. Yang pasti terima kasih ya untuk semua yang sudah bergabung di sore hari ini. Yang belum sempat bergabung, jangan lupa nanti malam juga ada Ruang Rindu yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Anda juga bisa bergabung nantinya di 082195835080 ya. Oke, di sore hari ini di acara 100% Indonesia cukup dulu. Dan tentunya setelah ini masih di Manado Sore ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi juga nanti ada Mosaic Indonesia Ekonomi Digital Ekonomi Kreatif ya, kita hadirkan ada banyak informasi-informasi terlengkap juga untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Geisha Musel tuh bersama yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Okay, bagaimana untuk Anda di sore ini pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, apalagi yang dalam pusat belanjaan, mungkin dalam perjalanan juga, atau juga mungkin hari ini masih beraktivitas gitu ya di tempat pekerjaan Anda. Yang pastinya juga mungkin hari ini ada yang lagi bersantai-santai, ataupun mungkin hari ini ada yang belum mandi gitu ya, lagi bengong harus ngapain ya, karena saking hari ini gak ada kegiatan gitu ya. Mungkin hari ini fokusnya cuma di rumah aja. Ya, apapun yang dikerjakan juga semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Monedo. Apalagi di hari ini di program Monedo Sore kita hadirkan ada Mozaik Indonesia terkait informasi ekonomi digital, ekonomi kreatif gitu ya. Dan tentunya pendengar, kalau kita bicara tentang yang namanya ekonomi digital dan ekonomi kreatif gitu ya, ini salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di era teknologi juga. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memang sudah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan kita masyarakat gitu ya, termasuk cara kita bekerja, berbisnis, berbelanja, hingga juga menikmati yang namanya hiburan. Dan transformasi ini juga melahirkan dua sektor yang memang kini menjadi pilar penting pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk juga Indonesia gitu ya, yaitu ekonomi digital dan juga ekonomi kreatif. Jadi kedua sektor ini bukan hanya menjadi peluang usaha baru gitu ya, tapi juga memang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing bangsa, dan juga mendorong inovasi di berbagai bidang. Jadi di tengah pesatnya penggunaan internet, telepon pintar, media sosial, bahkan platform digital, masyarakat kini juga bisa menjalankan usaha tanpa harus memiliki toko fisik gitu ya. Bahkan produk lokal juga bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke pasar-pasar internasional, dan hanya melalui perangkat digital. Jadi kondisi ini memang membuka kesempatan yang sangat luas, apalagi bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM, bahkan generasi muda, pekerja kreatif, hingga masyarakat di daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka, pendengar. Okay, masih membahas tentang ekonomi digital dan ekonomi kreatif ya, dan tentunya di Mozaik Indonesia terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai

sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado Kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap terus mendengarkan Pro satu Manado. Dan sekarang pendengar, kita akan dengarkan laporan langsung gitu ya di hari ini dari reporter kami di lapangan yang akan melaporkan terkait Kejati Sulut ya, terkait penetapan tersangka kasus korupsi pertambangan emas PT HWR oleh Kejati Sulawesi Utara.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Dan informasi langsung bersama Roy Pesak hari ini. Silakan Roy Pesak.
2: Ya, terima kasih rekan Yilin dan juga pendengar di mana saja Anda berada. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi pertambangan PT HWR. Dan tersangka baru ini yakni Direktur PT HWR tahun 2019 hingga 2024 berinisial BGD, warga naturalisasi Australia. Dan saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam kasus korupsi pengelolaan pertambangan emas di Rata Totok yang merugikan negara 48 miliar rupiah. Nah, tersangka juga yang memberikan uang sebesar 200 hingga 300 juta kepada tersangka BAT mantan Kadis SDM Sulut yang kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah digiring di rutan Manado. Dan juga tersangka ini terlibat dalam pembuatan perizinan fiktif bersama tersangka BAT. Dalam kasus ini sudah ada 3 tersangka, 2 telah ditahan di rutan Manado dan satunya lagi warga negara asing Cina berinisial HJ masih berstatus DPO. Dan ini menunjukkan komitmen dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Kejati Jakob Henrik Patipelohi bersama jajaran untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di daerah Nyur Melamba yang selama ini masih terpendam. Dan selain kasus korupsi tambang emas PT HWR, Kejati Sulut juga sementara menangani kasus korupsi terkait dengan dana CSR Bank Sulut Go dan juga bantuan bencana Gunung Ruang Kabupaten Sitaro. Demikian rekan Jelin dan juga pendengar yang dapat saya informasikan langsung dari kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Saya kembali ke rekan Jelin di studio.
0: Ya, terima kasih Roy Pesak hari ini tuh informasinya dari Kejati Sulawesi Utara tadi terkait penetapan tersangka kasus korupsi pertambangan emas PT HWR oleh Kejati Sulawesi Utara. Dari pastinya untuk Anda pendengar tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi dari ini. Untuk Anda yang terus bersama Pro 1, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pasti pendengar, di hari ini masih di Mozaik Indonesia ya. Hari ini kita masih membahas tentang ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Tentunya ekonomi kreatif memang hadir dengan mengandalkan ide, kreativitas, inovasi dan juga kekayaan intelektual sebagai sumber utama penciptaan nilai ekonomi juga. Dan bahkan produk yang dihasilkan juga tidak hanya berupa barang ya, tetapi juga jasa, karya seni, desain, aplikasi, film, musik, kuliner, fashion dan juga permainan digital, hingga konten media sosial juga yang pasti tidak lupa ya. Nah, nilai tambah yang dihasilkan ini juga berasal dari kemampuan manusia dalam menciptakan sesuatu yang unik, bernilai dan juga memiliki daya tarik pasar. Dan Indonesia sendiri pengembangan ekonomi digital dan ekonomi kreatif ini juga menjadi bagian penting pendengar dalam strategi pembangunan nasional gitu ya. Dan bahkan pemerintah juga terus mendorong transformasi digital melalui peningkatan infrastruktur internet, penguatan literasi digital, bahkan pengembangan talenta digital, serta pemberdayaan UMKM juga agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan tentunya berbagai program pelatihan, pendampingan usaha, digitalisasi pemasaran, hingga dukungan pembiayaan ini juga terus dikembangkan agar semakin banyak masyarakat yang juga bisa memanfaatkan peluang ekonomi baru tersebut gitu ya. Dan perkembangan kedua sektor ini memang juga menghadapi berbagai tantangan pendengar. Masih terdapat kesenjangan akses internet juga di sejumlah daerah, rendahnya literasi digital juga sebagian masyarakat gitu ya. Kemudian ditambah lagi adanya ancaman kejahatan cyber, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan hingga persaingan global yang semakin ketat. Jadi oleh karena itu memang diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan bahkan masyarakat agar transformasi digital ini juga bisa berlangsung secara inklusif, aman, dan juga berkelanjutan. Jadi dengan potensi jumlah penduduk yang besar, bonus demografi, serta semakin tingginya penetrasi internet di Indonesia, ini juga memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar juga di kawasan Asia Tenggara. Dan kalau dikelola secara optimal, ekonomi digital dan ekonomi kreatif ini juga akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pendengar. Oke, yang masih tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang DRAD terkait ekonomi digital dan ekonomi kreatif yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di era teknologi ya. Dan yang pasti untuk Anda pendengar di sore hari ini, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, karena saat lagi juga akan kita hadirkan di ruang dengar Anda tentunya lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Ternate Laut ya. Di sore hari ini tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut, hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut, hari ini bersama saya, Yelin Salpiani. Kita ikuti berita pertama dari RRI Manado. Museum Negeri Sulawesi Utara, Benteng Pelestarian Sejarah, Budaya, dan Peradaban Bumi Nyiur Melambai.
2: Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, keberadaan museum menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga identitas dan memori kolektif suatu daerah. Museum Negeri Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, dan penguatan jati diri masyarakat. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara Rini Marpaung menjelaskan bahwa museum memiliki sejumlah fungsi strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan warisan budaya daerah. Menurutnya, fungsi utama museum adalah sebagai pelestari dan penyimpan berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Benda-benda bersejarah yang dikumpulkan tidak hanya disimpan, tetapi juga dirawat, didokumentasikan, serta dilestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia menyebut bahwa museum juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Sulawesi Utara yang terbagi dalam tiga wilayah budaya, yakni wilayah budaya Minahasa, Pulang Mongondow, dan Nusa Utara.
3: Untuk itu, museum mohon bantuannya kepada mitra kerja dan semua masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama kita membangun, sama-sama kita menjadikan museum ini sebagai tempat, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi rumah budaya, rumah identitas bagi Sulawesi Utara, dan rumah sejarah juga bagi Sulawesi Utara. Museum membuka ruang, ruang ekspresi untuk masyarakat, ruang ekspresi untuk semua budayawan, sejarawan maupun seniman yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama torang membangun, karena museum tidak akan bisa berdiri tanpa mitra kerja maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara.
2: Sementara itu, Akademisi Universitas Samratulangi Manado, Ivan Kaunang, menuturkan bahwa museum merupakan ruang yang menyimpan jejak sejarah dan peradaban manusia, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Menurutnya, tingkat peradaban suatu daerah juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menghargai dan merawat koleksi yang tersimpan di museum. Koleksi-koleksi tersebut merupakan bagian penting dari identitas suatu suku bangsa.
4: Peradaban Sulawesi Utara sangat ditentukan salah satu dari koleksi museum. Jadi kalau ada tamu datang, mereka akan lihat, wah memang luar biasa ini Sulawesi Utara misalnya, dari berbagai aspek. Jadi kalau koleksinya kurang, lain lagi tuh. Tapi kalau koleksi kita lengkap, bukan tidak mungkin ini perlu ditambah pegawai di sini karena terlalu banyak tamu yang berkunjung. Jadi sekali lagi, peradaban suatu suku bangsa itu antara lain juga ditentukan dari koleksi yang ada di museum ini sebagai bagian dari identitas kita. Kalau ini bagian dari identitas, maka kita akan peduli.
2: Dengan wajah baru pasca revitalisasi, Museum Negeri Sulawesi Utara kini tidak sekadar menjadi tempat menyimpan benda-benda masa lampau. Lebih dari itu, museum hadir sebagai ruang pembelajaran, pusat kebudayaan, dan simbol identitas daerah yang mengajak masyarakat untuk memahami akar sejarahnya, merawat warisan leluhur, serta menatap masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang dimiliki. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI Manado, kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Badan Eksekutif Masjid kerja sama dengan Tamirul Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo menggelar kegiatan bernuansa religi.
5: Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah 2026 Miladiah di lingkungan Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo mendapatkan antusias dari seluruh jamaah masjid. Hal ini terlihat pada pelaksanaan kick-off berkaitan dengan kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam tersebut. Ketua Badan Takmirul Masjid Al-Mukarrabin Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Amiruddin Habib mengemukakan kegiatan yang diawali dengan ranking 1 bagi para jemaah itu diinisiasi langsung oleh Badan Eksekutif Masjid. Kegiatan yang dikemas dalam Pekan Muharram tersebut memperlombakan beberapa kegiatan dengan melibatkan para jemaah masjid dan warga sekitar.
6: Kegiatan ini dari kick-off ini, kegiatan Pekan Muharram ini di Istabukar di atas inisiatif dari Badan Eksekutif Masjid Al-Mukarrabin. Ya, ini salah satu kegiatan pembuka itu adalah ranking 1 buat jamaah.
5: Yeah.
6: Dan ini didasari pada bahwa di masjid itu bukan hanya masalah ibadah yang dikuatkan, tetapi pengetahuan tentang keislaman, tentang fikih dan sebagainya itu dilaksanakan. Sehingga mereka berinisiatif untuk melaksanakan ranking 1 ini. Dan ini merupakan mungkin salah satu masjid yang mengadakan ranking 1 itu di Kota Gorontalo, bahkan di seluruh jazirah Provinsi Gorontalo.
5: Sementara itu, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo, Romi Bau, mengapresiasi Pekan Muharram yang diprakarsai oleh Badan Eksekutif Masjid tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat tepat dilakukan, dirangkaikan dengan tema kembali ke rumah Allah. Intinya adalah pemahaman hijrah tersebut yang sebelumnya jauh dari Allah untuk saat ini agar lebih dekat dengan Maha Pencipta.
7: Pertama, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo menyampaikan apresiasi terhadap Badan Amirul Masjid Al-Mukarrabin telah memperkasai kegiatan ini. Kegiatan ini sangat tepat. Saya menilai bahwa tema yang diangkat ini luar biasa. Intinya adalah kembali ke rumah Allah. Nah, kita tahu bersama dengan hijrahnya atau tahun hijriah itu bukan hanya artinya berpindah tempat, tetapi yang diharapkan di sini adalah substansinya adalah kembali dari lalai ke taat. Dari jauh dengan Allah, lebih dekat dengan Allah. Inilah yang menjadi sasaran dan kegiatannya. Namun dengan momen ini, kualitas guru kita sebagaimana disampaikan dalam ceramah tadi, dan meningkat. Kualitas diri itu adalah dia mencintai Allah, dia dekat dengan Allah, mencintai Masjid, Al-Quran, dan amal saleh. Okay.
5: Diharapkan dengan momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah akan meningkatkan kualitas keimanan kaum muslimin dengan cara mencintai masjid dan amal soleh lainnya. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo kita ke RRI Tahuna, pendengar. Wakil Bupati Sangihe, Tendris Bulahari, menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Kecamatan Tabukan Utara.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menunjukkan kepedulian terhadap warga terdampak bencana melalui penyaluran bantuan kemanusiaan di Kecamatan Tabukan Utara Kamis 18 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari hadir langsung menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tendris menyampaikan rasa prihatin serta empati mendalam atas musibah yang dialami masyarakat. Ia menegaskan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat merupakan bentuk kepedulian nyata serta komitmen untuk selalu bersama warga menghadapi setiap musibah.
9: Atas nama pemerintah

0: Bantuan yang diserahkan hari ini mungkin belum dapat digantikan seluruh kerugian yang jelang, namun saya dapat membantu meringankan beban dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.
1: Selain menyerahkan bantuan, ia juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
2: Berita yang terakhir, pendengar, Polres Kepulauan Sangihe melakukan cek kesehatan gratis kepada angkasawan, angkasawati, dan keluarga besar LPP RRI.
3: Polres Kepulauan Sangihe, Jumat 19 Juni 2026, melakukan cek kesehatan gratis CKG di LPP RRI Tahuna. Puput Lestari, Kasidokes Polres Kepulauan Sangihe diwawancari RRI, Jumat 19 Juni 2026 mengatakan cek kesehatan gratis merupakan bagian dari perayaan HUT Bayangkara ke-60. Cek kesehatan gratis ini di samping anggota Polri juga berlaku untuk semua kalangan masyarakat mulai dari orang dewasa, lansia, sampai anak-anak. Yang diperiksa pada CKG yakni tekanan darah, screening kesehatan, gula darah, asam urat, dan kolesterol. CKG merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk semua kalangan masyarakat.
4: CKG ini sebenarnya program dari Presiden, Pak. Program langsung dari Pak Presiden untuk masyarakat, semua masyarakat Indonesia khususnya. Jadi kami dari Polres Kepulauan Sangihe, juga kebetulan dari Polda, jadi untuk menyebar semuanya. Memang dari Mabes, Pak. Dari Mabes menyebar semua dari Polda sampai ke Polres. Jadi untuk menyentuh ke masyarakat untuk cek kesehatan gratis.
3: Di tempat terpisah, Kepala LPP RRI Tahuna James Awai mengapresiasi cek kesehatan gratis yang dilakukan Polres Kepulauan Sangihe.
5: Saya memberikan apresiasi kepada Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe karena ini bagian dari suatu strategi menjemput bola untuk kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Di samping angkasawan angkasawati RRI, juga keluarga besar LPP RRI Tahuna melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Alexander Dolengkade melaporkan.
2: Sekian lintas berita Magota untuk sore hari ini bersama saya Yelin Salviani dan tentunya hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Saya Yelin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar di sore hari ini, sekali lagi untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro Satu Monedo, semoga hari ini jadi makin lebih semangat ya. Apalagi juga untuk Anda yang mungkin dalam perjalanan, masih dalam perjalanan, mungkin Anda menuju ke luar kota Monedo, ataupun yang baru masuk ke area kota Monedo dan sekitarnya, mungkin ada kejadian ya, atau mungkin ada yang sedang mengalami kemacetan di beberapa lokasi. Ya, mas Anda juga bisa informasikan juga gitu ya, dan sertakan foto yang pastinya atau video gitu ya, Anda bisa sertakan juga dan bisa kirim ke 0821-9583-5080, bisa berbagi informasi bagaimana situasi kondisi di tempat-tempat yang Anda lewati hari ini dan di mana saja tempat titik-titik kota Manado yang macet gitu ya. Dan yang pastinya untuk Anda di sore hari ini juga pendengar, apalagi yang mungkin baru bergabung juga gitu ya di hari ini di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, tentunya juga yang bisa didengar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri.

Disadari atau tidak, ketika seseorang patah hati memang butuh pelampiasan. Namun terdapat pelampiasan patah hati yang bernilai positif, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bude Sumiati dalam merangkai kata demi kata dalam bukunya yang berjudul Pernah Patah Hati Tapi Tetap Bidadari. Pendengar, Bude Sumiati memahat keperihan yang melilit dirinya dengan ramuan kata. Ia susun kata-kata pilu yang menderu batinnya. Ia kumpulkan hingga layak menjadi sebuah buku. Buku inilah yang kerap dicari oleh penderita patah hati untuk mengobati luka atau sekedar memastikan bahwa luka yang ia derita tidak seperti luka yang dialami Bude Sumiati. Kalaupun sama kadar lukanya, setidaknya pembaca yang sedang terluka menemukan kawan yang sama dalam menggarami lukanya yang menganga. Jalan terjal yang dilewati Bude Sumiati dalam mengarungi hidup tidak

0: tidak membuatnya putus asa. Meski berkali-kali patah hati, namun ia tak pernah pesimis. Dalam memperkenalkan dirinya pun, Bude terbilang kreatif. Ia meramu kata unik dan menarik, seperti petikan di awal bukunya. Aku hanyalah Bude, butiran debu. Perkenalkan, Bude Sumiyati di sini. Sumi nama depanku, Yati nama belakangku. Tersakiti cerita hidupku. Lalu pada lembar berikutnya, Bude pun mulai menulis mengenai hatinya yang diliputi galau dengan ditandai air matanya yang berlinang. Harusnya kamu buat aku bergelimang harta, bukan berlinang air mata. Kepedihan ini diperkuat dengan kalimat pada halaman berikutnya, sudah tahu kenapa induk ayam lebih baik dibanding kamu? Induk ayam bisa membuat telurnya menetas, sedangkan kamu cuma bisa membuat air mata kekasihmu menetes. Dan masih banyak lagi ungkapan kata patah hati yang ditulis oleh Bude yang bermuara dari kisah sedihnya yang pedih. Kalimat-kalimat yang ia susun jelas bersumber dari kisah pilu yang perih, seperti jantung ditusuk sembilu. Itulah pernah patah hati, tapi tetap bidadari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Masih di Manado Sore, pendengar masih bersama saya Yanin Sulfiani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini di Manado Sore, tadi ada banyak informasi lagu-lagu spesial juga untuk Anda. Dan tentunya sekarang pendengar, kita akan jelang azan maghrib gitu ya untuk kota Manado dan sekitarnya. Nanti akan kita hadirkan di pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya hari ini di pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya sambil menunggu azan maghrib, seperti biasa kita hadirkan musik religi islami di ruang dengar Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70 ribu anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70 ribu setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nael, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya Ma, berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali, kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

mereka sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi saat menjalankan salat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada ya. Dan yang pasti tadi kita sudah hadirkan lagu-lagu religi islami di ruang dengan Anda pendengar. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat ya, apalagi untuk Anda yang terus mendengarkan Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada banyak lagu-lagu spesial lainnya yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan yang pastinya pendengar di Sumantan hari ini masih di Manado sore, saya akan hadirkan banyak nanti juga informasi-informasi terlengkap ya. Dan nanti juga akan ada drama radio di ruang dengan Anda di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu informasi-informasi dan lagu-lagu spesial di sore hari ini untuk Anda yang tetap setia bersama Pro Satu Manado. Pro Satu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Ya, pernah sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Channel Informasi dan Inspirasi. Hari ini saya Lian Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di program Manado Sore sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan Pro 1, apalagi yang hari ini yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya apapun yang Anda kerjakan, juga semoga semuanya dilancarkan. Semangat-semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi juga untuk Anda yang pasti pecinta bola gitu ya, jangan lewatkan dini hari nanti ya, subuh di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, tentunya Amerika Serikat versus Amerika Serikat versus Australia akan bertanding. Kemudian juga ada dari Skotlandia ya versus Maroko, tentunya untuk besok gitu ya, di hari Sabtu 20 Juni 2026. Dan di pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, Brasil versus Haiti. Dan juga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Turki versus Paraguay gitu ya, untuk esok hari. Tentunya juga ini salah satu pertandingan bola yang jangan sampai Anda lewatkan ya. Dan yang pastinya juga

Anda ya. Oke, pendengar, risiko gangguan kesehatan ini tetap juga bisa dialami pelari saat olahraga gitu ya. Namun lari ini bukan aktivitas berbahaya juga sih sebenarnya kalau dipersiapkan dengan baik. Jadi dokter spesialis kedokteran olahraga RSUI, Dr. Listia Tresnanti Mirta ya, juga sempat mengatakan pentingnya kesiapan fisik sebelum mengikuti perlombaan. Secara umum sebetulnya lari atau maraton ini tuh bukan aktivitas apa ya, aktivitas yang berbahaya kalau dipersiapkan secara baik. Karena menurutnya pemeriksaan kesehatan ini diperlukan juga untuk memastikan kesiapan tubuh menghadapi aktivitas berat. Langkah tersebut juga membantu mengurangi resiko komplikasi selama perlombaan. Jadi pemeriksaan tambahan ini juga diperlukan bagi peserta dan juga dengan faktor resiko tertentu gitu ya. Karena pemeriksaan itu, pemeriksaan kesehatan khususnya, ini sebenarnya bertujuan menjawab apakah kondisi tubuh sesuai dengan tuntutan aktivitas. Dan bahkan Listia juga menyoroti kelompok usia di atas 35 tahun yang membutuhkan perhatian khusus, mereka juga perlu lebih waspada sebelum mengikuti lomba lari. Jadi pelari dengan hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau riwayat penyakit jantung keluarga perlu berhati-hati juga, karena kondisi ini juga bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan saat berlari. Jadi selain latihan fisik, kualitas tidur ini juga berpengaruh terhadap performa pelari gitu ya. Nutrisi, hidrasi, dan bahkan pemulihan tubuh ini juga harus diperhatikan secara seimbang. Dan bahkan kan yang menilai istirahat juga menjadi bagian utama program latihan. Jadi adaptasi tubuh justru terjadi saat istirahat, sehingga tidur cukup juga sangat penting gitu ya. Dan bahkan Listia juga mengingatkan pelari juga mengenali gejala seperti nyeri dada atau sesak nafas. Jadi jangan FOMO, semua harus dipersiapkan sesuai kondisi tubuh masing-masing gitu ya. Ini yang pasti teman-teman semua tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak lagi informasi lainnya tetap di Pro 1 Menedo.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Ya, peringatan sekali lagi, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami RRI Pro 1 Monedo Kanal, informasi dan inspirasi tadi dan mes bisa tanpamu yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, pendengar, penggunaan gawai seperti ponsel, ya, tablet, laptop, atau bahkan komputer, nah kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, seiring meningkatnya aktivitas digital, durasi masyarakat menatap layar ini juga terus bertambah, baik untuk bekerja, belajar, maupun juga hiburan. Nah, paparan layar dalam waktu lama ini bisa memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mata kita. Nah, salah satu keluhan yang paling sering muncul adalah mata terasa lelah, perih, dan tidak nyaman gitu ya setelah berjam-jam menatap layar, pendengar. Jadi selain mata lelah, banyak orang juga mengalami mata kering akibat frekuensi berkedip yang berkurang saat fokus pada layar. Dan dalam beberapa kasus gitu ya, paparan layar yang berlebihan ini juga bisa menyebabkan penglihatan kabur gitu ya, sakit kepala, hingga ketegangan pada area leher dan juga bahu kita.

ya, peringkat cahaya yang dipancarkan layar digital ini juga membuat mata bekerja lebih keras gitu ya untuk mempertahankan fokus. Jadi kondisi ini juga semakin berat kalau penggunaan gawai ini dilakukan tanpa jeda atau dalam pencahayaan ruangan yang kurang ideal gitu ya. Bahkan dokter spesialis mata, Dr. Johan Hatauruk gitu ya, menjelaskan kebiasaan menatap layar terlalu lama ini tanpa istirahat gitu ya bisa meningkatkan resiko kelelahan mata digital. Jadi kondisi ini juga sering semakin sering ditemukan juga pada berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan juga pekerja kantoran. Jadi untuk mengurangi dampak tersebut, Dr. Johan juga menyarankan penerapan aturan sederhana yang dikenal sebagai metode 20-20-20 gitu ya. Metode ini pendengar dinilai efektif juga untuk membantu otot mata lebih rileks selama beraktivitas di depan layar. Jadi selain menerapkan jeda berkala gitu ya, mengurangi durasi penggunaan layar, ini juga sangat dianjurkan terutama di luar jam kerja atau belajar. Jadi pengaturan tingkat kecerahan layar ini agar sesuai juga dengan kondisi ruangan juga bisa membantu mengurangi beban kerja mata. Dampak pencahayaan ruangan yang baik turut berperan penting juga dalam menjaga kesehatan mata. Jadi ruangan yang terlalu gelap atau terlalu terang ini bisa memaksa mata bekerja lebih keras sehingga meningkatkan resiko kelelahan juga pendengar ya. Jadi menjaga kesehatan mata di era digital ini menjadi hal yang semakin penting karena kebiasaan sederhana juga seperti mengatur waktu layar, beristirahat secara berkala, dan menjaga pencahayaan ini bisa membantu melindungi fungsi penglihatan dalam jangka panjang. Ya, pendengar itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda yang saya kutip dari rri.co.id. Paparan layar berlebihan ini bisa mengganggu kesehatan mata ya. Oke, untuk kalian semuanya masih banyak lagi informasi-informasi lain. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, masih Anda pendengar di sore ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini masih di Manado Sore. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar, stres memang menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tuntutan gitu ya. Dan masih dalam berbagai situasi, hampir setiap orang tuh pernah mengalami tekanan yang juga mempengaruhi kondisi fisik maupun mental kita. Nah, beragam faktor ini bisa memicu munculnya stres dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan pekerjaan, tuntutan akademik, masalah keuangan, hingga persoalan pribadi dan keluarga, ini sering menjadi sumber stres yang paling umum dialami oleh masyarakat pendengar.

Dan yang pasti berikan dalam kadar tertentu gitu ya. Stres ini sebenarnya bisa memberikan dampak positif bagi seseorang. Stres juga ringan juga bisa meningkatkan kewaspadaan dan fokus serta motivasi untuk menyelesaikan tantangan atau target tertentu gitu ya. Dan namun kondisi berbeda terjadi ketika stres berlangsung dalam jangka panjang tanpa penanganan yang tepat. Jadi stres berkepanjangan ternyata ini juga pendengar bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh dan juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan secara menyeluruh. Jadi kesehatan mental ini tuh menjadi salah satu aspek yang paling rentan terhadap oleh stres berlebihan gitu ya. Jadi seseorang yang mengalami stres kronis ini juga berisiko mengalami kecemasan, mudah marah, kehilangan semangat, hingga gejala depresi. Dan bahkan di sini tidak hanya mempengaruhi kondisi psikologis ya, stres ini juga bisa mengganggu kesehatan fisik, gangguan tidur, sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga perubahan pola makan yang juga kerap muncul sebagai dampaknya. Dan produktivitas harian pun juga bisa menurun ya ketika stres tidak dikelola dengan baik. Jadi kondisi emosi yang tidak stabil sering membuat seseorang lebih sulit mengambil keputusan secara jernih dan juga menjaga hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Dan bahkan psikiater dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera gitu ya, Dr. Andri juga menekankan bahwa pentingnya manajemen stres sebagai bagian juga dari upaya menjaga kesehatan mental. Ya, karena menurutnya juga setiap individu perlu memiliki cara yang sehat untuk meredakan tekanan emosi. Dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu istirahat, dan kehidupan pribadi ini menjadi langkah penting juga dalam mengolah stres gitu ya. Jadi selain itu, dukungan sosial dari keluarga, sahabat, dan juga lingkungan sekitar ini juga berperan besar dalam membantu seseorang menghadapi tekanan hidup. Jadi kesehatan mental sama pentingnya juga dengan kesehatan fisik dan juga perlu dijaga secara konsisten. Jadi mengenali tanda-tanda stres sejak dini, pendengar, dan mengambil langkah penanganan yang tepat ini bisa membantu menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Oke, okay, pendengar di sore hari ini di program Manado Sore gitu ya. Ada banyak informasi-informasi yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi juga di sore hari ini nanti akan kita hadirkan saat lagi ada drama radio ya di ruang dengar Anda. Tentunya drama radio di sore hari ini kita akan hadirkan produksi dari RRI Ambon dengan judul Kurir Tengah Malam gitu ya. Sekali lagi Kurir Tengah Malam. Jadi untuk kalian semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal. Tulisan tangannya cakar ayam. Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya. Sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada

0: Korat-korat, berita hari ini, restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Korat-korat.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap dua hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
1: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
4: Arya, kamu gila.

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu...
1: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
1: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
1: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
1: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
2: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis Dekok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis Dekok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Oke, okay, pendengar, terima kasih. Nah, terus bersama Pro 1 Penedu, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Yura Yunita, jalan pulang yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pastinya untuk Anda di sore hari ini, di program Pro 1 selanjutnya, akan kita hadirkan mimbar agama gitu ya. Yang pasti kita hadirkan di ruang dengar Anda, mimbar agama Islam, saat lagi di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya juga untuk Anda hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Penedu, semoga jadi makin lebih semangat ya. Apalagi ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tuh selamat menikmati kegiatan aktivitasnya, selamat menikmati makan malam Anda, ataupun juga yang masih dalam perjalanan hari ini, kemanapun tujuan Anda juga semoga semuanya dilancarkan. Semangat-semangat terus, tentunya bersama Pro 1 Penedo, karena nantinya juga akan ada program spesial Pro 1, Nada Manado Malam juga, nanti bersama Michael Chia juga yang akan menemani Anda, sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, baik pendengar, saya Lin Salviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 19.30 kita hadirkan mimbar agama Islam. Jadi untuk Anda semuanya, tetap terus bersama Pro 1 Penedu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Ini kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras Mina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berlokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kementerian Pendidikan Penanganan Bencana Bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selanjutnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa guncang Kabupaten Sigi Tengah. Kementerian Sosial memastikannya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, Kemensos saat ini pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga ada perlu. Pada dasarnya kami akan berikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat karena bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa tanggap darurat sudah ditandatangani 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dengan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan tugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak sama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengatakan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla semana BMKG, insya Allah bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Ada Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dan misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini, serta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan khusus daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 5 juta ton yang disebut sebagai level terpanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe serta dagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah bulan ke depan, artinya bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali, di dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harap minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak menjelang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi nasional. Untuk Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut wilayah kerja Rokan ini menyumbang sekitar 1/4 total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50 40 50 setahun, mereka 100 sumur dan tingkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan bisa naik lebih banyak lagi si Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan efisien. Langkah ini nilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Nawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,7% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak menggunakan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya bukan kredit dan perbankan. Sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiaya dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Filiani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan 50% di antaranya tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa mengajukan, dia yang tidak mengajukan kredit itu 7% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 8%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Mereka kan pengennya nggak begini. Secara bank sudah mendanai. Nah, kemudian apakah yang bicara suku bunga itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu pertamanya ya. Dan yang lainnya, dan ada juga faktor
11: 10%. Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Nasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi antarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Tugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan masa puncak operasional haji, PPH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut sesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan selawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan dengan wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir, wilayah Mishkala dari Terminal Ajat, serta wilayah Ajija dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah. Nah, PPH juga melakukan penyesuaian terhadap rute bus lawat hingga dengan Juni ini terdapat dua yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Ship Amin. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan kapal si aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwa jemaah Indonesia yang berada di Mekah pada hari merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Bekasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Ini saya berada di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang darat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Jakarta Pondok Gede. Mendaratnya 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Mengapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 15. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaan senang dan bercampur sedih saat kembali. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Itu karena pada hari keberapa bu atau gimana?
16: Ketahui secara keseluruhan fase kepulangan haji gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 30.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji di Jakarta Pondok Gede, 2.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.064 jemaah haji Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya di Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
18: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten telah tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji 11, Kecamatan Sumber, Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45

0: untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia?
1: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti, karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
0: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Di Cirebon, Jawa Barat, Vivi Salmiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap 2 masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya, dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani. Kembali ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
4: Terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Kegiatan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Sejak kompetisi bola kelompok usia elite pro akademi atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspek mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
5: Kita sudah mencoba kaitan berkaitan termasuk inisiasi kita dalam dan di pasal ekonomi ini juga oleh inisiasi program penyaluran timnas. Itu juga sadari karena
3: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya pengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan di Championship ataupun Kasta kedua akan untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Niar Abdul, Semudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami, Instagram dan X @RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Eh, Mita, Mita, sini kuat. Aduh, eh, syukur Jo. Tak kira kita salah orang dali ya. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, be penting, ting, ting, ting, ting.
1: Hede, cerita apa le Mince?
0: Nana tahu tu cerita pala di muka dan tu ada beli oto baru. Ih, ternyata kota itu doi korupsi.
1: Hah?
0: Itu le kuat lebih mai tua lebih kesombongan. Apa-apa, kok mau kasih obrol di medsos? Kong tu bapak kele sunin tau tako sukurang sama dengan toko mas bajalan, Tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
1: Ya, doi. Berarti sudah pak urus dang dorang, kan? Itu le kok Mince. Kong jangan bergaul le kok ada palia rupa pilih-pilih. Dorang mintau stoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Ada palia le kok ini mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya, Tre, dorang halal kan segala cara.
0: Aduh sobat ku dapal ini beti deh Mince. Apa li kau mantu muni dakar rota akang? Ndak tobat-tobat kang tu hari ada yang mengamu gara-gara muni pemulu. Cocup jotu bibir, kau urus jotu rompe urusan.
2: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimau.
3: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda. Tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti. Si anak muda masih penasaran. Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal. Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi. Anak muda, kamu harus tahu. Harta itu cuma titipan. Nyawa cuma pinjaman. Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau. Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman. Dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya baik, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan ya untuk Manado malam hari ini di edisi siar kesempatan hari ini. Ya, Jumat 19 Juni 2026. Demikian Cinta Putih dari Katon Baga sekarang melengkapi malam Anda ya. Lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dan siap saya hadirkan ya. Semoga dapat menambah kebahagiaan tersendiri untuk Anda menikmati malam ya bersama keluarga atau mungkin dengan aktivitasnya. Apa kabar untuk pecinta sepak bola dimanapun Anda berada? Gimana? Ya, tadi kan hari ini tadi sudah kami siarkan ya pada pukul 6 Kanada versus Qatar, kemudian Meksiko versus Korea Selatan. Nah, untuk besok ya, ini kayaknya akan main pagi hari ya. Jam 8.30 setengah 9, kemudian ya jam 8.30 itu Brasil versus Haiti di fase grup C. Ya, akan main di Stadion Philadelphia. Kemudian pada jam 11 siang, Turki versus Paraguay ya di fase grup D, main di Stadion San Francisco Bay Area ya. Oke, baik. Seperti biasa nanti untuk Ruang Rindu kita akan tebak-tebak skor lagi ya untuk malam hari ini. Brazil versus Haiti, Turki versus Paraguay. Oke, baik. Setelah Titi DJ dan Padi ya tuntaskan kebersamaan kita malam ini, nanti kita lanjut di Ruang Rindu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
3: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
4: Enggih, Mas. Piye kabare?
2: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
3: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa Pak kita?
2: Abang masukkan kamu 5 besar.
5: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
0: Pro 1.

0: Oke, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan ya untuk Manado malam hari ini, Ruang Rindu. Lain SMS, WhatsApp dan juga lain telepon langsung saya buka di 0821-9583-5080 ya. Kita tebak-tebak skor lagi malam hari ini ya. Apalagi besok ini partai yang mau main ini salah satu partai unggulan, Brazil. Brazil versus Haiti pada 8:30 di fase grup C, kemudian Turki versus Paraguay di jam 11 siangnya. Nah, bagaimana tebak skor Anda ya? Oke, langsung saja kita ke line telepon 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam, beruntung Mursa.
0: Selamat malam. Aduh, memang kumang. Mujur dari sekali nih jarinya. Kurang... Iyo. Apa kabar mujur ini?
1: Kabar baik, Pak Mai.
0: Kabar baik, iya. Bagaimana suasana Bitung?
1: Bitung panas sekali.
0: Oh, Bitung panas, cerah ya pastinya ya?
1: Iya.
0: Oke. Baik, Ibu Hermina, ini yang menjagokan apa? Ya. Jerman nih kalau nggak salah nih ya?
1: Iya.
0: Iya, oke. Baik, Ibu Hermina. Kita tebak-tebak skor lagi malam hari ini ya, Ibu Hermina. Ini Brazil Haiti. Kalau dari Ibu Hermina sendiri bagaimana, Ibu Hermina? Brazil Haiti.
1: Haiti.
0: Brazil
1: Haiti.
0: Dan
1: iya. Brazil. Brazil 1, Haiti 2.
0: Oh, 1-2 ya. Oke. Okay. Baiklah. Oke. Okay. Brazil Haiti katanya 2-1 ya. 1-2 ya. Oke, okay. Kalau Turki Paraguay.
1: Kalau Turki 1 Paraguay 2.
0: 1 Paraguay 2.
1: Iya, Turki 1 Paraguay 2.
0: Oh, jadi 1-2. Oke. Okay. Oh, sama dong hasilnya ya. Brazil Haiti 1-2, Turki Paraguay 1-2 juga.
1: Iya.
0: Oke, baik. Oke, kenapa Anda yakin? Kenapa Ibu Hermina yakin sekali ini 1-2?
1: 1-2. Soalnya Dalia lagi ke Paraguay kan begitu termasuk kuat lah.
0: Termasuk kuat. Oke.
1: Iya, termasuk kuat.
0: Oh ya. Oke deh, baik. Iya. Oke, Ibu Hermina, ya kita langsung ke lagu dulu ini, Ibu Hermina. Bagaimana lagunya Indonesia mancanegara atau mancanegara?
1: Indo.
0: Indonesia di balik rindu ada dusta, ada Titi Sandora, percaya harapan dan cinta.
1: Oh, itu jo Titik Sandora.
0: Oke, nyak mau dengar tuh lagu ketiga dang. Langsung pilih itu ya. Oke, sip. Saya kunci lagunya. Langsung buat siapa lagunya silakan.
1: Ya, pertama-tama buat Pak Mike, selamat bertugas dan semoga sehat, semangat dan diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari. Dan diberkati bersama dengan keluarga yang rumah.
0: Terima kasih.
1: Baru yang tiga spesial buat
0: siapa?
1: Buat Pak Raiko di Lelendrom. Selamat malam Pak Raiko. Baru buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Baru buat buat Pak James yang ada di Winorangiang, apa itu?
0: Winorangiang.
1: Selamat malam. Ya, semoga sehat dan salam sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati dan buat Pak Mike. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Orang Bitung ya, ini luar biasa jari-jarinya nih mujur sekali ya. Penelpon pertama ya, Ibu Hermina, makasih sudah gabung. Ya, salam hormat juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Bitung dan sekitarnya. Apa kabar ya? Ada Ibu Melvana, apa kabar? Ada Ibu Esther Lita, ada Elis, Ibu Fatma juga. Pak Sagai, bagaimana? Tebak-tebak skor lagi malam hari ini ya, Pak Sagai. Pak Andi, apa kabar Pak Andi? Sehat selalu. Ada Ibu Marcia juga menembo-nembo, selamat malam. Ada siapa lagi di Bitung? Oh, Bung Senius, Kang. Oke, apa kabar? Pak Muller, saya yakin ya, beliau walaupun sibuk, ya, dia tetap monitor katanya. Oke, Bung Didai juga selamat malam. Salam kompak selalu ya. Oke, kita lanjutkan lain telepon. Saya buka Pro 1. Selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Mulai lewat lagu. Selamat malam, Bu Mai.
0: Oke, selamat malam, Bu Naken. Bagaimana kabar, Bu Naken?
2: Kabar, alhamdulillah sehat.
0: Sehat, oke.
2: Sehat, biar mati lampu.
0: Aduh, masih mati-mati lampu ledang ini.
2: Masih.
0: Aduh, bergilir kan berarti, Kang?
2: Iya, nanti jam 12 sebentar baru menyala.
0: Oh, iya, oke, baik. Ini salah satu apa nih pencin iya, apa betul. Jerman lagi nih?
2: bukan.
0: Oh, apa kete?
2: Bukan Jerman dang.
0: Apa kete? Selupa lagi kita.
2: Apa itu nama?
0: Nah,
2: kita pikir selupa.
0: Nah itu. Argentina. Gitu ya? Iya. Oke, deh baik. Oke.
2: Okay. Orang tak sama-sama tiga jadi banyak selamat kan.
0: Begitu, baiklah. Oke.
2: Iya kan, Bung Mai punya juga tiga tuh, lebih dulu.
0: Oh baru iya, betul. Iya, oke. Karena kita sama-sama tiga. Kalau malam hari ini gimana? Tebak skornya gimana, Ibu Haryati? Brasil dan Haiti berapa?
2: 2-0 untuk Brasil.
0: 2-0 untuk Brasil.

0: bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, bahagia terus bersama keluarga.
1: Amin, terima kasih.
0: Mudah-mudahan pulang sebentar,
1: iya,
0: sampai rumah dengan selamat.
1: Amin.
0: Tidak kurang satu apa.
1: Terima kasih.
0: Lanjut, masalah buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Apa kabar Ibu Agnes? Salam sehat bersama keluarga, diberkati. Yang kedua ada Kak Ellen yang ada di Ranuang Kok Tondano. Salam kasih bersama keluarga. Baru yang ketiga ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuru Utara. Salam sehat bersama keluarga. Salam sayang selalu.
1: Okay.
0: Buat Bung Mai. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang
1: Selamat
0: berbagi
1: malam.
0: Rindu. Memori lewat lagi.
1: Iya, baik. Terima kasih orang Bunaken ya. Ada Ibu Ariyati sudah gabung lagi dengan kita malam hari ini ya. Oke, ini tebakannya katanya 2-0 untuk Brasil, 3-1 untuk Paraguay. Oke, salam hormat juga untuk keluarga dan seluruh pendengar setia yang ada di seputaran Bunaken dan sekitarnya. Yang lain yang tidak sempat gabung ya, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Tebak-tebak skor. Jadi besok ya mau main itu pagi. Punya kesempatan untuk nonton pastinya pagi. Jadi enggak perlu begadang ya. Jam 8.30 Brasil versus Haiti di fase grup C. Main di Stadion Philadelphia, kemudian jam 11 siangnya Turki versus Paraguay di fase grup D ya. Di main di Stadion San Francisco Bay Area. Oke, sebenarnya ada juga sih tapi mainnya Minggu ya, Minggu dini hari pukul 00. itu nanti hari Minggu aja ya, yang tebak-tebak skor ya malam hari ini yang Brasil Haiti dan Turki Paraguay. Oke, baik, sudah ada dua lagu di sini, saya langsung hadirkan dulu ya dua lagunya. Ada Titi Sandora, Percaya Harapan dan Cinta, disusul Nika Dila, Duri Terlindung. Saya akan kembali untuk Anda.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, baik pendengar, demikian ada duri terlindung ya dari almarhum Nike Ardila ya. Kembali sudah menyapa Anda untuk malam ini. Iya, lagu-lagunya memang masih asik ya untuk didengar sampai saat ini ya. Oke deh, baik, kita lanjutkan lagi. Line telepon saya buka, Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat Michael Chia.
0: Selamat malam orang Leilem.
1: Apa salam kabar, sehat.
0: Ya? Salam kompak juga.
1: Selamat baku dapat.
0: Oke deh.
1: Biar cuma di udara kan.
0: Mm-hmm. Pak salam Raiko olahraga. Jaya, mantap sekali.
1: Jaya dia.
0: Pak Raiko, gimana kalau Leilem suasana cuaca untuk hari ini cerah atau seperti apa?
1: Cuaca cerah ceria sepanjang hari ini cerah.
0: Oh, sepanjang hari ini cerah ya. Oke, okay, baik. Baik, kalau begitu Pak Raiko, kalau Pak Raiko sendiri gimana? Tebak-tebak skor untuk malam hari ini kira-kira seperti apa Pak Raiko? Berhasil.
1: Kebetulan kita baru satu kali kena kita tebakan.
0: Baru satu kali. Yang mana? Yang mana tuh?
1: Itu 3-1 itu siapa? 3-1 itu hari.
0: Perancis. Atau?
1: Iya, Perancis dengan
0: Senegal.
1: Senegal, ya betul.
0: Oke. Okay. Berarti ini bisa benar juga nih berhasil
1: Haiti 4-1.
0: 4-1. Wow, luar biasa. Kalau Turki 4-1. Paraguay gimana?
1: Turki Paraguay Turki. Turki kalah berapa tuh hari?
0: Hah?
1: Siapa desa kalah Turki tuh hari?
0: Turki.
1: Inggris kan apa?
0: Turki, Amerika. Turki, Turki, Australia.
1: Australia.
0: Iya. Turki Australia yang berapa hari lalu tuh? Hari Minggu kalau nggak salah tuh ya. Oke. Iya. Turki Australia 2-0.
1: Yang bagai siapa? Turki.
0: Australia.
1: Australia.
0: Jadi kalau malam ini
1: berarti
0: apa besok siang
1: Paraguay ini, Paraguay.
0: Paraguay.
1: Paraguay bagai 3-1 per dia.
0: Oh, 3-1. Wow.
1: Iya.
0: Luar biasa ya. Kalau Brasil 4-1, Turki Paraguay.
1: Brasil 4-1.
0: 3-1 atas ya. Paraguay ya.
1: Betul.
0: Oke deh, baik. Mudah-mudahan tebakannya benar juga nih ya Pak Raiko.
1: Tebakan benar.
0: Oke, Pak Raiko, malam ini lagunya Indonesia Tumanca.
1: Kebetulan tadi dua-dua Indo.
0: Oh, sekarang
1: Manca.
0: Manca, oke. Okay. Ada Perry Como and I Love You So. Ada Robinson Walk Away. Atau mau Tom Jones Without Love.
1: Walk Away.
0: Walk Away, oke. Okay. Baik, silakan Pak Raiko untuk okay. Tiga orang seperti biasa.
1: Tentu yang pertama untuk Bung Michael, terima kasih soal ke telepon, salam sehat, diberkati untuk tugas di malam hari sampai selesai. Bermain jam berapa ini Brasil?
0: Brasil main pagi, jadi para Eko bisa nonton besok. Pagi jam besok setengah pagi. 9, Brasil Haiti.
1: Oh. Kalau ini malam ini?
0: Nggak ada.
1: Hampir siang?
0: Dini hari nggak ada, jadi nggak perlu begadang ini.
1: Oh, nggak perlu
0: begadang. Gitu.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Pertama, kita mau buat Ibu Hermina tadi yang lewat, kan?
0: Oh ya, Ibu Hermina.
1: Yang
0: di Bitung.
1: Cinta Sari Ketawa. Kelapa.
0: Duta tertawa.
1: Duta tertawa.
0: Betul.
1: Ini salam dari Pak Raiko, Bu Hermina. Harapan sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kedua, kita balik salam juga tadi malam. Ada Ibu yang disingkil itu siapa?
0: Ibu Ratna.
1: Ibu Ratna, ini salam balik dari Pak Raiko, Ibu Ratna. Salam sehat selalu. Yang okay. ketiga, kita buka salam buat Keke Wondal yang
0: Keke
1: ada di
0: Tondal,
1: Dataran 1. Lupa gak pernah masuk Keke Wondal kan?
0: Iya.
1: Gak jadi berprediksi dia.
0: Ada berusaha kasihan, cuma setengah mati mungkin tagabung kan?
1: Gak pernah berprediksi kok jadi. Gak pernah masuk.
0: Kata iya.
1: Oke. Okay. Imonal berusaha Mas Feni malam hari ini.
0: Iya, Ibu Keke di
1: supaya dapat
0: apa
1: dengar
0: diundang nih?
1: prediksi siapa di saya prediksi.
0: Oke.
1: Okay. Yang lain-lain nanti jauh kemanggang.
0: Iya.
1: Nanti besok-besok lagi.
0: Betul sekali.
1: Ini perempuan semua. Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Kemari ke Bung Michael bertugas. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Raiko. Ya, Leilam sudah gabung lagi dengan kita malam hari ini. Salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga ya. Seluruh pendengar setia yang ada di Leilam, apa kabar? Ibu Ros, Ibu Ros punya berapa dengar ini? Mungkin karena tebak-tebak skor kali ya, Ibu Ros. Ada Ibu Nike, ada Ibu Selfie juga ya. Dan seluruh pendengar setia yang ada di apa namanya Leilam ya, salam kompak, salam spesial. Tomohon juga bagaimana kabar Pak Jokowi? Biar cuma WA Kang Pak Jokowi atau SMS. Ada Ibu Sheni bersama keluarga dan karyawan-karyawan ya, Ibu Alka dalam pemulihan. Ada Chips, siapa kabar Chips ya? Ada Torong P Om Stanley juga di Jalan Unsrit ya. Salam kompak selalu. Kita ke lain telepon. Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam, Bung Mike. Salam
0: selamat
2: sehat.
0: Malam juga. Aduh, kita lupa-lupa ingat ini. Siapa kote ini? Yang di mana ini?
2: Yang di Leilam juga.
0: Oh, Ibu Nike. Aduh, umur panjang Ibu Nike.
2: Baru
0: ada cumu. Iyo, baru ada cumu kok baru habis menyanyi le tadi. Ibu Nike, apa kabar Ibu Nike?
2: Kabar ada baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu. Oke.
2: Okay. Kabarnya di Leilam ini ya, sama dengan cara itu bilang cuacanya mulai pagi sampai ini
0: cerah.
2: Cerah
0: ya. Cerah. Tapi Ibu Nike wajib harus kirim tuh, sudah sebut namanya nih. Sudah terhitung ya namanya. Oke. Okay. Ibu Nike, saya pengin tahu Ibu Nike hobi bola enggak?
2: Ya mau bilang hobi. Ya, ada dong saat.
0: Tapi kalau Ibu Nike menjagokan siapa nih di Piala Dunia tahun ini?
2: Menjagokan apa Jo?
0: Apa Jo?
2: Berhasil.
0: Oh, berhasil. Ah, berarti ini jagoannya Ibu Nike mau main besok ini. Gimana tebak-tebakan skornya malam hari ini gimana? Untuk besok pagi, Brasil dan Haiti berapa-berapa kira-kira?
2: 2-1
0: atas Brasil.
2: Oke.
0: Baik. Kalau untuk partai berikutnya Turki dan Paraguay gimana? Berapa-berapa kira-kira?
2: Siapanya dua itu?
0: Turki dan Paraguay.
2: Oh, Turki. Turki, untuk Turki, 1-0 saja.
0: 1-0 atas Turki?
2: Iya.
0: Oh. Oke, okay, baik. Iya, namanya juga bola bulat ya. Bola bundar. Iya, jadi 2-0 atas Haiti, apa atas Brasil? Ya. Turki 1-0. Oke, okay, baik. Kalau begitu Ibu Nike, malam hari ini lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Mancanegara,
0: oke. Masih dengan Perry Como, And I Love You So, Tom Jones, Without Love, atau Oscar Harris, Song for a Children? Tom Jones, Without Love, oke. Baik, tinggal dua orang mau dikirim. Silakan.
2: Berapa orang ini?
0: Tinggal dua. Tadi saya sebut tadi, satu dang. Atau mesti kirim ke tono tu tetangga tu, Pak Raiko tadi dang suta cumu.
2: Salam, pertama-tama buat Pak James yang berada di Binoranyaan. Selamat malam, Pak James.
0: Yuk.
2: Salam, dan Indonesia di Leilam. Kedua, ada Ibu Terlisa
0: okay.
2: Yang berada di Jirian gitu.
0: Baik.
2: Selamat malam ya. Ibu Terlisa. Ini salam dari Indonesia di Leilam.
0: Oke deh. Ya.
2: Kembali ke rumah.
0: Yuk.
2: Terima kasih banyak. Selamat malam dan shalom.
0: Oke, selamat malam, terima kasih ya buat Ibu Nike. Ini baru disebut sudah tergabung ternyata ya. Makasih Ibu Nike ya, tebakannya. Kebetulan memang yang dijagokan Ibu Nike mau main besok nih. Brasil Haiti katanya 2-0 ya. Turki Paraguay 1-0 atas Turki.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Kami dari
2: Kepo,
1: kalangan elit
3: pencari obrolan.
4: Chris, switch dong. Aku pengen istirahat nih.
5: Iya, bro. Tunggu bentar.
1: Chris, cepet sana. Udah mau mulai match-nya.
6: Kamu lagi urusin apa sih dari tadi?
4: Bentar, tunggu. Aglet sepatu aku nyangkut.
6: Hah? Aglet?
4: Ini loh, plastik kecil yang ada di ujung tali sepatu.
6: Oh, itu aglet namanya.
4: Jadi, zaman dulu sebelum ada kancing, aglet ini dipakai di ujung pita buat kencengin baju. Tapi sekarang dipakai buat tali sepatu. Udah pada tahu kan sekarang?
1: Oh, gitu toh.
4: Chris!
1: Udah, buruan sana. Si Resta udah manggil dari tadi.
4: Iya, udah bro. Sorry, lama.
7: Pro 1.

0: Without Love, ya, demikian ada Tom Jones sudah mengantar kita tepat di pukul 10 malam ya, atau pukul 22. Masih ada kurang lebih 1 jam ke depan untuk kebersamaan kita ya di Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu. Line telepon kembali saya buka di 0821-9583-5080. Yang tidak sempat gabung boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Selamat malam,
1: halo,
0: Ibu Ros. Aduh, kita pikirnya mau tak gabung Ibu Ros. Ini ya, malam hari ini kayaknya orang Leilem yang mendominasi ya.
1: Oke, begini, deh. Jaringan ada di Leilem.
0: Betul di sekali. Oke, Ibu Ros, kalau Ibu Ros sendiri bagaimana dengan apa ya tanggapannya Ibu Ros dengan Piala Dunia ini, sepak bola? Kalau Ibu Ros,
1: soalnya Ibu Ros,
0: Ibu Ros kira-kira menjagokan siapa Ibu Ros? Pernah dengar kan?
1: Soalnya Ibu Ros nggak juga nonton.
0: Oh, katu Oke.
1: Nggak hobi.
0: Oke. Okay. Berarti kalau Ibu Ros, kalau olahraga hobinya apa dong?
1: Ya, cuman nonton bulu tangkis atau...
0: Enggak
1: ya nonton bola kaki kita.
0: Hobinya bulu tangkis gitu ya? Oke. Kalau hobinya...
1: Terus apa ya? Bagaimana?
0: Kalau hobi bulu tangkis ya, kalau Ibu Ros sendiri kenal nggak dengan pemain bulu tangkis? Siapa yang Ibu Ros kenal? Yang Ibu Ros tahu.
1: Tangkis juga saya sudah lamanya enggak nonton karena sibuk. Bola kaki Jo. Yang
0: kalau
1: tadi.
0: Kalau bola kaki, iya. Ibu Ros menjagokan siapa kira-kira? Walaupun enggak hobi. Kalau tebak skor, Brasil dan Haiti, Ibu Ros berapa kira-kira?
1: 2-1 Jo.
0: 2-1. Oke, kalau Turki deng Paraguay dang?
1: 2-0.
0: 2-0 atas siapa? Siapa yang 2, siapa yang 0? Turki atau Paraguay?
1: Paraguay.
0: Paraguay 2-0. Oke, mantap. Jadi Brasil dan Haiti 2-1. Oke deh. Baik Ibu Ros, di sini saya masih punya lagu Jamal Mirdad, Di Balik Rindu Ada Dusta, Yuni Sara Kau Selalu Di Hatiku, atau Mau Bahtera Bahagia, Pance.
1: Pance, Kang.
0: Pance, iya.
1: Pance, Jo.
0: Oke, Pance, Jo. Baik. Silakan, 3 orang, buat siapa?
1: Ya, pertama buat Michael. Terima kasih soal angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini, diberkati dengan keluarga di rumah Kang.
0: Amin. Terima kasih.
1: Salam buat ibu dan nona-nona cantik di rumah. Ada salam dari Tante Juru. Mau salam Jo Kang. Ada Ibu Natalia di Toli-Toli, selamat malam. Ada juga Esther Lita di Girian. Ada.
0: Ada aja.
1: Halo.
0: Iya. Siapa lagi satu?
1: Dorang Jo, Michael, Ibu Sheni di Tomohon. Sudah 3 toh. Buat Michael yang sementara tugas ini, terima kasih. Sudah terima Ibu Ros per telepon dan selamat malam.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam Ibu Ros yang ada di Leilem ya. Salam hormat juga untuk keluarga Ibu Ros. Ibu Ros ini katanya, ini tebakannya Ibu Ros ya. Kalau Ibu Ros katanya Brasil Haiti 2-1, Turki Paraguay tadi berapa tadi ya? 1-0 ya? Apa 2-0? Lupa lagi, nggak tulis ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Makasih ya. Orang Lailem sudah gabung semua. Oh, tinggal Ibu Selvi yang sering gabung juga. Ya, siapa tahu bisa gabung malam hari ini. Kita kalian telepon lagi Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Michael.
0: Iya, selamat malam. Kalau tadi Ros, sekarang Yos. Apa kabar, Pak Yos?
2: Ya, kabar baik.
0: Udah kabar baik.
2: Cerah, bintang-bintang berkilauan.
0: Oke. Baik, ini yang menjagokan siapa Pak?
2: Kroasia.
0: Kroasia ya?
2: Kroasia.
0: Iya,
2: Kroasia.
0: Kroasia. Waduh, itu lawannya Inggris kemarin.
2: Iya, padahal sebenarnya kalau mau ikut di sejarah, Michael, Inggris itu kalah sama Brasil. Tapi Brasil dikalahkan oleh Kroasia. Nah, ini kan
0: ya,
2: ini namanya bola bundar,
0: bola bundar.
2: Bola bundar.
0: 4-2 ya, lagi.
2: Sebenarnya 4-2. Sungguh luar biasa itu Inggris.
0: Baiklah. Tapi kalau untuk malam hari ini untuk tebakan skor besok nih gimana? Pak Yos, Brasil dan Haiti kira-kira berapa Pak Yos?
2: Kalau kita untuk mainnya Brasil memegang permainannya, tapi ini bola bulat, bundar.
0: Jadi
2: kalau buat saya, kalau buat saya Haiti kan masih pemula, tidak mainnya mungkin Brasil lebih unggul. Tapi kalau menurut saya Brasil 1, Haiti 2.
0: 1-2, wow luar biasa.
2: 1-2.
0: Kalau Turki dan Paraguay, ini yang menarik nih.
2: Kalau Turki Paraguay cukup berpengalaman dan cukup agresif. Turki memang kalau menurut saya itu bola pemain yang musiman ya. Mungkin saya selalu memilih yang pemula-pemula. Kalau saya Turki 1, Paraguay 2.
0: Turki 1, Paraguay 2. Oke. Padahal kan kemarin Paraguay tertinggal jauh ya dari Amerika tuh, 4-1.
2: Ya,
0: jadi gitu ya. Jadi berapa tadi? 4 berapa tadi?
2: Turki 1, Paraguay 2.
0: Turki 1, Paraguay 2. Kalau Brasil Haiti 1-2 ya atas Haiti.
2: Haiti 2, Brasil 1.
0: Oke, baik. Oke, Pak.
2: Kartu kuning mungkin
0: 1-1. Nah ini, 1-1 ya.
2: Kalau kartu kuning.
0: Nggak sama kayak tadi ya, kartu merah ada.
2: Kartu merah.
0: Oke.
2: Kartu kuning. Kalau kartu merah keluar lapangan itu.
0: Oke. Baik. Ya, kalau begitu lagunya malam hari ini gimana? Indonesia atau Manca? Pak Yos?
2: Coba Manca dulu.
0: Manca dulu, oke. Manca negara di sini saya masih punya Perry Como and I Love You So, Oscar Harris Song for Us Children, atau mau George Baker If You Understand.
2: And
0: I Love You So. Oke, baik. Silakan untuk siapa?
2: Lagu ini untuk teman-teman saya yang di Armadidi ya. Kalau kita mau bahas lalu kepada wanita-wanita, nanti ada provokasi lagi. Jadi kita pakai laki-laki, Jo. Kita salam buat Pak Royke. Terima kasih salamnya Pak Royke yang hari-hari lalu. Kemudian ada, kita coba mau salam yang ada di Bolmut. Itu siapa ya?
0: Yang di Bolmut?
2: Yang ada di Bolmut.
0: Kurahul kalau nggak salah tuh.
2: Tengku Rahul, kita salam kenal, semoga sehat-sehat selalu. So dua atau so tiga?
0: So tiga.
2: Oh so tiga, yeah. Aku oleh kunya nak.
0: Baiklah.
2: Aku ya, teman dunia anda.
0: Oke,
2: Bung Michael, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat
0: malam, terima kasih ya. Oke, ini tebakannya nih ya. Luar biasa, disertai dengan kartu kuning lagi nih. Pak Yos, Brasil Haiti katanya 1-2. Atas Haiti, Turki Paraguay 2-1 katanya. Atas Paraguay. Yang lain ya, sekali lagi yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Saya hadirkan dulu ya, Pance dan Perry Como.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Pro 1.

0: And I love you so ya, demikian ada Perry Como ya, kembali sudah hadir lagi mewarnai malam Anda, masih di Ruang Rindu. Kita lanjutkan line telepon, saya buka lagi Pro 1. Selamat malam.
1: Pro 1 selamat malam. Selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam juga Ibu Els. Apa ya, kabar Ibu betul, Els? Ya. Kabar gimana?
1: Kabar
0: sehat ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Sehat.
0: Baik. Oke, ini penggemar Jerman juga nih. Tebak-tebak skor untuk besok. Brasil berapa nih?
1: Ya.
0: Brasil, Brasil dan Haiti berapa tebak skornya nih?
1: Tentu saja di atas skor 2-1.
0: 2-1 atas Brasil. Oke.
1: Iya.
0: Kalau Turki dan Paraguay?
1: 2-2.
0: Ah, ini tebakannya beda juga nih. 2-1 dan 2 sama. Oke, baik. Langsung kita ke lagu malam ini, gimana? Tetap manca juga.
1: Iya.
0: Manca. Oke. Okay. Oscar Harris, Song for a Children, Shores Baker, If You Understand, atau mau Lobo, How Can I Tell Her? Yang mana?
1: Ya, Lobo sudah.
0: Lobo. Kenapa Ibu Els mikir, apa sempat mikir juga nih, ragu?
1: Soalnya tiga-tiga semua memang katu lagu tidur, tiga-tiga.
0: Oh, jadi mau lagu yang rancak-rancak gitu, yang semangat. Kan ini sudah malam, pas untuk pakai tidur ini.
1: Anu Jo, yang anu, yang pakai tidur.
0: Oh.
1: Supaya...
0: Lobo ya, How Can I Tell?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, silakan.
1: Ya, tiga spesial pertamanya buat Bung Mai yang sedang bertugas. Selamat malam Bung Mai. Salam sukses sejahtera.
0: Terima kasih.
1: Ya, diberkati Tuhan bersama.
0: Amin.
1: Anak-anak. Sehat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Jadi spesial teman yang paling baik yang ada di Bitung, Ibu Melvana. Salam manis, salam sehat Bu Melvana bersama keluarga diberkati. Yang kedua, Ibu Marsi yang ada di Batu Mea. Salam kasih, salam hormat, sehat juga. Yang ketiga, Ibu Anggraini di Tarerang. Jangan kalah jari-jari. Salam manis, salam sehat juga ketiganya. Sehat di keluarga masing-masing.
0: Okay.
1: Bu Mai, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih ya buat Ibu Els yang ada di Makalisung dan sekitarnya. Salam kompak ya untuk keluarga semua yang ada di Makalisung ya. Salam bahagia juga. Selamat beristirahat kalau lagi istirahat ya. Oke, kita lanjutkan lagi line telepon Pro 1. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bung.
0: Halo, selamat malam Bung Iwan.
2: Iya.
0: Apa kabar,
2: iya,
0: bro?
2: Betul.
0: Gimana kabar, bro?
2: Kabar baik, sehat.
0: Oke. Bro, bagaimana tanggapannya untuk siaran Piala Dunia melalui RRI, bro?
2: Oh, tanggapannya ya? Ya, kalau...
0: Bisa di sih, bisa ditangkap nggak siarannya, tuh?
2: Iya, gini, Bung Mike. Kalau melalui FM pasti bisa ya.
0: Oh,
2: tapi kalau streaming, itu.
0: Oh, kalau streaming memang enggak. Iya, kita enggak siarkan melalui streaming. Kita siarkan melalui terestrial.
2: RRI digital enggak bisa ya?
0: Iya, memang bukan enggak bisa. Memang enggak disiarkan di RRI streaming. Ya, di streaming enggak disiarkan iya. Gitu.
2: Tapi kalau...
0: Hanya ya, di terestrial.
2: Tapi kalau Bung Mat bilang tadi untuk penangkapan, bagus.
0: Oh, bagus. Oke, baik. Jelas ya berarti ya?
2: Iya, jelas.
0: Oke, baik. Kalau begitu Bung Iwan, kita langsung tebak skor gimana malam hari ini untuk besok nih ya. Dia main pagi dan siang nih. Brasil dan Haiti gimana, Bung Iwan?
2: Oi. Brasil dong 2-0.
0: Brasil dong ya, menjagokan Brasil ini, orangnya Brasil nih.
2: Iya.
0: Kalau Turki dan Paraguay gimana, Bung Iwan?

0: Halo, Bung Iwan. Masih dengan... Halo? Halo, Bung Iwan. Bisa dengar suara kita di sini, Bung Iwan? Aduh, sayang sekali ya. Bung Iwan, halo. Oke, baik. Bung Iwan, makasih ya, Bung Iwan. Mungkin Bung Iwan bisa request saja ya, dikirim WhatsApp-nya ya. Mau lagu apa nanti saya putarkan ya, Bung Iwan. Khusus buat Bung Iwan ya, karena tadi mungkin terputus karena jaringan ya. Saya terima lagi ya untuk penelpon berikut lagi ya. Oke, karena tadi Bung Iwan tidak sempat request lagu ya. Baik, Pro Satu, selamat malam.
1: Selamat malam Pro Satu, selamat malam Bung Mike.
0: Selamat malam juga dengan siapa kota ini Kang? So lupa lah kita ini modulasi.
1: Orang
0: ini.
1: Tomohon.
0: Orang Tomohon Chips.
1: Apa kabar?
0: Ada baik-baik Chips. Kalau Chips dang, ada baik-baik leh.
1: Sehat-sehat walafiat.
0: Chips, saya lupa nih kemarin Bung Chips menjagokan siapa kota ini sepak bola ini?
1: Spanyol.
0: Oh, Spanyol. Aduh, Spanyol ya.
1: Draw, no.
0: Aduh. Oke. Perjalanan masih panjang sih. Spanyol, iya. Spanyol nanti akan berhadapan dengan Arab Saudi. Hari Minggu.
1: Pasti Spanyol kipas itu, Pak.
0: Oke. Tapi kita tebak skor yang Brasil dan Haiti dulu nih. Gimana, Chips?
1: Brasil.
0: Brasil 2-0. Kalau Turki dan Paraguay?
1: Paraguay dan Turki draw.
0: Draw, satu sama. Oke, baik. Langsung kita ke lagu. Kalau Chips mau dengar lagu apa malam ini? Indo atau manca?
1: Indonesia.
0: Indonesia. Masih dengan Jamal. Di balik rindu ada dusta, Yunisara kau selalu di hatiku. Atau mau tangan tak sampai dari trio ambisi?
1: Yunisara.
0: Yunisara, kau selalu di hatiku. Oke, langsung untuk tiga
1: kau
0: orang.
1: Kau selalu di hati.
0: Nah, itu dia, mantap.
1: Apa? Buat yang tugas.
0: Ya.
1: Tuhan selalu berkati.
0: Amin.
1: Semoga ada sehat-sehat selalu. Tuhan selalu menyertai keluarga juga. Dan melimpah berkat.
0: Amin.
1: Setiap
0: amin.
1: Hari.
0: Luar biasa.
1: Salam buat tiga orang, Kang. Oh, pertama kata ini. Sebelum salam tiga orang, ini ada salam dari Kristo.
0: Oh, Kristo. Selamat malam, Kristo. Ya. Salam kompak.
1: Ini lagi lagi ngunyak-ngunyak ini. Lagi cemilan dia.
0: Lagi cemilan, oke. Berarti siapa? Chips tinggal dua orang yang Anda akan kirim ini?
1: Iya.
0: Oke. Siapa ya? Dua yang beruntung untuk siapa nih?
1: Yang pertama, ini kita dengar-dengar ada Pak Sagai, Kang.
0: Pak Sagai Bitung, ya benar.
1: Kalau enggak salah ini Pak Sagai, kalau Pak Sagai so gabung.
0: Pak Sagai malam hari ini kayaknya tidak terlihat ini. Biasa ada sih.
1: Mudah-mudahan boleh
0: mungkin
1: tergabung,
0: sibuk kali ya.
1: Kalau enggak salah, iya, kalau enggak salah ini Pak Sagai ini kita kenal.
0: Oh,
1: di Perum Girian, kalau enggak salah.
0: Iya, di Girian sih, tapi saya enggak tahu tepatnya di mana. Girian ya.
1: Di Perum Girian.
0: Siapa tahu itu. Pak Sagai dengar malam hari ini ya.
1: Ayo, okay. Itu kalau tidak salah, orang pernah di Perum satu blok, blok D.
0: Oh, ya, ya, ya. Oke, sip. Baik. Kemudian, untuk siapa lagi?
1: Ya, jadi buat Pak Sagai, salam dari Chips. Cuma pakai Chips panggilan hari-hari. Kalau Pak Sagai dulu panggil-panggil di sana lain, toh.
0: Oh, ada dong nama panggilan.
1: Oke, iya.
0: Oke.
1: Oh, jadi buat Pak Sagai dan keluarga, semoga ada sehat-sehat. Baru kedua, kita mau salam juga buat orang Bitung dulu Samuai, Esther Lita.
0: Esther.

0: Pelita. Oke deh.
1: Baik. Bagabung Jo. Kongkas
0: lagi berusaha
1: tuh
0: sih.
1: Kasih dengar tuh tatawa.
0: Udah tiga sih.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Tips. Dan yang lain-lain nanti berikut.
0: Nanti
1: Jo,
0: berikut
1: baku dari Jumat terbatas.
0: Betul
1: nanti
0: sekali.
1: Nanti gantian.
0: Oke.
1: Oke. Iya. Buat yang tugas, selamat menjalankan tugas.
0: Iya.
1: Tuhan selalu berkati.
0: Amin.
1: Shalom.
0: Oke, terima kasih Chips yang ada di Tomohon. Siapa tahu Chips Kristonya bisa ngirim WhatsApp juga ini ya, tebak skor dan request lagu apa kira-kira ya.

0: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Dan Yuni Shara pun mengantar kita di sesi terakhir ya, 1-2 penelpon terakhir. Langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, malam baik. Apa kabar Girian?
1: Kabar sehat.
0: Sehat.
1: Luar biasa baik.
0: Baiklah, oke. Bagaimana kabar Portugalnya?
1: Aman.
0: Aman ya. Aman. Apanya aman. Yang aman nih? Kemarin Porto dan Kongo gimana tuh kemarin tuh? Sempat nonton. Satu sama ya, kemarin.
1: Satu sama, iya. Itu kan baru awal, masih ada.
0: Nah. Oke, okay, tapi tetap aman. Oke. Okay. Ibu Esther Lita, kalau tebak skor untuk besok pagi gimana nih? Brasil dan Haiti, berapa kira-kira?
1: Brasil sama Haiti, kalau Haiti juga nggak main-main juga ini.
0: Oh ya, begitu ya.
1: Iya.
0: Ngerti bola berarti.
1: Tapi kita yakinin, kita angkat itu Brasil.
0: Brasil, jadi berapa skornya?
1: Skornya 3-1.
0: 3-1, oke. Kalau Turki dan Paraguay?
1: Turki dan Paraguay, tapi kita lebih ini ke Paraguay.
0: Jadi?
1: Sama kayaknya.
0: Sama apanya?
1: Ya, 3-1.
0: 3-1 untuk Paraguay.
1: Paraguay.
0: Paraguay bukan Purugai.
1: Ya, Paraguay. Paraguay. Ya, sorry.
0: Aduh, ini no.
1: Paraguay.
0: Oke. Baiklah. Kalau begitu mancanegara atau manjanegara ini?
1: Tadi kan baru turun manja. Karena manca.
0: Manca. Oke. Okay. Manca masih Oscar Harris Song for a Children, George Baker If You Understand, atau mau siapa ya? When I Need You.
1: Oscar Harris.
0: Oscar Harris. Oke. Okay. Baik, langsung buat siapa lagunya?
1: Oke. Okay. Tambah-tambah ini kita boleh apa ini kita mau?
0: Apa?
1: Oh, apa no?
0: Mau apa no?
1: Tadinya 3, ini sudah jadi 3 lagi, ada sesi. Jadi apa yang kemarin gabung dengan yang tadi. Kita balas ada yang lewat tadi kan. Sama-sama seorang angkatan dari Girian. Makir.
0: Okay.
1: Pak Chief.
0: Chief.
1: Pernah tinggal di anu ke tukang di Perumgirian kan?
0: Iyo katanya.
1: Tetangga. Oke, okay. Buat Chief, salam kompak, salam persahabatan. Ya mau dengar kata-kata tahu sudah le tadi.
0: Supernale.
1: Pakai saya di kata Chief, salam kompak. Oke, okay. Yang kedua ada terampem. Pak James, yang di apa di
0: Winorangian,
1: buat di jatah salah cumu ketua, lampir tanpa. Oke, Pak James, salam kompak, salam persahabatan. Dan yang terakhir ada lampir Pak Ison yang ada di Kota Aran 2. Ison, Sony Alexander.
0: Oh ya.
1: Oke. Okay. Okay. Nah. Kita coba Bung Mike, yang lain nanti Jone berikut. Karena
0: nanti
1: cuma
0: baku
1: 3.
0: Ganti, betul.
1: Berbagi kata Bung Mike bilang.
0: Iyo.
1: Berbagi. Mesti pagi-pagi.
0: Oke. Okay.
1: Itu apa berkat.
0: Baik.
1: Bung Mike, makasih.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih, selamat malam. Ya. Oke, dan kita ke penelpon terakhir. Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, akhirnya. Jerman Tamaso, Jo.
2: Wih, Jerman Nusa Palawan.
0: Jerman. Nanti Jerman mau baku dapat di Pantai Gading hari Minggu.
2: Hari Minggu.
0: Baiklah. Usi, ada sehat-sehat
2: baik.
0: Ini?
2: Puji Tuhan, ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat. Baiklah, Osi. Kalau usik petebakan ya. Skor bagaimana malam hari ini, Dang? Brasil dan
2: kalau
0: Haiti.
2: Kalau Brasil dengan Haiti.
0: Sesuai WA.
2: Brasil. Iya, 3-1. Paraguay sama
0: 2-0.
2: Turki 2-0.
0: Oh, oke. Okay. Yakin sekali ya. Hmm? Apa, Dang?
2: Apa, Dang? Ding, dung.
0: Oke. Okay. Kong lagu malam hari ini apa? Manca atau Indonesia?
2: Boleh juga manca. Masih boleh kira-kira.
0: Oke. Okay. Lagu manca di sini.
2: Apa-apa?
0: Di sini masih dengan If You Understand Josh Baker, John Lennon Jealous, atau mau Sweetheart. The Bee Gees. Yang mana?
2: Yang jealous juga.
0: Oh, jealous. Oke, okay. Baik. Jealous for siapa?
2: Tunggu mau talang luda dulu. Talang luda dong gitu. Nggak ada. Pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas, selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu. Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga, selalu untuk keluarga yang ada di rumah tentunya.
0: Amin.
2: Terus para pencinta Prosatu Prima Suara tidak terkecuali, dalam dan luar kota Manado, semuanya salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu. Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
0: Okay.
2: Ah, berhasil. Semangat. yang punya Brasil semangat. Yang punya Paraguay selamat juga. Anda terpilih.
0: Oke.
2: Untuk Pak Mike, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam ya. Akhirnya Usik Jane ya, penelpon terakhir kita untuk malam hari ini. Saya lanjutkan dengan membacakan seluruh WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Terima kasih ya Usik. Salam kompak, salam hormat juga untuk keluarga. Iya, line telepon mohon maaf sudah saya tutup ya. Yang pengin gabung lagi mungkin tinggal kirim SMS WhatsApp saja.

Saya mulai dulu dari SMS ya, dari Ibu Yurike. Selamat malam Bung Mai, semoga sehat selalu dan jaya di udara. Tebak skor Brasil, iya Brasil dan Haiti ya. Ini katanya satu apa nih? Brasil Haiti 3 ya. Brasil Haiti 3, Brasil ya Brasil 1. Atau gimana nih? Oh iya. Brasil Haiti 3, Brasil 1 Haiti maksudnya. Oke. Turki Paraguay, Turki 1 Paraguay 2. Request lagu Mother apa nih? Mother

Oke, saya coba cari nanti lagunya ya. Mother. John Lennon kali ya lagunya. Tapi John Lennon mau turun ini, jealous. Aduh. Saya pilihkan aja Mother, How Are You Today ya, buat Ibu Yurika. Oke, dan kembali ke Bung Mai, terima kasih. Ya, makasih buat Ibu Yurika. Saya lanjutkan bacakan yang WhatsApp sudah masuk. Ibu Aurina di Tataran. Malam Bung Mike, sehat selalu, bahagia selalu, berkati Tuhan bersama keluarga, amin. Topik Brasil 4, Haiti 1, Turki 1, Paraguay 1. Lagu Maggie McNeil ya, judul When You're Gone. Balas salam, Vina Kanan, makasih salamnya. Salam buat Mama Papa, Ellen Ranawangko Tondano, Esther Lita Girian, kembali ke Bung Mike, makasih, shalom. Makasih buat Ibu Esterlit, buat Ibu Aurina. Salam juga untuk Bro Sony ya. Ibu Keke Wondal juga selamat malam ya. Salam kompak selalu. Saya lanjutkan lagi, ada Ibu Agnes di Teling. Ibu Agnes minta lagunya Celine Dion ya. I Love You. Oke, dari Ibu Agnes, selamat malam Pro 1, Brasil Haiti 3-0, Turki Paraguay 2-1. Bung Mike, makasih, salam sehat ya. Sukses selalu dalam tugas pekerjaan, diberkati bersama keluarga tercinta, amin. Tiga spesial, Ibu Ariati Bunaken, harapan saya ada sehat, berbahagia bersama keluarga di rumah. Buat Pak Raiko Leilem, salam sehat, bahagia, dan diberkati bersama keluarga di rumah. Buat Ibu Nika Leilem, salam sehat, bahagia, dan senantiasa diberkati bersama keluarga tercinta. Bung Mike, terima kasih, selamat malam, God bless you. Jadi lagunya Celine Dion, I Love You. Oke, makasih buat Ibu Agnes, saya ke Ampana, ada Pak Mut di sana, selamat malam Bung Mike. Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagu, Trio Ambisi, judul Cukup Satu Kali.

Ya, cukup satu kali. Buat Ibu Ani Kota, kemudian ada Ibu Desi Bawata, mantan penyiar RRI Pro 1 Ampana, sekarang di Bitung, Karondoran, oh ya. Ibu Haryati, salam semuanya dalam lindungan Tuhan buat Bung Mike yang lagi tugas malam ini, moga diberkati Tuhan. Amin, terima kasih. Terima kasih ya buat Pak Mut Ampana. Kemudian saya ke Bitung ada Ibu Melvana. Selamat malam Bung Mike, berhasil 3-1 lagu dang Bung Mike. One Moment in Time, Whitney Houston. One Moment in Time. Kemudian salam buat Ibu Els Makalisung, terima kasih ya. Salam tadi ya, dan hormat bahagia bersama keluarga. Pak Junaidi Ambon, salam hormat, salam juga buat Pak Sagai Bitung ya. Ya Bung Mike, oke, terima kasih, selamat malam. Oke, makasih buat Ibu Melvana. Kemudian saya ke oh Christo. Christo dan Chips. Iya, selamat malam Mike. Christo Tomohon sesuai topik. Brasil Haiti menang 3-0. Turki Paraguay 1-0. Untuk lagu Stevie B, Waiting for Your Love. Oke, saya cari dulu lagunya. Waiting for Your Love. Bung Mike, makasih, Tuhan berkati bersama keluarga. Amin. Terakhir, selamat malam Bung Mike, sorry tadi ada putus. Oh, yang Bung Iwan ya. Oke, Bung Iwan. Karena ada miss call di telepon, biasa jadi telepon WhatsApp-nya langsung mati. Request lagu Queen, We Are The Champions. We Are The Champions lagunya.

Oke, saya siapkan lagunya ya buat Bung Iwan. Salam aja buat semua pendengar ya yang lagi mendukung jagoannya masing-masing. Yang pasti selamat malam, selamat mendengarkan atau menonton pertandingan pada besok hari ya. Untuk Pro 1 pertandingan jam ya. Oh, bukan dini hari ya, tapi pertandingan untuk besok Brasil dan Haiti sekali lagi itu main jam 8.30 ya waktu Indonesia Tengah di fase grup C di Stadion Philadelphia. Kemudian jam 11 siang Turki versus Paraguay di fase grup D di Stadion San Francisco Bay Area. Itu ya buat Bung Iwan yang ada di Pina Betengan. Oke, itu aja Bung Mike, makasih, selamat malam. Ya, terima kasih Bung Iwan, Anda pengirim WhatsApp terakhir untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah berbagi. Salam kompak aja ya, salam spesial untuk semua yang lagi menyatu hati bersama Pro 1. Ya, selamat melanjutkan istirahat Anda. Ya, dan pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian sidang kami di kesempatan hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini di hari Sabtu 20 Juni 2026 untuk siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari Puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini 94,5 dan 88,2 FM dari kawasan Puncak Tikala Manado. Saya Iker Sono Momoya mengucapkan selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Salam sehat yang pastinya kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat walafiat untuk pagi hari ini, memulaikan hari yang baru di akhir pekan, hari Sabtu 20 Juni 2026. Dan kami akan segera menemani Anda, dan ya pasti dari pagi sampai di pukul 24 malam nanti ada tetap bersama kami, dan juga ada tetap mengikuti siaran Piala Dunia ya 2026 bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita, Mutiara Pagi akan hadir untuk Anda dan nantinya akan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, lebih khusus untuk kaum umat Kristiani di mana saja berada untuk pagi hari ini, yang sudah membuka hari dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih sayang Tuhan yang sudah memberkati kita di pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik.
3: Ya Abba, ya Bapa.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Gedung Pujian, Bapa Engkau Sungguh Baik. Dan selanjutnya kita ikuti renungan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MBDK.
1: Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Daleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan, Allah yang hidup yang sangat berkuasa di sorga dan di bumi. Terpujilah namamu ya Tuhan kekal selamanya. Terima kasih oleh perkenananmu kami bisa ada hingga hari ini. Sebelum kami lanjutkan tugas kami, diberkatilah agar firman kebenaran menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kau jamah dan kuduskan semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama dengan Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu yang bertugas diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami siap membaca, kami siap mendengar, kami siap memberitakan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga 12. Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga 12, firman Tuhan demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah menerima Yesus dan diberinya kuasa. Menerima Yesus dan diberinya kuasa. Yohanes Pembaptis adalah utusan yang datang mendahului Mesias. Dia mempersiapkan jalan supaya semua orang yang siap menyambut kelahirannya dan kedatangannya. Namun, tidak berarti Yesus nanti ada setelah Yohanes. Karena Yohanes menyaksikan bahwa Yesus sudah ada jauh sebelum dia ada. Dunia ini dengan segala isinya beserta alam semesta luas adalah ciptaan dan milik kepunyaannya. Tak satu pun yang jadi dan terjadi di dunia ini tanpa seizin dan disediakan oleh Dia, Sang Raja Damai, Terang Dunia. Oleh kasih karunia Allah yang begitu besar dan luar biasa, Ia berkenan atas Putra Tunggal-Nya menjadi manusia, menjadi seperti ciptaan buatan tangan-Nya sendiri. Tetapi yang juga memiliki milik kepunyaannya sendiri. Anehnya yang diciptakan ini tidak mengenal penciptanya. Hamba-hambanya ini tidak mengenal Tuhan sebagai pemilik kehidupannya. Ibarat seorang hamba ketika Tuhan pemilik rumahnya datang atau pulang, dia tidak mengenalnya. Malah dia tidak menerima atau menolak kehadirannya. Bagaimana mungkin seorang pemilik ditolak dari hak miliknya? Bagaimana mungkin hamba mengusir Tuhan dari hak kepemilikannya sendiri? Itulah realita yang terjadi pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ketika berada di dunia ini, dunia dan manusia adalah buatan tangan-Nya. Bumi ini ciptaan-Nya. Manusia dan dunia ini milik-Nya. Tapi manusia yang hanya menumpang di dunia ini justru menolak kedatangan Sang Pemilik kehidupan. Sungguh tragis dan menyakitkan. Tapi rancangan kebaikan Allah atas manusia harus dilakukan demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia sendiri, terutama mereka yang percaya kepada-Nya. Itulah sebabnya siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan akan diberinya kuasa, yakni kuasa sebagai anak-anak Allah. Maka berbahagialah kita yang menerima Dia dan percaya pada-Nya, serta mau mengikuti pengajaran, didikan, dan teladan-Nya. Itu keunggulan dan keuntungan kita. Sebab mengikut Yesus pasti hidup berkemenangan dalam segala hal. Karena Dialah yang akan menjadi pembela dan penolong kita. Kita pun kuat karena memiliki kuasa sebagai anak Allah. Orang percaya jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak percaya. sekalipun jumlah kita mungkin tidak sebanyak, tetapi kita pasti percaya bahwa kasih setia Tuhan sungguh nyata bagi kita. Kita tetap percaya dan beriman kepada-Nya, sekalipun mungkin kita dianggap kecil, tidak berdaya. Tetapi oleh karena kuasa daripada Allah yang kita terima, maka kita diangkat sebagai anak-anak-Nya. Kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak-anak-Nya. Kita sudah masuk dalam keluarga kerajaan-Nya yang agung dan mulia, serta sempurna. Itulah kebahagiaan sempurna kita, yang menerima Yesus dan percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, serta sedia hidup beriman dengan setia dan taat pada-Nya dan tekun beribadah, terajin melayani Dia dalam segala situasi dan kondisi. Kita tidak perlu takut karena kita memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah, sehingga aman, nyaman, damai, dan sukacita bahagialah hidup kita, karena Dia akan terus menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Percayalah saja pada Yesus, maka kita akan memiliki hidup dan lebih dari itu. Kita menjadi anak-Nya dan keluarga-Nya. Dengan demikian kita akan selalu ada dalam pembelaan-Nya, karena kita anak yang dikasihi-Nya, tapi juga yang diberi-Nya kuasa. Mendengar yang berkati Tuhan, kita telah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Janganlah sia-siakan keselamatan yang Dia beri. Jangan buang kuasa istimewa sebagai anak-anak Allah. Tapi syukurilah semuanya itu dengan terus hidup semakin erat dan melekat kepada-Nya. Senangkanlah hati-Nya dengan cara hidup yang baik dan benar. Jauhilah perbuatan dosa. Hiduplah berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Layanilah Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Teruslah tekun beribadah, rajinlah berdoa dan membaca firman. Lakukan segala apa yang Ia kehendaki. Muliakan Tuhan dalam segala keberadaan, tapi juga dalam keberadaan hidup kita. Berkat pasti melimpah dalam kehidupan ini. Jangan takut, jangan bimbang, karena Allah menyertai dan memberkati setiap anak-anak-Nya yang selalu mau hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Berkati itu Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru. Bahkan berkatilah kami sekalian yang memberitakan firman, yang mendengar, tapi juga hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Demikian semua pendengar, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya siapapun yang mendengar kebenaran firman ini, baik di atas kendaraan maupun masih di rumah, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menjaga, Tuhan kiranya melindungi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami serahkan pemerintah bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, tapi juga menyerahkan kehidupan kami, orang-orang yang berharap banyak kepada-Mu. Kami siap melanjutkan tugas kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Iya, pendengar Pro, satukan informasi dan inspirasi. Demikian Gloria Trio dengan Indah Rencanamu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda pendengar Pro 1 di mana saja berada. Dan pastikan pagi hari ini Anda tetap bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM. Dan ya, kita semua mendoakan untuk kegiatan Pes Parawi Nasional yang dilaksanakan di Manokwari mulai hari ini sampai di tanggal 30 Juni 2026. Semoga sukses dan Tuhan senantiasa memberkati akan acara Pes Parawi Nasional di Manokwari. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.
1: Puji nama Tuhan Yesus, mari berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Berapa banyak percaya Tuhan Yesus mengasihi kita, lambaikan tangannya. Yang ada di rumah juga, tepuk tangan di atas sama-sama buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Amen. Tuhan Yesus mengasihiku. Amen. Dia cinta segala bangsa di dunia. Amin. Amin. Dari tanah Papua, mari sampaikan pesan perdamaian untuk Indonesia. Amen. Dan dunia. Haleluya. Sama-sama kita kan. Yesus sayangku, katakan.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah kirim pujian yang hadir untuk Anda. Bersyukurlah. Ya, yang pasti kita bersyukur pagi hari ini karena kita diberkati dan dilindungi Tuhan. Malam dalam tidur kita, sehingga pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat. Hanya karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami pukul 5 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita tinggalkan kirim pujian yang sudah hadir untuk Anda di Mutiara Pagi hari ini. Bari Likumahua di Badai Topan Dunia. Dan kita jalan pada waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Kemudian anak muda juga mengikuti hal tersebut sehingga setidaknya kita bisa menjadi wadah lah ya, wadah bagi kaum muda untuk menyalurkan hal-hal yang positif.
0: Pendengar ikutilah Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Pendengar, kolaborasi bersama Ditreskrim Narkoba Polda Sulsel, tim berhasil menangkap A alias Ansar yang diduga merupakan pengedar narkotika golongan 1 jenis pinaka atau ganja sintetis cairan vape atau liquid.
2: Narkoba Polda Sulawesi Utara berhasil mengungkap peredaran narkotika golongan 1 jenis pinaka atau ganja sintetis yang diedarkan melalui cairan vape liquid. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait aroma khas ganja yang sering tercium di sejumlah lokasi tongkrongan anak muda di kota Manado. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menangkap tersangka CT alias Ito di kawasan Jalan Pramuka Sario Barat Manado dan menemukan liquid, vape serta pot yang diduga mengandung ganja sintetis. Hal ini dikatakan Kompol Freli Sumampo. Dia mengatakan pengembangan kasus kemudian mengarah kepada RM alias Orton di Desa Kali, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minasa. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah botol liquid, pinaka, berbagai ukuran, dan perangkat vape.
3: Awalnya sudah menangkap beberapa orang di Kota Manado yang terkait peredaran dan penggunaan narkotika jenis baru, narkotik golongan 1, jenis pinaka, namanya pinaka itu, atau sintetis ya, ganja sintetis, dalam bentuk cairan liquid. Liquid itu bahan campuran untuk vape, ya, pengguna vape. Nah, ternyata dari kami amankan ini ada 4 orang di Manado ini, cukup banyak, terindikasi cukup banyak anak muda penggunanya. Diharapkan ya kita sama-sama tahu bahwa itu melanggar hukum dan tidak menguntungkan bagi kesehatan.
2: Kolaborasi bersama Ditreskrim Narkoba Polda Makassar, tim berhasil menangkap A alias Ansar yang diduga merupakan pemilik akun Instagram Pamaski yang digunakan untuk transaksi narkotika. Tersangka mengaku menjual liquid vape mengandung pinaka ke berbagai daerah termasuk Manado, Surabaya, Bandung, dan Kalimantan Timur.
3: Kami langsung koordinasi dengan Ditres Narkoba Polrestabes Makassar, juga kami koordinasi dalam hal penangkapan dengan Resmob Jatanras Polrestabes Makassar serta Resmob Polseknya. Kami bersama mereka saat ini sudah menangkap yang bersangkutan, ya. Yang bersangkutan itu inisial A alias Ansar. Yang bersangkutan itu pengakuan dia benar dia adakan liquid pinaka itu dari luar, maksudnya dari pengiriman dari luar negeri. Selanjutnya dia ternyata dia sudah jual di beberapa tempat.
2: Sejumlah barang bukti berupa botol liquid diduga mengandung pinaka, paket siap kirim, telepon genggam serta uang tunai turut diamankan. Dan saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Miki Kodowati melaporkan.
0: Pendengar, rekonsiliasi antar pendukung usai rivalitas pemilihan hukum tua sangat penting.
4: Hukum tua terpilih Desa Tempok Selatan, Kecamatan Tompasok, Markus Heri Rorimpandai kepada RRI mengatakan prioritas pertamanya memimpin Desa Tempok Selatan periode 2026-2034 akan merangkul semua warga masyarakat dari berbagai perbedaan politik, di mana menurut hukum tua terpilih Markus Heri Rorimpandai, di pemilihan hukum tua Desa Tempok Selatan, Kecamatan Tompasok di tahun 2026 ini diikuti oleh 4 calon hukum tua, termasuk calon petahana hukum tua Max Langi.
5: Majunya desa itu tidak tergantung dari diri saya, namun ketika kita ada satu kebijakan yang boleh dikata merangkul masyarakat dari berbagai perbedaan, tentunya apa yang menjadi harapan masyarakat ke depan tentunya akan terang raih secara bersama.
4: Adapun keempat calon hukum tua tersebut, nomor urut 1 Wina Absalom Umbo AMDkes, Nomor urut 2 Rita F. Kawengian, nomor urut 3 Max Fredrik Langi, calon petahana, dan nomor urut 4 Markus Heri Rodimpandey. Dari Minasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara, Rini Marpaung, paparkan sejumlah fungsi museum.
6: Arus modernisasi yang terus berkembang, keberadaan museum menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga identitas dan memori kolektif suatu daerah. Museum Negeri Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, dan penguatan jati diri masyarakat. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara Rini Marpaung menjelaskan bahwa museum memiliki sejumlah fungsi strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan warisan budaya daerah. Menurutnya, fungsi utama museum adalah sebagai pelestari dan penyimpan berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Ia menyebut bahwa museum juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Sulawesi Utara yang terbagi dalam 3 wilayah budaya, yakni wilayah budaya Minahasa, Bolang Mongondow, dan Nusa Utara.
7: Untuk itu, mohon bantuannya kepada mitra kerja dan semua masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama kita membangun, sama-sama kita menjadikan museum ini sebagai tempat, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi rumah budaya, rumah identitas bagi Sulawesi Utara dan rumah sejarah juga bagi Sulawesi Utara. Museum membuka ruang ekspresi untuk masyarakat, ruang ekspresi untuk semua budayawan, sejarawan maupun seniman yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama torang membangun, karena museum tidak akan bisa berdiri tanpa mitra kerja maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara.
6: Dengan wajah baru pasca revitalisasi, Museum Negeri Sulawesi Utara kini tidak sekadar menjadi tempat menyimpan benda-benda masa lampau. Lebih dari itu, museum hadir sebagai ruang pembelajaran, pusat kebudayaan, dan simbol identitas daerah yang mengajak masyarakat untuk memahami akar sejarahnya, merawat warisan leluhur, serta menatap masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang dimiliki. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Satgas pasti melakukan pengawasan aktivitas judi online yang menyasar anak sekolah.
8: Tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal Satgas Pasti daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo terus memperketat pengawasan terhadap praktik pinjaman online, pinjol ilegal, dan judi online. Langkah ini diperkuat lewat perluasan mandat resmi dari revisi Undang-Undang P2SK per Juni 2026. Selain penegakan hukum, Satgas Pasti kini menaruh perhatian serius pada sektor pencegahan, terutama maraknya anak-anak di bawah usia 10 tahun yang menjadi korban judi online. Kepala OJK Sulutgo, Robert Sienipar, mengungkapkan salah satu modus yang paling diwaspadai adalah infiltrasi judi online yang menyusup ke dalam aplikasi permainan anak.
9: Satgas Pasti tentunya terus tadi tugas utamanya melakukan pencegahan dan penindakan. Nah, pencegahan ini yang hemat kami paling penting, bagaimana kita terus melakukan edukasi sampai menyampaikan tadi data korban termasuk anak-anak usia di bawah 10 tahun, tadi juga sudah kita sampaikan dampak sosialnya yang sangat besar ya di tengah-tengah masyarakat. Itu ada beberapa contoh-contoh. Ini yang kita jadikan sosialisasi, edukasi ke tengah-tengah masyarakat betapa bahayanya itu sangat tinggi dampak sosialnya. Demikian.
8: Di sisi lain, upaya pendidikan terus berjalan agresif. Hingga awal Juli 2026, OJK secara nasional telah memblokir sekitar 33.836 rekening bank yang diduga terkait aktivitas judi online dan menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Penanganan cyber ini juga didukung oleh Indonesia Anti-Scam Center. Pada Mei 2026 berhasil memblokir 5,5 juta rekening penipu dan membekukan dana korban sebesar 638,9 miliar rupiah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Manado intensifkan patroli di sejumlah titik rawan sebagai langkah cepat menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat aksi begal.
10: Intensifkan patroli di sejumlah titik rawan sebagai langkah cepat menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat aksi begal. Selain patroli, Polresta Manado juga melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam aksi begal dengan mengumpulkan keterangan saksi, pendalaman di lapangan, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh polsek untuk mempercepat pengungkapan kasus. Kapolresta Manado melalui Kasatreskrim AKP Elwin Kristanto menegaskan seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk meningkatkan kegiatan patroli khususnya pada jam-jam rawan di lokasi yang berpotensi menjadi sasaran tindak kriminal.
11: WRC Resmob Polresta Manado setiap malam melaksanakan kegiatan KRD. KRD itu kegiatan patroli di lokasi-lokasi yang berpotensi akan terjadinya gangguan Kamtibmas. Untuk sasaran yang dilaksanakan kegiatan patroli pada malam hari yang dilaksanakan oleh URC Resmob Polresta Manado, yaitu adalah yang pertama yang jelas adalah terkait masalah sajam, kemudian yang kedua knalpot brong, ketiga miras, dan kejahatan-kejahatan yang biasanya disebut dengan kejahatan jalanan 3C, curas, curat, dan curanmor. Itu dilakukan di wilayah hukum Kota Manado.
10: Polresta Manado mengimbau pada masyarakat tetap waspada saat beraktivitas, terutama pada malam hari. Masyarakat juga diminta tidak ragu melaporkan setiap kejadian mencurigakan atau tindak kejahatan kepada pihak kepolisian agar segera ditindaklanjuti. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Laut turun langsung membersihkan sejumlah gereja dan masjid di Desa Bowong Baru menyongsong hari ulang tahun Bayangkara.
12: Gotong royong dan toleransi beragama begitu terasa di Desa Bowong Baru, Kecamatan Melongwane Timur, Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Sejak pukul 8 WITA, puluhan personel Polres Kepulauan Telaut, mulai dari Kapolres, Wakapolres, pejabat utama, hingga ibu-ibu Bayangkari, kompak memegang sapu dan alat kebersihan. Mereka bahu-membahu bersama tokoh agama dan warga setempat dalam kegiatan bakti religi menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kapolres Kepulauan Telaut AKBP Ari Susito Nugroho menjelaskan, kepolisian ingin mempererat silaturahmi dengan tokoh agama, pengurus rumah ibadah, dan masyarakat.
13: Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tapi juga berupaya memberikan manfaat langsung bagi kehidupan dan kehidupan sosial masyarakat.
12: Dua tempat ibadah yang menjadi sasaran utama aksi bersih-bersih adalah Masjid Al-Inayah dan Gereja Gemi Maranatha Bowong Baru. Area dalam rumah ibadah, tempat wudhu, halaman parkir, hingga saluran drainase disapu hingga bersih kinclong. Aksi sosial yang berlangsung humanis dan penuh kebersamaan selesai pada pukul 10 pagi dengan tertib. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Akademisi Universitas Samratulangi.
0: Pendengar, Akademisi UNSRAT menyebut peradaban Sulawesi Utara salah satunya ditentukan dari koleksi yang tersimpan di museum.
14: Samratulangi Manado Ivan Kaunang menuturkan bahwa museum merupakan ruang yang menyimpan jejak sejarah dan peradaban manusia sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Menurutnya tingkat peradaban suatu daerah juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menghargai dan merawat koleksi yang tersimpan di museum. Koleksi-koleksi tersebut merupakan bagian penting dari identitas suatu suku bangsa.
15: Peradaban Sulawesi Utara sangat ditentukan salah satu dari koleksi museum. Jadi kalau ada tamu datang, mereka akan lihat, wah memang luar biasa ini Sulawesi Utara misalnya, dari berbagai aspek. Jadi kalau koleksinya kurang, ya lain lagi tuh. Tapi kalau koleksi kita lengkap, bukan tidak mungkin ini perlu ditambah pegawai di sini karena terlalu banyak tamu yang berkunjung. Jadi sekali lagi, peradaban suatu suku bangsa itu antara lain juga ditentukan dari koleksi yang ada di museum ini sebagai bagian dari identitas kita. Kalau ini bagian dari identitas, maka kita akan peduli.
14: Museum Negeri Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, dan penguatan jati diri masyarakat. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, SMKS Kristen 1 Tomohon menjadi favorit lulusan SMP untuk keahlian otomotif.
14: Pendengar,
16: penerimaan murid baru SPMB tahun pelajaran 2026-2027 di SMA KS Kristen 1 Tomohon telah ramai peminat. Hingga Jumat kemarin, tercatat sudah 312 calon siswa yang mendaftar. Hal ini diungkapkan Kepala SMKS Kristen 1 Tomohon, Richard Langkat. Pada tahun ajaran baru, sekolah menyiapkan 13 rombongan belajar untuk 8 program keahlian, mulai dari arsitektur, teknik otomotif, hingga teknik alat berat. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Noldi Wungo menyebutkan, teknik otomotif dan teknik alat berat menjadi jurusan paling diminati tahun ini.
17: Apabila mengingat ruang, kita menyediakan total keseluruhan di sekolah 34 rombol. Sementara kelas 11-12 ada 22, berarti tersedia 13 rombol. Nah, di sekolah ini program kalian yang disediakan, kompetensi kalian disediakan itu desain pemodelan informasi bangunan, kemudian teknik instalasi tenaga listrik, kemudian teknik audio video, kemudian teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik alat berat.
16: Menariknya, jumlah pendaftar masuk sudah melampaui lulusan 2026. Tahun ini SMKS Kristen 1 Tomohon meluluskan 207 siswa kelas 12, sementara pendaftar baru sudah tembus 312 orang. Pendaftaran SPMB masih dibuka hingga 13 Juli 2026. Bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah di SMKS 1 Kristen Tomohon. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara, turnamen e-sport Kabupaten Talaut banyak peminat.
18: Bayangkara tahun 2026, Polri Perbatasan bertransformasi digital dengan menggandeng generasi muda daerah dalam kompetisi digital melalui turnamen e-sport Mobile Legends Bang Bang atau MLBB dengan memperebutkan berbagai hadiah dan sertifikat untuk pemenang. Bertajuk Kapolres Cup, ajang ini dikatakan mampu membangun kekompakan generasi muda daerah dalam membangun tim untuk menjaga kesatuan dan persatuan tanpa kekuatan fisik, tetapi lebih pada strategi pola pikir permainan digital. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho mengatakan, turnamen ini menjadi bagian dari HUT Bayangkara di Talaut agar membuktikan generasi muda daerah di ujung antara NKRI tidak disebut kurang paham digitalisasi, tetapi sudah memanfaatkan digitalisasi pada kemajuan daerah.
1: Saat ini kita mengikuti era digitalisasi.
19: Betul.
1: Kemudian anak muda juga mengikuti hal tersebut sehingga setidaknya kita bisa menjadi wadah lah ya. Wadah bagi kaum muda untuk menyalurkan hal-hal yang positif.
18: E-sport sendiri dikenal dengan permainan game. Namun sebenarnya game ini sudah menjadi bagian olahraga dan sudah dipertandingkan secara global. Dikatakan Kapolres, turnamen ini dalam rangkaian HUT Bayangkara juga nantinya akan menjaring atlet e-sport daerah untuk bisa berkompetisi secara nasional bahkan mengglobal. Menjelang peringatan HUT Bayangkara, turnamen e-sport Mobile Legends Bang Bang atau MLBB Kapolres Cup di Kabupaten Kepulauan Talaut resmi membuka pendaftaran peserta. Ketua Umum PBSI Kepulauan Talaut, Enrico Rey Mangamba, mengatakan informasi pendaftaran dan persyaratan dapat diakses melalui media sosial Polres Kepulauan Talaut dan PBSI Kepulauan Talaut. Hingga saat ini tercatat sekitar 3 tim atau 15 pemain telah mendaftar. Panitia berharap jumlah peserta tersebut bertambah agar semakin banyak talenta muda Talaut yang dapat berpartisipasi. Turnamen ini terbuka bagi peserta berusia 16 hingga 22 tahun tanpa membedakan rank pemain baik epic, legend maupun mythic.
20: Pastinya mereka mendaftar itu dengan kombinasi yang sudah sangat matang yang dimiliki oleh tim mereka. Baik itu ada yang legend, mythic maupun epic. Apapun kondisi daripada rank dari pemain, pastinya jika mereka mendaftarkan untuk mengikuti lomba, itu mereka sudah ada koordinasi dan kesiapan dari tim mereka masing-masing.
18: Melalui ajang ini, PBSI Kepulauan Talaut bersama Polres Kepulauan Talaut berharap dapat menjaring bibit-bibit atlet e-sport potensial sekaligus mendorong perkembangan olahraga elektronik di daerah oleh kaum muda di Talaut. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Saya Ike Darsono Momoya, selamat pagi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Ya, berkat satu kanal informasi dan inspirasi demikian Cross Bottom dengan Biskota ya. Pagi-pagi yang mau naik Biskota juga bisa ya. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang sudah akan memulaikan aktivitas Anda. Ya, meskipun ini akhir pekan tetapi Anda tetap menjalankan aktivitas Anda. Selamat menjalankan aktivitas Anda, sukses selalu untuk Anda. Tetap menjaga stamina yang bagus untuk hari ini. Namun untuk Anda yang menikmati suasana liburan akhir pekan, selamat juga menikmati akhir pekan yang menyenangkan. Ya, pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan informasi panggilan berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Agama Bitung. Ya, saya Fadli Ratu Walangun sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Bitung. Atas perintah Hakim Tunggal tanggal 19 Mei 2026 dalam perkara perdata nomor 123 garing PDT titik G garing 2026 titik garing PA Bitung tanggal 19 Mei 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court telah memanggil Seska Koloai binti Fritz Koloai. Tempat dan tanggal lahir Lembean 31 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan, pendidikan tidak ada, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Pateten 1, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Bitung, pada hari Rabu 23 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Bitung Jalan Stadion 2 Sudara Manembo-Nembo Bitung untuk pemeriksaan perkara antara Zainal Arifin alias Zainal Arifin bin Asaman sebagai pemohon melawan Seska Koloai binti Fritz Koloai sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil alih salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Manado. Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Demikian Jurusita sudah bertanda Fadli Ratu Walangun. Demikian pendengar telah kami bacakan sebuah berita panggilan yang berasal dari Pengadilan Agama Bitung. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pagi hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Ari langsung dengan Mengejar Matahari. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Ibu Ika Ainun dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara untuk informasi perakiran cuaca di hari ini hingga 24 jam ke depan dan juga informasi gelombang laut. Selamat pagi Ibu Ika Ainun.
1: Halo, selamat pagi ya, RRI.
0: Ya, oke. Bolehkah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk 1 kali 24 jam ya biasanya dan gelombang laut? Silakan Ibu Ika Ainun.
1: Ya, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda pada pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk cuaca pada pagi hingga sore hari, cuaca di wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan berawan, kecuali pada wilayah Kepulauan Sangihe dan Talaut, cuaca diperkirakan hujan ringan. Lalu selanjutnya untuk malam hingga dini hari, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan berawan. Lalu untuk angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 20 knot atau mencapai 37 km per jam. Untuk peringatan dini gelombang, waspada dengan tinggi gelombang berkategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, lalu perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, lalu Laut Maluku, hingga Samudra Pasifik Utara Maluku. Untuk tinggi gelombang laut lebih detailnya di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Selanjutnya di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, dan di perairan Kepulauan Sangihe serta perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, lalu di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 lebih 20 WITA dan pukul 21 lebih 40 WITA, sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 17 WITA dan pukul 3 lebih 40 WITA esok pagi. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Saya Ika kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Ibu Ika Ainun yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk 1 kali 24 jam yang dimulai pukul 8 ini ya. Ibu Ika Ainun, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat berakhir pekan Ibu Ika Ainun.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali.
0: Iya. Oke, iya. Pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Hari Sabtu 20 Juni 2026, 1 kali 24 jam dan juga tinggi gelombang laut yang sudah disampaikan oleh Ika Ainun dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melewatkan akhir pekan Anda ya, mau kemana ya, atau juga Anda akan mengisinya seperti apa dan menjadwalkannya seperti apa, dicocokkan dengan cuaca hari ini. Oke, selamat pagi untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sementara waktu di studio kami pukul 6 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Podcast.
1: Selamat pagi Bu Siti, kelihatannya sibuk nih, mau kemana?
2: Selamat pagi juga Ibu Juwita, tidak sibuk sih, cuma lagi siap-siap ke kebun Bu.
1: Oh ya? Ke kebun Bu?
2: Iya Ibu Juwita, biasanya hari Sabtu kami jalan-jalan sekeluarga, tapi sekarang kami ke kebun Bu. Semenjak ada ajuran Pak Presiden, kita mengajak menanam untuk swasembada dan ketahanan pangan. Kami lebih suka ke kebun Ibu Juwita. Bahkan sudah punya keasikan sendiri melihat tanaman. Sudah menghasilkan seperti jagung dan singkong. Sudah mulai akan dipanen. Terlebih cabai yang sudah mahal sekarang, tapi sudah dihasilkan di kebun sendiri. Tadinya kebun sudah dibiarkan tumbuh rumput, sekarang tidak lagi Bu.
1: Iya ya Bu Siti, saya juga teringat kami punya lahan kosong yang luas, tapi tidak ditanami apa-apa, sudah kayak belukar. Saya juga tertarik seperti Bu Siti, dan saya akan ajak suami untuk ke kebun agar bisa seperti Bu Siti.
2: Iya Ibu Juwita, pasti saya jamin akan ada keasikan sendiri berkebun Bu. Inginnya ke kebun terus.
1: Iya Bu, mari menanam. Berkebun untuk ketahanan pangan dan masa depan yang lebih baik.
2: Semangat Ibu Juwita. Tapi ngomong-ngomong, gimana kalau hari ini Ibu Juwita ikut ke kebun dengan kami? Biar terjangkit jiwa menanamnya.
1: Boleh juga Bu, tapi sebentar saya ajak suami dan anak-anak ya Bu, biar sekalian menikmati suasana kebun ya.
2: Boleh Ibu Juwita, kami tunggu ya.
1: Iya Bu.
2: Mudah-mudahan ini bisa menular semangatnya pada orang lain, agar ibu-ibu memiliki hobi menanam dan juga bisa dikembangkan sebagai usaha yang akan membantu perekonomian keluarga. Siapa tahu kapan-kapan bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Kan sekarang lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan bantuan di bidang UMKM.
1: Iya Bu, nih sudah mengajak suami dan anak-anak juga untuk ke kebun.
0: Ayo, segera kita berangkat.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian yang hadir untuk Anda, reaksi rasa dari Roket Rockers. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar, dan pagi hari ini mentari pagi sudah bersinar dengan baik, sudah menampakkan wajahnya. Jadi untuk Anda yang biasanya bekerja ya, tapi akhir pekan ini Anda memanfaatkan waktu untuk berolahraga pagi, walaupun ringan-ringan saja, ya silakan Anda memanfaatkan waktu yang ada, cuaca yang ada pagi hari ini sambil berjemur, yang kata orang menyehatkan, ya memanfaatkan sinar mentari pagi. Oke, bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, waktu di studio kami pukul 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar dari Manado, tim unit reaksi cepat Alfa Resmob Polresta Manado yang dipimpin Kanit Resmob Ibda Nathaniel Farel Sialagan bersama Ibda Kresna Aditya dan dibantu tim Buser Polsek Wanea berhasil mengamankan pelaku tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis panawayer yang terjadi di Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Rabu 17 Juni 2026. Kasat Reskrim Polresta Manado AKP Elwin Kristanto didampingi Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Haryono menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 23.30 WITA di depan Puskesmas Rano Tanah Weru. Korban dalam kejadian tersebut adalah BP 13 tahun yang mengalami luka akibat terkena panawayer pada bagian kaki kiri. Dan berdasarkan laporan yang diterima dari orang tua korban, anak panah masih tertancap di kaki korban saat ditemukan. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk mendapatkan penanganan medis. Menindaklanjuti informasi yang diterima melalui call center, tim unit reaksi cepat Alfa Resmo Polresta Manado langsung bergerak melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan tim Buser Polsek Wanea. Dari hasil penyelidikan, identitas pelaku berhasil diketahui dan selanjutnya diamankan petugas di wilayah Karombasan. Saat dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti berupa alat pelontar yang digunakan dalam aksi tersebut, pelaku sempat berusaha melarikan diri sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur yang berlaku. Dan saat ini pelaku telah diserahkan kepada penyidik Satreskrim Polresta Manado untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. AKP Elwin Kristanto menegaskan bahwa Polresta Manado akan terus menindak tegas setiap bentuk tindak kekerasan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Dan mengimbau masyarakat agar tidak membawa maupun menggunakan senjata berbahaya yang dapat membahayakan orang lain. Setiap tindakan kriminal akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi cuma kamu ya. Yang pasti cuma Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi di hati Anda. Dan pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, informasi untuk Anda. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirsa Agus SIP bersama Gubernur Gorontalo, Insinyur Haji Gusnar Ismail MM dan jajaran Forkopimda Provinsi Gorontalo menyambut kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Bandar Udara Jalaluddin Gorontalo Jumat kemarin. Setelah mendarat, Wakil Presiden disambut dengan upacara adat khas Gorontalo berupa pemberian sekapur sirih yang dilanjutkan dengan doa sebagai wujud syukur dan harapan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden direncanakan meninjau langsung perkembangan pembangunan Bendungan Bulongo Ulu yang terletak di Kabupaten Bone Bolango. Hingga saat ini progres pembangunan bendungan yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional telah mencapai 94,99%. Selain peninjauan bendungan, Wakil Presiden juga dijadwalkan membuka secara resmi Pekan Nasional Petani dan Nelayan PENAS ke-17 tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 20 sampai 25 Juni 2026 akan diikuti oleh sekitar 30.000 peserta yang terdiri dari petani, nelayan, dan tenaga penyuluh pertanian dan perikanan dari seluruh Indonesia. PENAS 17 mengusung tema transformasi teknologi dalam mendukung program swasembada pangan guna mewujudkan Indonesia lumbung pangan dunia tahun 2045 sebagai wujud komitmen bersama memperkuat ketahanan pangan nasional. Kodam 13 Merdeka senantiasa mendukung kelancaran seluruh rangkaian kunjungan kerja ini demi terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi di pagi hari ini dan waktu menunjukkan pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu serta prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Ya, yeah, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian doa menemaniku, oke? Okay? Ya, yeah, pendengar, informasi dari Minahasa Kapolsek Pineleng, Ibtu Sam Martin memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat atas suksesnya pelaksanaan pemilihan hukum tua di wilayah Kecamatan Pineleng dan 10 desa di Kecamatan Mandolang yang berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Menurut Kapolsek, keberhasilan pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut menunjukkan tingginya kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi serta komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung. Dan ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam sebuah demokrasi. Namun demikian, persatuan persaudaraan dan kerukunan harus tetap menjadi prioritas demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Kapolsek juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga situasi tetap aman dan damai. Mulai dari personel BKO Brimob, personel Polresta Manado, Koramil Pineleng, pemerintah Kecamatan Pineleng dan Mandolang, pemerintah desa, panitia penyelenggara, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga seluruh elemen masyarakat. Dan menurutnya keberhasilan Pilhut kali ini merupakan hasil dari sinergitas dan koordinasi yang baik antara aparat keamanan pemerintah serta masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing. Dan lebih lanjut, Ibtu Sam Martin mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan semangat kebersamaan, gotong royong dan persaudaraan yang telah ditunjukkan selama pelaksanaan Pilhut. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Ya, mendengar persatukan informasi dan inspirasi kita tinggalkan via Valen dengan Kita Bisa. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
3: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
4: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
2: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September. Ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama.